menulis huruf I besar. Kita pilih warna merah muda. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Tarik garis lurus ke samping di bagian atas. Tarik garis lurus ke samping di bagian bawah. I. Mudah sekali teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar menulis huruf I kecil. Kita pakai warna biru muda. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Beri titik di atas garis. I. Alhamdulillah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Muratal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest muratal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-25 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah ya. Tinggal tersisa 4 atau 5 hari lagi menuju pergantian tahun ya. Berarti umur kita sudah berkurang 1 tahun ya. Jadi perlu diintrospeksi ya, bukan malah dirayakan. Kemudian hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi Kamis pagi. Dan insya Allah akan menemani Anda hingga kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberi kemudahan untuk menjalankan aktivitas Anda. Dan semoga segala aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengawali program acara ini seperti biasanya akan diinformasikan tentang ketentuan yang berlaku atau tata cara dalam mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor yang sama, yaitu 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel @ live Suara Al Iman 846 AM ya, tanpa spasi ya. Kemudian untuk Clubhouse di channel @ Suara Al-Iman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request, request diawali huruf R dan huruf Q ya, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya ya. Ditulis nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, kemudian nama qari'nya siapa. Apabila tidak disebutkan nama qari'nya, nanti akan kami pilihkan. Kemudian untuk ketentuan berikutnya adalah surah-surah yang dapat direquest hanya surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas, surah yang ke-114. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 hingga 30, yaitu mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu sangat cepat berlalu, karena itu jangan ditunda-tunda. Apabila Anda ingin merequest, sebaiknya segera dikirim request Anda, baru mungkin mau ditinggal aktivitas yang lain. Baik, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. diawali dengan Telegram dan Clubhouse ya. Telegram dan Clubhouse. Untuk Telegram dan Clubhouse belum ada request yang dikirimkan ya. Kita berpindah ke layanan SMS. Kami periksa. Untuk SMS belum ada request yang dikirimkan ya. Kemudian untuk WhatsApp, untuk WhatsApp sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request. Yang pertama adalah dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah dan surah As-Saff. Qarinya Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Kemudian dari Marisa Ayu dan Ayu Nadira merequest surah Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah ya. Tidak ada Al-Munafikunnya, yang ada hanya Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah. Baik, kemudian Ibu Yusuf dari Trogo Anyer Lamongan mengirimkan request melalui voice note. Insyaallah sesaat lagi akan kami dengarkan ya, apa yang di request. Berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Abdul Somad. Berikutnya Bapak Romoli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga Surabaya, beliau merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Ya, baik. Oh ini sudah ya, Marisa Ayu dan Ayu Nadira, surah Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah segera kami siapkan. Baik, khuatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, kami akan segera menyiapkan surah-surah pada putaran yang pertama ya, sambil menunggu request-request yang belum masuk. Dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa idza quri'al Qur'an fas

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

كبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

بسم الله الرحمن الرحيم.

المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور

Ya, kalau

الطريق وقيل

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita masuk ke putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban. Masing-masing merequest surah Al-Muzzammil, Al-Ustaz Abu Usama, dan surah An-Najm dengan Qari Syekh Mishari Rashid Alaf

relasi. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya request dikirimkan dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian berikutnya request dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian berikutnya dari Mbak Ayi Saidah Husna di Kota Pasuruan, ya. Disebutkan Pasuruannya di mana, ya. Yang di request adalah surah Al-Hasyr dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya sudah, ya, belum ada yang lain. Kita putarkan surah-surah pada putaran yang kedua, diawali dengan surah Al-Muzzammil dan surah An-Najm. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

أن رجس المصير إذا

ضلال كبير وقالوا لو كنا

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillah. Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Masih ada surah-surah yang belum kami hadirkan karena waktu tidak mencukupi. Insya Allah surah-surah tersebut akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dan partisipasi serta kebersamaannya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha

saling bertemu dalam membahas tentang mujmalat aqaid ahlu sunnah wal jamaah dan syarahnya yang ditulis oleh Al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang tidak bolehnya seorang mukmin atau ahlu sunnah wal jamaah, di antara prinsip-prinsip dasar mereka adalah melarang dari menyakiti para hamba-hamba Allah, ya, dan menjaga darah-darah mereka, harta-harta mereka, serta kehormatan-kehormatan mereka, dan semua yang menjadi hak bagi mereka itu harus dijaga. Kemudian al-amru bil adli wal insaf fi jami'il muamalat, ya, kita diperintahkan untuk bersikap adil, bersikap menengah dalam semua hal yang berkaitan dengan muamalat. Wa nadbu ila al-ihsan wal fadl fiha. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan dan keutamaan orang yang berbuat kebaikan dalam hal muamalahnya dia dengan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pernah membahas pada pertemuan yang lalu sampai pada poin tentang ar-rifqu bil hayawan. Islam memerintahkan kita untuk, yaitu melakukan kebaikan, ya, jangankan kepada manusia, hamba-hamba Allah, bahkan kepada binatang, ya, dan jangan menyakiti binatang-binatang itu. Ya, al-amru bir-rifqi bil hayawan, ya, wa tahrim adhiyatihi. Ya, dan kita dilarang untuk menyakiti binatang itu. Wa tahrimu adhiyatihi. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini atau poin ini adalah firman sabda Nabi alaihi salatu wasalam dari seorang sahabat bernama Sahal bin Al-Hamdaliyah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melewati, ya, kemudian melihat seekor unta. Unta ini antara punggung dan perutnya itu ibaratnya sudah sangat rapat, ya, menunjukkan bahwa dia ini tidak makan, lapar, ya. Melihat hal itu, faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fi hadhil bahaim, bertakwalah kalian kepada, ya, kepada Allah dalam hal berkaitan dengan binatang-binatang ini, al-mu'jamah, hadhil bahaim al-mu'jamah, yang tidak bisa berbicara. Farkabuha salihatan, ya, wakuluha salihatan, ya, naikilah, tunggangilah unta itu dengan yang baik, ya, dan makanlah unta itu dengan yang baik juga kalau memang harus disembeli, ya. Jadi disebutkan di sini qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, kata para ulama yang menafsirkan hadis ini, hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini hadis sahih. Jadi maksud dengan qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, ya, telah menyatu antara punggung dan perutnya, ini disebabkan karena laparnya, ya, karena laparnya. Artinya orang ini yang menggunakan ontanya ini, dia hanya menggunakannya, memanfaatkan dia saja, tapi dia tidak memperhatikan masalah, ya, makanan unta itu atau hak-haknya unta ini, kendaraan yang digunakannya ini, sehingga unta itu sampai kurus. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang yang memiliki unta ini untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla, ya, jangan sampai dia perlakukan unta ini seperti itu, ya. Dan perintah ini untuk semua kaum muslimin yang dia memiliki hewan, dia memelihara hewan, harus berikan hak-haknya hewan itu, dan jangan menyakiti hak atau menyakiti hewan-hewan tersebut, ya. Jadi mana hadis Nabi SAW

0: ketika beliau mengatakan ittaqullaha fi hadhil bahaim al-mu'jama, ya, takutlah kamu kepada Allah terhadap binatang-binatang yang bisu ini, yang tidak bisa berbicara ini. Artinya khafullaha fi hadhil bahaim, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap binatang-binatang yang tidak berbicara, allati la tatakallam, yang dia tidak bisa berbicara, ya. Fatas'al ma biha min al-ju' wal 'atas, ya, karena dia tidak berbicara, ya, sehingga dia tidak bisa mengatakan bahwa aku ini lapar, ya, aku ini haus, ya, sehingga dia fatas'alu ma biha min al-ju'i wal 'atasi wal 'atashi wat ta'abi wal masyaqqati, ya, dia tidak bisa mengatakan, ya, tentang capeknya, laparnya, hausnya, ya. Karena ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam agar seorang mukmin, ya, dia memberikan hak kepada binatang-binatang yang dimanfaatkannya, yang digunakannya. Jangan hanya ingin mengambil manfaat dari binatang itu saja, tetapi tidak memberikan hak binatang-binatang itu. Ya. Ini hal yang diharamkan, tidak boleh. Kemudian juga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, ya, beliau Nabi yang penuh rahmat dan kasih sayang kepada umat beliau, kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk Allah yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka apabila kalian membunuh, ya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih hewan, fa ahsinu dzibhata, maka, ya, berbuat baiklah dalam menyembelih. Lalu beliau memberikan contoh berbuat baik dalam menyembelih itu apa? Wa yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya salah seorang di antara kalian dia mengasah, menajamkan pisaunya untuk menyembelih. Wa yurih dzibhatahu, dan hendaknya dia menyamankan binatang sembelihannya. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ini contoh bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita kasih sayang, ya. Mengajarkan kepada kita berbuat ihsan, berbuat baik dalam atau terhadap semua apa yang kita lakukan agar berbuat yang terbaik. Itu Islam. Ya. Maka demikian pula, ya, ketika An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau menginformasikan kepada kita bahwa innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu, ini termasuk apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, kita ditugaskan untuk satu pekerjaan, berbuatlah yang terbaik. Seorang santri atau orang tuanya dia menyekolahkan dia, dia memberi biaya yang besar, maka dia wajib berbuat baik dalam menuntut ilmu. Ya, seorang anak dikuliahkan oleh orang tuanya di sekolah-sekolah tinggi misalnya, ya, hendaknya dia berbuat yang terbaik. Ya, jadi ini hadis ini umum. Ya, yang diberi contoh ini adalah, ya, yaitu tentang misalnya ada peperangan. Ya, kalau kita misalnya jadi orang yang membunuh seseorang dalam peperangan itu, membunuh musuh, bunuh dengan cara yang terbaik. Tidak boleh menyayat-nyayat jasadnya, ya, menyayat-nyayat fisiknya. Ini diharamkan oleh Islam. Kalau bunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ya. Maka orang-orang yang mereka bertugas, ya, misalnya na'udzubillah di penjara, ya, mereka menyiksa orang-orang tawanan, orang-orang tahanan, ya, dengan siksaan yang ini, Ya, kalau mereka tidak bertobat dan minta maaf kepada orang-orang itu, di akhirat kelak mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih dahsyat dari hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah ibn Umar, hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza safartum fil khisbi fa'atu al-ibil adhaha min al-ardi wa idza safartum fis sanati fa'asri'u alaiha as-sayyir. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, apabila kalian bepergian, ya, di musim yang subur, ya, ya, ketika musim syita, musim hujan misalnya, maka berikanlah haknya kendaraan kalian, ya, yang kalian tunggangi. Karena dahulu mereka, ya, bepergian dengan menggunakan unta atau kuda atau keledai, ya. Maka disuruh oleh Nabi Alaihissalam, apabila kalian bepergian di musim, ya, yang mana tanah itu subur, fa'atul ibil haddaha, maka berikanlah kepada unta itu al-haknya, bagiannya, minal ard, ya, untuk dia makan dari rerumputan, ya, di tempat-tempat yang kalian lewati, berikan dia haknya. Wa idza safartum bis sana, tapi apabila kalian bepergian di musim yang musim kering, paceklik, fa asri'u 'alaiha sayr, maka ya, agar kalian itu percepat jalannya unta itu supaya sampai ke tujuannya dengan yang cepat, ya. Ya, supaya dia disebutkan agar dia bisa istirahat, ya. Agar dia bisa istirahat. Dia keluar dari tanah yang tandus, ya, supaya kalian bisa menyampaikan dia ke tujuan, ya, sebelum dia itu lemah, sebelum itu dia lemah. Ya, di hadis ini dari Sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya, jadi ulama-ulama hadis. Jadi Islam agama yang luar biasa, ya, telah mengatur segala sesuatu, memberikan hak pada yang berhak, bahkan pada binatang sekalipun. Kemudian hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ya, kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina rajulun bi tariqin ishtadda 'alaihi al-athashu." Pernah suatu ketika ada seorang dia sedang bepergian. Kemudian dia terasa sangat haus orang ini. Fa wajada bi'ran, lalu dia menemui, ya, sebuah sumur. Fanazala fiha, maka turunlah orang ini ke dasar sumur untuk dia ambil dari air. Fashariba, kemudian dia minum, ya, dari air sumur itu. Thumma kharaja, kemudian dia naik lagi, ya, dia naik lagi ke atas, ya. Fa idza kalbun yalhath, tiba-tiba orang itu melihat, ya, ada seekor anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya, ya, yakul thara min al-atash, sampai dia jilat-jilat apa namanya tanah pasir itu kan hausnya, ya. Faqala rajul, maka orang itu, ya, terbesit dalam hatinya, dia berkata, laqad balagha hadzal kalbu, laqad balagha hadzal kalbu min al-atash, ya, sungguh anjing ini, ya, telah sampai pada puncak kehausannya, ya, mithlul ladzi kana balagha minni, seperti yang aku rasakan tadi, seperti yang aku rasakan tadi. Fa nazala al-bi'ra, ya, fa mala'a khuffahu ma'an, kemudian orang itu turun lagi ke sumur, lalu dia mengambil dari khufnya, dari sepatunya terbuat dari kulit yang bisa menampung air, diambil air dengan sepatunya itu, ya. Fasaqal kalba, kemudian dia memberikan minum pada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu, maka Allah, ya, ya, berterima kasih pada hamba ini, ya, sehingga Allah kemudian mengampuni baginya, mengakui dosanya. Mendengar kisah ini, kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi la'ajran, wahai Rasulullah, apakah kita juga kalau berbuat baik pada binatang kita mendapat pahala? Ya, faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajar. Setiap yang bernyawa itu, kalau kamu memberikan minum kepadanya, maka kamu mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi luar biasa Islam ini. Agama yang betul-betul memerintahkan berbuat baik, tidak hanya kepada manusia, ya, tetapi juga kepada binatang. Maka kalau ada orang yang kok tidak berbuat baik kepada orang tuanya, ya, atau kepada gurunya, ya, atau kepada yang pantas dia berbuat baik, berarti orang ini, ya, melalaikan masalah ini. Dia lalai atau jahil, ya, sehingga tidak melakukan hal yang terbaik. Artinya berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau bersabda, "Anna imra'atan, ya, baghiyan ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bi bi'rin." Kata Nabi SAW bahwasanya ada seorang wanita, wanita ini dia berbuat zina. Pernah dia melihat seekor anjing, ya, pada hari yang panas terik luar biasa. Anjing ini sedang mengelilingi sebuah sumur, ya, mengelilingi sebuah sumur. Qad adla'a lisanahu min al-'atash, ya, dia bahwa dia mengeluarkan lidahnya karena saking hausnya. Ya, dikeluarkan lidahnya karena saking hausnya. Fanazat lahu bimuqiha faghufira laha. Maka wanita ini kemudian mengambil air dengan sepatunya, kemudian dia memberikan minum kepada anjing tersebut, faghufira laha, maka dia dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ini contoh-contoh hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kewajiban kita untuk berbuat baik pada binatang, jangankan manusia, pada binatang, ya. Bahkan binatang-binatang yang juga misalnya harus dibunuh, contohnya ular, kalajengking, tikus, ya, ini termasuk binatang-binatang yang dianjurkan membunuhnya, itu pun harus membunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh disiksa. Ya. Jangan sampai ada tikus kemudian disirami minyak tanah, minyak gas, kemudian dibakar atau bensin, na'udzubillah. Jangan. Ya. Bunuhlah dia dengan cara yang baik. Ya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ya, betapa mulianya Islam. Ya. Karena hal mengajarkan kepada kita untuk kita itu bisa, ya, berbuat baik kepada binatang, apalagi kepada manusia. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha.' Ada seorang wanita, ya, dia diazab oleh Allah, ya, lantaran seekor kucing yang dia kurung kucing itu sampai mati. Dikurung, dimasukkan dalam tempat yang kucing tidak bisa keluar sampai kucing itu mati. Fadakhala fi an-nar, maka karena sebab itu dia masuk neraka. Ya. Karena apa? La hiya at'amatha wala saqataha. Dia kurun kucing itu tidak diberi makannya, tidak diberi minum pada kucing itu, ya idhaba saqataha, tatkala dia mengurung kucing tersebut, ya wala hiya tarakataha ta'kul min khashashil ard, dan dia juga tidak lepas kucing itu untuk mencari makan sendiri. Ya, jadi makanan-makanan ada di bumi ini. Ya. Maka dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla lantaran hal tersebut. Hadis sahih dari Imam Muslim, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin." Seorang manusia dimasukkan neraka oleh Allah Ta'ala karena seekor kucing. Ya. Karena seekor kucing. Rabatatha falahi at'amatha. Kucing itu diikat. Dan dia tidak memberikan makan pada kucing itu. Walahi arsalatha ta'kulu min khashashil ardi. Dan dia juga tidak melepas kucing itu untuk mencari makan sendiri dari makanan-makanan yang ada di bumi ini. Hatta matat, sampai kucing itu mati. Ya. Hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Ahmad dan yang lainnya. Ya. Jadi ini membuktikan betapa Islam ya diperintahkan atau memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada binatang. Maka jangan sekali-kali kita mendzalimi binatang. Ya. Menyakiti binatang itu. Jangan. Terkadang akan menimpa diri kita. Apa yang kita lakukan pada binatang itu. Dalam bentuk penyiksaan-penyiksaan. Ya. Dibalas oleh Allah Ta'ala. Di dunia sebelum di akhirat. Ta'udzubillah. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Nabi alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman." Orang-orang yang memiliki kasih sayang, ya. Mereka memiliki kasih sayang pada hamba-hamba Allah, kepada binatang, maka mereka akan dirahmati oleh Allah Maha Pengasih. "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'." Ya, rahmatilah, kasihanilah yang di bumi ini, niscaya Dia yang ada di atas, yaitu Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, ya, itu akan merahmati kalian. Ini hadis yang luar biasa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari ulama-ulama hadis. Ya. Di masyur muslimin rahimahullah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada binatang. Kemudian, demikian pula, kita diperintahkan oleh, atau dalam akidah al-sunnah wal-jamaah, bahwa akidah al-sunnah di antara prinsip-prinsip dasarnya adalah kata Sa'di, an-nahyu an adhiyatil khalqi fi dima'ihim, larangan yaitu menyakiti manusia dalam darah mereka, wa amwalihim, dan juga dalam kehormatan-kehormatan mereka. Ya. Tidak boleh. Bukan kehormatan dalam harta-harta mereka. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Ya. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali dalam bentuk perniagaan yang kalian saling ridho. Dalam jual beli boleh. Tapi mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara riba, ya, dengan cara mencuri, dengan cara berhutang dan tidak dibayar hutangnya dan yang lainnya, ini haram hukumnya. Ya, jangan. Kita diperintahkan untuk makan dari harta yang halal, dengan cara yang halal, yang kita dalam mendapati harta tersebut. Ya. Jadi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian makan harta-harta kalian dengan cara yang tidak benar. Ini harta di antara kalian. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dalam bentuk perniagaan yang kalian saling ridho. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam mengartikan ayat ini, ayat 29 surat An-Nisa, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, naha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin, Allah tabaraka wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman an ya'kulu amwala ba'dihim ba'dha bil batil. Allah melarang mereka dari memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil. Ya. Allah melarang ya, memakan harta saudara kita dengan cara yang tidak syar'i. Ya. Contohnya dengan cara riba, dengan cara judi, ya, dan yang lainnya. Jadi semua bentuk-bentuk ya, pengambilan harta orang lain dengan jalan yang tidak halal. Termasuk jalan yang tidak halal adalah tidak membagikan harta warisan padahal saudara yang membutuhkannya. Ya. Orang tua telah meninggal. Ya. Kadang-kadang ada penguasa di keluarga itu. Yang paling tua misalnya kadang-kadang begitu. Ya. Dia yang ngatur. Ya. Kalau dia bilang bagi ya bagi, kalau enggak. Ya ini tidak benar. Ya. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Karena anak itu punya hak untuk menerima warisan itu. Ya. Ya, ini contoh ya. Hal yang menunjukkan bahwa ya, kita tidak boleh makan harta saudara kita atau orang lain sama kaum muslimin dengan cara yang tidak halal. Nah, dalam hal itu ya, demikian pula dalam hal kehormatan. Ya. Jadi agama kita melarang kita dari menumpahkan darah seorang muslim, mengambil harta yang tanpa hak, ya, dan merusak kehormatan mereka. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi kehormatan ini adalah ya, sesuatu yang dipelihara oleh Islam. Ya. Kehormatan seorang muslim itu dipelihara oleh Islam, dijamin oleh Islam. Makanya kita tidak boleh memfitnah, menuduh seseorang dengan suatu perbuatan yang dia tidak pernah melakukannya. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Memfitnah, riba, membicarakan orang ya, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh agama. Dalam hal riba. Ini semua hal yang dilarang karena kehormatan seorang muslim itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu misi Islam ya, yang dengannya Allah mengutus agama Islam ini adalah untuk menjaga lima hal yang penting. Ya. Yang disebut oleh para ulama fikih apa usul fikih dengan ad-daruratul khams. Ya. Lima hal yang terpenting dalam agama ini. Yaitu apa? Menjaga ya, agama. Ya. Makanya Allah memerintahkan, mensyariatkan ada jihad fi sabilillah. Adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini semua dalam rangka menjaga agama Allah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga akal kita. Ya. Jangan sampai akalnya hilang. Makanya dilarang kita minum minuman keras. Haram minum khamar. Karena orang yang minum khamar itu memabukkan. Dan orang kalau mabuk itu pada umumnya ya, dia itu berbicara apa seenaknya tanpa sadar. Bahkan mungkin berbuat perbuatan-perbuatan yang dia tidak menyadarinya. Dia membuka aibnya. Ya. Menceritakan hal-hal yang tidak patut diceritakan karena mabuk, akalnya ini hilang. Maka Islam melarang karena berangga menjaga akal manusia ini ya. Termasuk yang dilarang narkoba. Orang yang sudah kecanduan na'udzubillah min dzalik, dia akan sulit meninggalkan narkoba itu ya. karena merusak jiwa seseorang, merusak mental seseorang, merusak akal seseorang, merusak harta seseorang, merusak lingkungan seseorang, merusak keluarga seseorang. Bala di atas bala narkoba itu dampaknya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus kita jaga anak-anak kita, keluarga kita. Mari kita pelihara, kita jaga. Lihat temannya, dia berjalan dengan siapa ya. Terkadang orang tua itu terlalu percaya pada anaknya, sama-sama saja dia jalan, dibiarkan ya. Ini zaman beda ya, dengan zaman dulu. Zaman sekarang ini beda. Kita harus awasi ya, karena bahaya ya, bahaya pergaulan ini luar biasa. Kemudian Islam juga di antara misinya adalah dalam rangka menjaga nafs jiwa. Makanya Islam larang membunuh. Tidak boleh membunuh. Membunuh hukumnya haram kecuali dengan hak ya. Kecuali dengan cara yang hak. Ada orang muslim membunuh saudaranya, kemudian dijalankan hukum Islam dengan qisas, itu hak namanya ya. Jadi Islam melarang kita atau memerintahkan kita untuk menjaga jiwa manusia ya. Kemudian yang keempat adalah al-mal. Islam juga di antara misinya ada dalam rangka menjaga harta manusia, harta seorang muslim ya. Makanya Allah melarang makan harta orang lain dengan cara yang batil ya. Dilarang. Karena harta ini milik seorang muslim misalnya, itu punya kehormatan ya, gak boleh dicuri ya, gak boleh dilakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Kemudian yang kelima ya, di antara misi Islam yang dibawa oleh Islam adalah dalam rangka menjaga al-'irdh, kehormatan. Makanya Islam melarang berzina, Islam melarang homoseks ya, dan yang lainnya, hal-hal di dalam Islam ya. Ini dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Islam melarang memfitnah, melarang ghibah, melarang namimah, adu domba ya, dan seterusnya. Ini semua dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah. Kemudian juga termasuk melarang menuduh ada orang baik-baik, wanita baik-baik dituduh berzina, padahal wanita itu tidak tahu apa yang dituduhkan. Dan alhamdulillah ini termasuk dosa besar. Nah, masyarakat muslimin rahimahullah, di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang ya, kewajiban menjaga kehormatan diri seorang muslim adalah ya, larangan menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina. Sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita kaum muslimin ya, menuduh berzina tapi tidak mendatangkan saksi 4 orang, maka cambuklah mereka 80 kali cambuk ya. Wala taqbalu lahum syahadatan, dan jangan menerima persaksian mereka ya, dan jangan menerima persaksian mereka selamanya, abadan. Wa ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik ya. Nah, ini menunjukkan betapa Islam menghormati dan memuliakan ya, kehormatan seorang muslim harus dijaga ya, jangan sampai dirusak ya. Baik. Kemudian ma'asyir muslimin rahimahullah ya, perkataan para salaf dalam menjaga kehormatan seorang muslim diantaranya ya, yaitu perkataan Ubaid bin Abi Kilab. Annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa huwa yakhutub an-nas, ketika itu Umar sedang menyampaikan pidatonya, khutbahnya kepada manusia. Kata beliau, kata Umar bin Khattab, la yu'jibannakum min ar-rajuli tantanatuhu. Ya. Kata beliau Umar bin Khattab, kalian ini jangan merasa, jangan sekali-kali merasa kagum kepada seseorang, ya, yaitu yang itu, yaitu salatnya luar biasa, ya. Walakin lahu man addal amanah. Tetapi yang kalian harus kagumi itu adalah orang yang melaksanakan amanah, ya, menunaikan amanah. Wa kaffa an a'radin nas, dan orang yang dia selalu menjaga lisannya dari kehormatan kaum muslimin. Ya, itu yang kalian harus bangga. Adapun orang sholat di masya Allah, tabarakallah, itu bukan jadi satu tolak ukur, tidak. Ya, tapi lihat orang itu. Bagaimana lisannya? Ya. Lisannya itu terjaga atau tidak? Terpelihara atau tidak? Ya. Itulah orang yang gentleman. Kata Umar bin Khattab, fahuwa rajul. Itu orang yang gentle. Dia tidak pernah urusi orang-orang ini, urusannya orang. Dia menjaga lisannya. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Aun, ya, rahimahullah, ya, beliau ini insyaAllah seorang tabi'in. Kata Abdullah bin Aun rahimahullah, uhibbu lakum ya ma'asyara ikhwani thalathan, aku senang pada kalian wahai saudara-saudaraku tiga perkara. Ya, tiga perkara, kata beliau. Ya, yang pertama, hadzal qur'ana tatlunahu ana al-lail wa an-nahar. Pertama, baca Quran siang dan malam. Yang kedua, kata beliau, waluzumal jama'ati, kamu tetap dengan jamaah kaum muslimin, ya, jangan bikin firqah, jangan bikin kelompok, ya, jangan bikin pemberontak, berontak pada penguasa kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah wal kaffa an a'radil muslimin, dan kalian menjaga, ya, menahan diri dari menjatuhkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Ini kata Abdullah bin Aun, ya, rahimahullah. Seorang muslim, dia menjaga kehormatan kaum muslimin. Kata Muhammad bin Sirin, ya, beliau seorang ulama besar, tabi'in, ya. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, kunna nuhadithu anna aktharan nasi khotoya afraguhum li dhikri khotoya nas. Kata Muhammad bin Sirin, ya, kami dahulu, yakni berbicara, berbincang-bincang, bahwa manusia yang paling banyak kesalahannya, paling banyak dosanya, adalah orang yang paling banyak menyebut tentang kesalahan-kesalahan manusia. Itu yang paling banyak dosanya. Ya, perkataan ini dinukil oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Ya. Jadi mereka dahulu menganggap orang yang paling banyak dosa adalah orang yang paling banyak berbicara tentang orang lain, tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, perkataan yang indah, luar biasa. Kata beliau, minal ajab, sungguh hal yang luar biasa, yang aneh, ya. Annal insana yahulu alaihi tahaffudhu wal ihtiraz min akli haram wa zulmi wa zina wa sariqa wa surbi al-khamr, ya, wa minal nazar al-muharram wa ghairi dhalika. Kata beliau, satu hal yang aneh, ya, bahwa ini ada sebagian orang yang mereka ini, ya, mudah bagi mereka, ringan bagi mereka untuk menjaga diri dari makan yang haram, menjaga diri dari menzalimi orang lain, menjaga diri dari berbuat zina, menjaga diri dari mencuri, menjaga diri dari minuman keras, menjaga diri dari melihat yang haram, ya, dan yang lainnya. Namun kata beliau, wa yas'ubu 'alaihi at-tahaffud min harakati lisanihi. Namun dia sulit baginya untuk mengendalikan gerakan lisannya. Subhanallah. Ya. Namun dia sulit untuk ya menjaga harakat gerakan lisannya. Hatta tarajul yusyaru ilaihi bid-din waz-zuhd wal-ibadah. Sampai ada orang yang kalian melihat dia dihormati, ya. Ya, dia dengan akan agamanya, akan zuhudnya, akan ibadahnya, wa huwa yatakallamu bil kalimat min sakhatillah, ya, namun dia berbicara satu kalimat, ya, dari kemurkaan Allah, la yulqala habalan, yang dia tidak peduli dan apa yang dikatakan itu, yanzilu bil kalimati al wahida minha ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Namun kalimat, satu kalimat yang diucapkannya menjadikan dia terjerumus dalam ya lubang yang jaraknya sejarak timur dan barat. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahish wal dhulmi wa lisanuhu yafri ayumazzik fi a'radil ahya' wal amwat. Ya, dan banyak pula yang kalian melihat orang yang dia itu masya Allah, dia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji dan kezaliman, namun lisannya menyobek-nyobek kehormatan ya orang-orang hidup dan yang mati. Terus dibicarakan orang-orang tentang orang-orang itu, ya, menjelek-jelekan mereka, ghibah pada mereka. Wala yubali ma yaqul, dan dia tidak peduli dan apa yang dia ucapkan. Memang aneh, kebanyakan manusia sekarang mengurusi orang lain tapi tidak urusi dirinya sendiri. Ya, kalau ada isu, ada gosip, wah luar biasa, ya, luar biasa di medsos disebarkan, ramai di medsos, ya. Kalau ada gosip-gosip yang aneh-aneh, tapi lupa dirinya, lupa keluarganya, ya. Na'udzubillah. Kira muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu baik. Hal yang penting dalam hal berkaitan dengan kehormatan-kehormatan manusia. Dan di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah yaitu melarang dari ya mengambil hak-hak kaum muslimin. Ya. Karena hak-hak ini adalah harus ditunaikan. Nah, ini insyaallah nanti kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Karena ada suatu hal, saya harus ada apa namanya ada tugas yang lain, maka kajian kita insyaallah ya tidak banyak, cukup sampai di sini. Sementara pertanyaan mungkin tidak juga kita layani untuk saat ini, tapi semoga di waktu-waktu akan datang bisa kita melayani atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, intinya kalau Islam ini ya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang demikian berpegang pada hal-hal yang luar biasa, ya. Ya, kita melihat di sini apa yang kita bicarakan tadi itu, ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia dan kehormatan manusia, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, ya. Kita tidak hanya bicara tentang akidah, tapi akhlak kita rusak, ya. Tetapi langkah-langkah kita ini rusak, ya. Na'udzubillah. Sebetulnya justru akidah yang benar itu akan memperbaiki diri seorang, ya. Tapi ini beda. Semakin banyak bicara akidah, semakin rusak orangnya. Na'udzubillah. Ya. Semakin tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Memakan daging-daging saudara-saudaranya, ya, bangke-bangke saudaranya, ya, dan lisan-lisan mereka yang tajam, ya, hati yang kotor, na'udzubillah min dalik, ya, na'udzubillah. Maka marilah kita terus belajar ilmu dan usahakan untuk kita amalkan apa yang kita pelajari. Kita sampai di sini insyaallah, yaitu kewajiban Ahlussunnah wal Jamaah adalah melaksanakan, menunaikan semua hak. Ini nanti insyaAllah saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Jangan diremeh, jangan diremehkan. Jangan dilecehkan, jangan dilecehkan. Jangan digampangkan, gampangkan. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sesuatu kepada kita, kita contohnya Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Karena itulah hikmah Allah menciptakan manusia ini. Dan Allah menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah. Hikmah kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang mukmin tanamkan dalam dirinya, letakkan dalam hatinya, camkan dalam benaknya bahwa kehidupannya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
5: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan.
6: Niscaya tidak akan menenteramkan.
5: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa. Semuanya itu akan sia-sia.
6: Semuanya itu akan sia-sia.
5: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
6: Yaitu Islam kita.
4: Nabi memberikan tafsir tentang dunia. Sadi anda ada di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, fayandur bima yarji. Perhatikan air yang nempel ke jemari anda. Matunya fil akhirah illa misru ma yaj'al ahadukum isbar fil yammi fayangkut bima yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti di antara anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, lihatlah yang menempel di jemari anda. Maka lihat, perhatikan tetesan air yang menempel di jemari itu perumpamaan dunia, dan air laut yang tinggal itu tamsil bagi akhirat. Dunia enggak ada apa-apanya.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi anda. agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan. Badai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
7: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
8: Kajian Islam ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

0: 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiga.
1: Ini aku juga.
2: Makanya
1: enggak mau. Aku enggak mau. Jadi
0: dia mau ke sini. Ya, ayo. Tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Wah, itu yang main jalan-jalan di sana.
3: Yuk, kita ke sana yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seru banget ini, main apa ya? Kalian boleh ikut seru-seruan di sini?
0: Boleh.
3: Kalian duduk ya?
0: Ya.
3: Masya Allah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur banget karena kita terlahir sebagai anak yang beragama Islam. Sekarang kita menjadi anak Muslim dan kita harus bangga dengan syariat yang mulia ini. Adik-adik tahu tidak? Setiap apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan larang, itu semua mengandung kebaikan buat kita. Makanya ada para ulama dulu bilang, ad-dinu mabniun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Adik-adik, penetapan syariat itu ya, agama itu dibangun untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sebagai pemeluknya dan mencegah kita dari keburukan-keburukan. Jadi, setiap apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, itu pasti mengandung kebaikan. Dan setiap apapun yang Allah dan Rasulnya larang, maka itu pasti mengandung keburukan. Makanya adik-adik, kalau kita bangga sebagai anak Islam, kita harus menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kita tidak boleh berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berkaitan dengan ular tangga, ini kan kita bermain dadu ya. Terkait dengan permainan dadu, ternyata adik-adik, ini adalah sebuah permainan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang bermain dadu, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Adik-adik, takut gak kalau dibilang durhaka sama Allah dan Rasulnya?
0: Takut.
3: Berarti itu perbuatan dosa yang kita harus bersegera untuk meninggalkannya. Nanti kalau kita durhaka, jadi gak bisa masuk surga. Adik-adik mau gak masuk surga?
0: Mau.
3: Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan.
0: Aku.
3: Siapa yang mau masuk sumur? Jangan ya, kalau masuk sumur, kita pengennya masuk surga aja. Nah adik-adik, kalau pengen masuk surga, ayo semangat kita kerjakan perintah Allah dan tinggalkan apa yang Allah larang untuk kita semua. Karena pasti semuanya dalam rangka memberi kebaikan yang banyak buat kita. Betul? Nah adik-adik, terkait permainan dadu ini dilarang karena permainan dadu itu kan kita pasrah ya, dapat angka berapa buat kita jadi males kan gitu ya. Nah ini mirip dengan perjudian, an-nardu minal maisir. Permainan dadu itu bagian dari perjudian. Makanya adik-adik enggak boleh main dadu walau tanpa taruhan. Apalagi kalau pakai taruhan. Nih, cemong-cemong, plewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe sekarang saran Kak Erlan sih cari permainan yang lebih seru lainnya dan lebih bermanfaat buat kita. Banyak kok permainan yang lain yang lebih bermanfaat buat kita. Dan kita harusnya bersemangat untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita. Yuk, sekarang Kak Erlan pengen ajak kalian menghafal hadis. Siap?
4: Siap.
3: Ikuti Kak Erlan ya. Ihris.
4: Ihris. Ihris.
3: Ala ma yanfa'uka.
4: Ala ma yanfa'uka.
3: Ala ma yanfa'uka.
4: Ala ma yanfa'uka.
3: Ihris ala ma yanfa'uka.
4: Ihris ala ma yanfa'uka.
3: Wasta'in billah.
4: Wasta'in billah.
3: Wasta'in billah.
4: Wasta'in billah.
3: Wala ta'jaz.
4: Wala ta'jaz.
3: Wala ta'jaz.
4: Wala ta'jaz.
3: Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz dan jangan lemah. Nah adik-adik, ayo kita semangat untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan kita beralih ke permainan yang lebih bermanfaat buat kita. Siap?
4: Siap.
3: Siapa yang kepingin dicintai Allah dan Rasulnya? Siapa yang kepingin dicintai oleh ibu? Oleh ayam? Kok ayam? Ayah maksudnya. Siapa yang kepingin dicintai ayah? Siapa yang pengen jadi orang yang masuk surga? Siapa yang bangga jadi orang Islam? Siapa yang mau jadi orang beriman? Siapa yang mau jadi orang utan? Siapa yang mau jadi orang utan? Nah, adik-adik sekalian, yuk kita bermain yang lebih bermanfaat buat kita, dan kita harus bangga dengan syariat kita, karena Allah dan Rasulnya selalu memberikan kemaslahatan buat

0: Yuk, umroh bersama Madai.
1: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
2: Semenit manfaat.
3: Mari kita tingkatkan menuntut ilmu terutama pada zaman sekarang. Zaman internet, zaman kemungkaran, zaman kebid'an, zaman kemaksiatan melanda di mana-mana dan tidak bisa dibendung. Solusi untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan ilmu. Kita dengan belajar. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seorang. Dan Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat manusia dengan iman dan juga dengan ilmu. Iman dan ilmu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena iman dituntut dengan ilmu. Karena kita bisa memperoleh keimanan dengan sebab kita menuntut ilmu.
1: Selalu sehat dan beriman. Kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV.
2: Semenit manfaat.
4: Ini yang mengatakan a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Jadi kemuliaan yang paling agung, ya, kemuliaan yang paling besar adalah seorang tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah azza wajalla istiqamah. Ya, agar tetap tegar, ya, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya, memberi makna tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Maka kita sebagai kaum muslimin, bagaimana menjadi orang bermanfaat untuk tetangga kita? Kalau tetangga kita kafir, bagaimana kita menjadi orang punya akhlak yang mulia, punya adab yang baik, dan tutur kata yang indah? Karena suatu saat orang itu akan tertarik dengan agama Islam, dengan kebaikan dari orang Muslim itu sendiri. Makanya kita hendak berangkat.

0: kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku lembut. Demikian juga Allah Ta'ala merintahkan kita agar kita berlaku lembut. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena kelembutan itu diserang oleh siapapun manusia. Bahkan pula hewan pula senang kalau pemilik hewan itu berlaku lembut kepada hewannya.
1: Faedah kajian. Keutamaan adab. Banyak sekali perkataan dan ucapan para ulama, Pak, tentang keistimewaan adab. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'lamu anna husnal hadyi fi akhiriz zaman khairun min ba'dil amal." Ketahuilah bahwa bagusnya adab di akhir zaman nanti itu lebih baik daripada sebagian amalan saleh. Bagusnya amal apalagi nanti di akhir apa? Bagusnya adab apalagi nanti di akhir apa? Zaman itu lebih utama daripada sebagian amal saleh. Masya Allah. Berkata Umar bin Khattab, "Ta'addabu thumma ta'allamu." Belajar adab dulu baru kalian menuntut ilmu. Iya. Lihat Umar bin Khattab mengingatkan kita, Pak, agar kita belajar adab dulu baru apa? Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Talabtu al-adab 30 sana wa talabtu al-ilm 20 sana wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm." Aku belajar adab tuh 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun dan adalah orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Mubarak, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sifat As-Safwah, "Kadal adab yakunu thulutsayil ilm." Adab itu bisa dikatakan 2/3 ilmu. Adab itu hampir menyamai 2/3 apa? Ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak juga, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, "Nahnu ila qalilin minal adu adab ahwaj minna ila kathirin minal ilm." Kita ini lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu tapi tidak disertai dengan adab. Banyak ilmunya, Masya Allah, tapi enggak punya adab. Yang seperti ikhwani zabat muru'atuhu. Siapa yang merabat muru'atuhu? Siapa yang meremehkan ulama? Siapa yang meremehkan umara, para pemimpin, akan rusak dunianya. Dan siapa yang meremehkan teman-temannya, maka akan rusak adabnya. Nah inilah dia, ya, dan banyak lagi sebetulnya perkataan para ulama yang jelas, Pak. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan apa? Alamatu sa'adatil qawm fi adabihi. Tanda kebahagiaan suatu kaum itu terletak pada adabnya. Semakin adabnya bagus, semakin itu menunjukkan akan bahwa mereka orang-orang yang bahagia. Semakin adabnya buruk, itu semakin menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang, ya, jauh dari kebahagiaan.

0: فائدة كاجية.
1: Mendidik anak supaya berakidah benar, bertauhid murni, itu adalah sunnah para rasul. Saya ulangi, mendidik anak tauhid, mengenalkan akidah yang benar kepada anak, itu adalah sunnahnya para rasul. Mana Ustaz buktinya? Masa sih? Iya, kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini benar-benar mengawal keluarganya agar berakidah benar, bertauhid yang murni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 44. Karena memang Nabi Ibrahim ini lahir di negeri yang negeri itu menganut paham paganisme. Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babilonia, Irak kalau sekarang, dan itu masyarakatnya para penyembah berhala. Dan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada keluarganya direkam oleh Al-Quran, disampaikan ke kita. Di antara nasihatnya Nabi Ibrahim, jangan sampai keluarganya mengikuti apa yang diyakini masyarakat Babilonia. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, surat Maryam ayat berapa tadi? 44. Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, menyembah berhala. Inna syaitana kana lirrahmani isiya. Karena sesungguhnya setan itu kepada Allah adalah bermaksiat, asiya. Nah, Nabi Ibrahim gak ingin bapaknya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah cukup bapaknya? Tidak. Nabi Ibrahim juga mendidik anak keturunannya supaya di atas tauhid. Surat Maryam ayat 35. Surat Maryam ayat berapa? 35. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa legendaris, yang doa ini harus kita amalkan. Doa ini harus masuk list doa yang harus kita pakai dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim ini nabi, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lagi siapa? Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Nabi Yakub jadi nabi, Nabi Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, nabi punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut dengan kesyirikan, sehingga di antara doa yang dipatenkan Nabi Ibrahim yang selalu dibaca adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi mendidik keluarga tauhid dan akidah itu adalah ciri khas para anbiya.

Faedah Kajian. Hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya, perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicampakkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasana. Walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal abda la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi amali ahli an-nar fa dakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahu an-nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang, bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas kakinya. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas. Menurut orang ini baik. Oh, begini, begini, begini. Hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Haji sering, bolak-balik. Mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal. Kamu lagi. Gak saking seringnya, jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah ada yang enggak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah.

0: secara hukum asal ya hendaknya janganlah ya, maksudnya karena hadisnya tadi sudah jelas ya ada larangan, tapi itu pun apa seorang suami juga harusnya peka ya kepada istrinya ya, mungkin ya baru malam pertama, kemudian juga mungkin masih canggung, masih malu dan sebagainya ya, ini intinya kedua belah pihak harus saling memahami lah ya, harus saling peka ya. Secara hukum asal si istri ya sebaiknya jangan menolak ya. Dari sisi lain si suami kalau melihat istrinya ini masih sangat sungkan dan sebagainya ya, ya ini harusnya juga paham lah ya, paham keadaan ya. Jadi kalau ditanya hukumnya boleh atau tidak ya harusnya tidak, jangan gitu loh ya. Tapi sekali lagi seorang suami juga harus peka dalam keadaan ini sehingga mereka berdua itu apa bisa melakukannya dengan cara yang baik seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Baik, ini termasuk salah satu perbuatan syirik. Ya. Cukup kita ini berlindung pada Allah. Kita lakukan sebab-sebab yang tidak terlarang. Adapun kemudian kita meminta suatu, meminta jampi-jampi untuk memagari rumah kita, ya ini syirik namanya. Yang menjaga kita itu Allah Ta'ala. Minta perlindungan pada Allah. Baca surah Al-Baqarah di rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Syaitan akan jauh, lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya kita sudah punya benteng-benteng dan senjata-senjata. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, maka jangan sampai kita menggunakan hal-hal seperti itu. Ini jelas adalah perbuatan-perbuatan syirik. Wallahu a'lam.

0: apabila ya kita memiliki saudara, orang-orang yang kita cintai, orang terdekat, ya mereka masih jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka masih berbuat dosa, bahkan berbuat kesyirikan, maka hendaknya ketika mereka masih hidup terus kita doakan dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi misalnya orang tua kita masih terjatuh ke dalam ya hal-hal yang dosa-dosa besar, bahkan sampai kesyirikan, maka hendaknya kita terus doakan kepada Allah akan memberikan hidayahnya, ya. Dan juga tentu saja kita harus berusaha ya menyampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, ya. Maka apabila itu dilakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan hidayah, ya. Adapun ketika sudah meninggal ya dalam keadaan jelas-jelas musyrik dan keadaan sebagai kufar, maka saat itu tidak bisa dan tidak boleh kita mendoakannya, wallahu ta'alam.
1: Tetapi ada satu hal, ketika Allah bertanya pada mereka, wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan. Tetapi kata Allah, tidak. Ada sesuatu aku ingin berikan pada kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan, itulah hakikat kelezatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka ahli surga itu terlupakan semuanya, dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darra al-hudud." Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya, masyakkal juyub dan merobek-robek bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan meniru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang meratapi mayit dan meniru dengan seruan jahiliyah, seperti seruan hizbiyah, mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu. Itu juga termasuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.

Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Semenit manfaat.
3: Jangankan orang itu musyrik, seorang tidak musyrik, dia beriman kepada Allah, tetapi kalau dalam satu amalnya ada bercampur dengan ketidakikhlasan, maka amal itu gugur, yaitu riya, sum'ah. Ini menggugurkan suatu amal yang bercampur dengan riya dan sum'ah tersebut. Maka dari itu kita ini diperintahkan untuk selalu memperbaiki, memperbaharui iman kita. Ada hadis sahih, Rasulullah memerintahkan tajdidul iman, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Maka seorang memelihara hatinya, menjaga niatnya, ini adalah sya'nu al-mu'min, perkara orang mukmin, urusan mereka selalu memperbaiki ini niatnya, mengoreksi hatinya. Dan ini sya'nu salaf, para salafus saleh, mereka selalu mengoreksi, introspeksi diri mereka, niat-niat mereka, padahal mereka bukan ahlu syirik, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi terkadang suatu amal yang diniatkan bukan karena Allah akan menggugurkan amal itu.
2: Semenit manfaat.
3: Pentingnya tauhid, dan seorang harus mempertahankan, menjaga, memelihara tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan dia mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Itu man mata, barang siapa meninggal. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu menuntut seseorang untuk istiqamah. Indah tauhid akan bermanfaat, istiqamah sampai di akhir hayat seseorang. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menyebut tentang istiqamah, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami, Tuhan kami yaitu Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, istiqamah dalam imannya, istiqamah dalam tauhidnya sampai akhir kehidupannya, maka tatkala malaikat-malaikat datang atau malakul maut dan yang menyertainya, menemaninya, datang menjemput atau mencabut nyawa orang tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah pada mereka orang-orang istiqamah ini, turunlah pada mereka para malaikat, seraya berkata di saat mereka akan meninggal, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, dan jangan pula kalian berduka cita, wa abshiru bil jannah, dan berita gembira, kabar gembira untuk kamu sekalian itu berupa surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang, paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang karena mungkin
3: pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا.

0: اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: آداب إسلامية.
4: علي بن أبي طالب مودارا. سوارة المن. راديو دعوة السنة والجماعة.
5: Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, kewirikan, dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fashalli rak'atayn."
6: Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman
5: jika engkau dan
6: mengerjakan amal soleh,
5: maka salatlah 2 rakaat
6: dan nasihat menasihati
5: akan melindungimu dari
6: supaya mentaati kebenaran.
5: Jika kamu
6: dan nasihat menasihati,
5: maka salatlah 2
6: rakaat supaya menetapi kesabaran
5: akan melindungimu dari keburukan-keburukan munas. Di dalam
6: munas.
5: Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
6: hadir di ruang dengar Anda beliau, ceramah singkat
5: keluar dari rumahnya
6: yang
5: Nabi
6: kita kemas dalam program membaca, Munas.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Nasihat.
5: Allahumma inna na'udzubika min an nanzil
6: aw nadhil
5: aw nudlam
6: aw nudlam suara al-iman
5: aw zijran alayna
6: keimanan,
5: yang artinya dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah."
7: Fa
5: yuqalu lahu, "Hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita." Fatatanahha lahu ash-shayatin.
7: Allah subhanahu wa ta'ala
5: yaqulu lahu shaytanun akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya.
7: Berbagai macam kemuliaan,
5: yang artinya
7: dan keutamaan,
5: jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah, maka dikatakan kepadanya, cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, dan jika datang kepadamu, niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain.
7: Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Qur'an
5: yang mendapat petunjuk, kecukupan dan perlindungan,
7: maka dia tidak akan.
5: Adab yang ketiga,
7: tersesat,
5: mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan,
7: Allah menjamin
5: Allahumma a'udzu
7: bagi orang yang membaca Al-Qur'an
5: au azilla au uzal au
7: dan mengamalkan kandungannya
5: au ajhala au yujhala alayya,
7: dia tidak akan
5: yang artinya
7: di dunia
5: ya Allah ini. Aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau
7: akan jahili. Tetapi kenyataannya kaum
5: muslimin rahimakumullah yang Allah mudahkan,
7: banyak di antara kita yang membaca Al-Qur'an rajin membolak-balikkan lembarannya.
5: Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Doa dukhul masjid.
1: Fungsi doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azhim.
7: Al-Qur'an sebagai
0: wajhil karim.
7: Sebab yang menenangkan hati manusia.
0: Minasyaitonir rajim.
7: Mendamaikan jiwa manusia.
0: Wassalatu wassalamu ala
7: rasulillah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang.
1: Aku berlindung kepada Allah
7: yang baca Al-Qur'an tapi
1: yang Maha Agung.
7: Hatinya selalu diliputi
1: dengan wajahnya yang Maha Mulia.
7: Diliputi
1: kerasaannya yang Maha Terdahulu.
7: Bahkan stres
1: dari godaan setan yang
7: menghinggapi jiwanya.
1: Dengan nama Allah
7: Al-Qur'an. Pada diri orang ini
1: salam,
7: tidak terlihat nyata padahal dia rajin membaca
1: kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
7: Satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya. Kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari,
0: dan
7: tamat sampai sekian hari.
0: Al-Quran, maka dengarkanlah
7: kalau targetnya
0: baik-baik
7: cuma sekedar menghabiskan,
0: dan perhatikanlah dengan tenang agar
7: sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, wala yakunu hamla adikum akhir surah. Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat, sekedar akhir dari ayat, menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Qur'an tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu, tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab."
8: Alif lam.
7: Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Qur'an itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Qur'an memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman berserah diri, merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak paham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, walakinna dzalika mawqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak orang-orang khawarij, mereka adalah al-qurra, bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran, tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik." Al-Qur'an itu adalah argumentasi untuk membela mu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membela mu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rabba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran, tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadna Al-Quran an qawmin akhbaruna annahum kanu idha ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ilal ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Quran dari satu kaum yaitu para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Tidaklah cara belajar yang benar hasil dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan kebaikan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

0: لكم تبعا
1: مجيرا
0: نصيحة إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب
1: الله شيئا. Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: iman. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyukur keimanan.
2: Adab-adab harian muslim, adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafas, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan, juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza afthara ahadukum falyuftir ala tamrin فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ طَهُورٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa, "Zahaba dhama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan, insya Allah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
3: Kemudian bila cukup kita ini bermuamalah dengan beliau, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai menyakitkan kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbicara yang baik, diperintahkan untuk berkaul pula, dan diperintahkan untuk mendoakan. Kita tidak mampu apa-apa. Ini orang tua yang sudah lanjut usia, mau dibuat-buat muda enggak bisa. Karena yang bisa memberi ketenangan jiwa kepada orang tua, meringankan sakitnya yang lainnya hanya Allah. Allah memerintah wakil rabbir hamhuma kama rabbayani berjala, ya Allah berhamhuma rahmatilah kedua orang tua saya ini kama rabbayani sahir, bagaimana dua orang tua saya telah mendidik saya pada waktu saya ini masih
2: zawal.
3: Inilah wahai orang yang sangat mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu, berbuat baik

0: maka untuk menghilangkannya adalah dengan tobat dan istighfar. Sebab tobat dan istighfar adalah sebab hilangnya dosa, maka dengan hilangnya dosa akan hilang juga kesedihan, sehingga kembali kebahagiaan diraih oleh seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dialah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia dialah yang dalam urusan dunia melihat selalu kepada yang ada di bawahnya. Orang yang paling bahagia dialah yang apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya, bersamaan dengan itu dia melihat kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin, kita tidak menuduh,
3: tapi itu nyata dan bukti.
2: Kita itu setiap hari umumnya punya HP,
3: dan kita mega HP ini tidak cukup setengah jam.
2: Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa. Gimana-mana, dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Tidak, kita baca Al-Quran. Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima.
1: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal, tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya ter

Faedah Kajian. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab yang dikarang oleh ulama besar di zaman ini dari negeri Saudi, tepatnya di daerah Qasim, di kota Umayzah. Beliau adalah ulama besar dan sangat dalam keilmuannya, dalam banyak disiplin ilmu. Beliau ahli dalam masalah bahasa. Tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan ilmu bahasa sangat banyak. Nahwunya, beliau punya syarah Alfiyah Ibn Malik. Apalagi kitab yang kecil seperti Al-Ajrumiyah. Beliau punya kitab di dalam bidang balaghah, dalam bidang ma'ani, kemudian dalam bidang fikih. Beliau punya Asy-Syarhul Muntir yang sampai berjilid-jilid ya. Beliau punya di dalam akidah Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid. Ada Taqrir Tadmuriyah. Di dalam tafsir beliau juga punya tafsir, walaupun tidak lengkap satu Al-Qur'annya, tapi sebagian besar dari Al-Qur'an sudah beliau sampaikan tafsir, yang tafsirnya beliau ditulis dari kajian-kajian yang beliau sampaikan. Beliau sangat dalam pemahamannya. Dalam usul fikih juga demikian. Beliau punya kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dalam banyak disiplin ilmu agama beliau sangat ya dalam ilmunya. Dan ini sangat jarang di zaman ini. Yang seperti ini sangat jarang. Bisa menguasai banyak disiplin ilmu dengan sangat mendalam ya. Di zaman ini sangat jarang. Ada ahli misalnya tafsir, tapi dalam masalah akidah kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah akidah, tapi dalam masalah fikih kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah bahasa, tapi dalam masalah misalnya fikih tidak terlalu ahli. Dalam masalah akidah tidak terlalu ahli. Dan ini karena ya di zaman ini orang dituntut untuk menekuni satu disiplin ilmu. Apalagi ini, di jenjang-jenjang perguruan tinggi. Ada jurusan-jurusan. Sehingga kita jarang mendapati ada orang yang bisa mengumpulkan banyak disiplin ilmu dan menguasai dengan penguasaan yang sangat kuat. Ya. Di zaman dahulu banyak. Di antara contohnya di zaman ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang kitabnya akan kita kaji.

Faedah Kajian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Lebih rincinya, lihat rincinya. Fal imamul a'zam, maka seorang imam besar, maksudnya penguasa. Alladhi 'alan nasi ra'in, yang mana dia adalah pemimpin bagi manusia. Mas'ulun an ra'iyati, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi perinciannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang itu juga penguasa terhadap keluarganya. Ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha, dan wanita itu juga penguasa di rumah tangga suaminya. Wa waladihi, terhadap anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah anhum, atas anak-anaknya pula. Wal khatim, perhatikan ini, lihat, diangkat oleh Rasulullah SAW. Wal khatim, pembantu, bahasa kita jongos. Ya, enak gak? Mahal. Ini saya ini. Ya, bahasa Ustaz, setiap orang kedengar jongos. Iya, setiap orang ini jongos. Cuma kau pengen dong. Iya, aku jenderal loh. Iya, semua orang kita seperti itu. Semua, bahkan kata Rasulullah, amiruk bi khadimum, penguasa itu justru pelayan. Penguasa itu justru pelayan. Amiruk bi khadimum, penguasa justru pelayan. Antum tahu Raja Fahad apa gelarnya? Khadimul Haramain, babunya dua kota suci. Merasa terhina? Tidak. Ya Allah, penguasa itu melayani dan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, penyapa. Makanya kata Rasulullah di sini, wal khadim, dan pembantu pun ra'in, dia adalah sosok penguasa, sosok pemimpin. Ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Ya, diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Macam-macam loh ya. Sampean iki walaupun gak ono, sampean bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Loh kenapa? Sampean dengan mengharap sebagai pembantu rumah tangga, sampean ini tuan terhadap saya. Tuan terhadap saya. Ya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas harta tuannya. Baik. Yang jelas kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, semuanya kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jelas sekali bagaimana Islam memandang sang pemimpin atau sosok kepemimpinan di dalam Islam. Ya, bahwasanya Islam ini mengatur mulai dari terkecil sampai paling besar, semua harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Sampai perkara negara pun Islam juga membahasnya.

Faedah Kajian. Dalam riwayat Tirmidzi, subhanallah sekali, dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Allahu Akbar sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. La ilaha illallah sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Walhamdulillah min qibali nafsihi. Dan alhamdulillah muncul dari hatinya, sanubarinya, tanpa ada sebab. Karena biasanya orang mengucapkan alhamdulillah ada sebab. Ini tanpa ada sebab, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, dicatat baginya 30 pahala dan dihapus 30 dosa. Hanya sendirian yang berbeda dengan dari zikir yang lainnya. Jadi kalimat pujian ini memenuhi mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan. Karena setiap hamba hari kiamat akan dibentangkan, akan disiapkan baginya timbangan, yang timbangan itu memiliki dua kifah, dua daun. Satu daun diletakkan kebaikan, satu daun diletakkan keburukan. Maka kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan tersebut. Ya, wa hadza fihi, di sini ada keterangan beratnya kalimat ini dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia bisa memenuhi timbangan. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Khafifatan fil lisan, dan sangat ringan di dalam lisan. Thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas nama-nama-Nya yang sangat indah, sifat-sifat-Nya yang sangat mulia. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas kenikmatan-Nya yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'a, keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dengan bumi. Dua kalimat ini ya sering bergandengan di dalam hadis, subhanallah wa bihamdi, dengan sifat subhanallah bihamdi, ya, atau dengan sifat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ya al-azim, ya subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi. Kadang datang sering seperti ini. Jadi maknanya usabbihullah, aku sucikan Allah, ya hala kauni hamidan lahu, di saat itu aku juga aku memuji Allah Azza wa Jalla. Maka di sini digabungkan antara tasbih, mensucikan Allah dengan dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari celah dan cacat, ya di saat itu juga kita memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifat-Nya maha tinggi dan nama-namanya yang sangat indah.

Iya ya, jadi konsekuensi dari mentalak 3 kali ini sudah benar-benar kayak orang asing ya. Bahkan bukan hanya kayak orang asing saja, bahkan untuk menikahinya aja tidak boleh ya. Harus nunggu sampai istrinya nikah sama orang lain, kemudian dicerai baru boleh dinikahi lagi ya. Jadi ya tidak boleh seperti ini ya. Jadi si istri bisa mungkin melaporkan kepada keluarganya, minta bantuan supaya dijaga ya, dikasih batasan gitu loh. Jadi tidak seenaknya si suami kemudian menemui dia kayak seolah-olah masih suami istri, tidak boleh ya. Atau mungkin caranya dengan si istri ketika sudah selesai iddahnya segera nikah sama orang lain, kan gitu ya. Ketika si istri ini sudah punya suami baru, tentu suami barunya akan protek, kan seperti itu ya. Maka ini adalah hal yang tidak benar, dan si istri atau si wanita hendaknya apa, mencari cara bagaimana agar bisa membatasi ya pertemuan dengan mantan suaminya tadi. Wallahu a'lam.

Ya, jadi secara ringkas sebenarnya tidak harus ya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya sebagian sahabiyah dan sebagainya ada yang memakai kerudung atau pakaian yang bukan warna hitam. Seperti tadi yang saya sebutkan ya, yang ketika sahabiyah menghadiri sholat subuh itu sebagian ulama mentafsirkan arti murut ya, sejenis kain dengan kain yang bergaris-garis ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa namanya tidak harus full hitam, tidak harus ya, tapi apa namanya sebagian ulama berpendapat hitam ini lebih afdal karena lebih tertutup sebenarnya itu. Jadi kenapa kok hitam lebih dipilih sebagai yang lebih afdal, karena lebih tertutup ya, lebih tertutup dan lebih tidak apa namanya mencuri perhatian, seperti itu. Wallahualam.

Baik, yang ditanyakan itu ya memang tergantung orangnya. Terkadang ada orang setelah sholat subuh dia duduk di masjid, aktivitasnya masih agak terlambat ya, atau dia sudah mengukur jamnya ada cukup untuk membaca zikir, silakan dia duduk sambil berzikir. Tapi terkadang ada orang harus berangkat ke pekerjaan, setelah subuh langsung harus dia tinggalkan, zikir sebentar kemudian ditinggalkan. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kita. Maka termasuk hal yang dibolehkan ketika seorang berzikir pagi petang, jadi pagi hari misalnya di saat dia berkendaraan, itu tidak mengapa. Karena itulah waktunya bagi dia. Karena kalau dia duduk di masjid misalnya, ini tentu akan ya mungkin dia terlambat atau mungkin mendapatkan kemacetan seperti di Jakarta dan yang lainnya, maka boleh dia berzikir dalam perjalanannya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit Suben Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 SPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafrah mukminun mukmin in kariha minha khulqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci berarti sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang mau menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa'in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri-istri.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau asnihataha litalibil ilmi ridhan bima rasna. Barang siapa menelusur jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang penuntut ilmu.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan.
3: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
4: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka

0: الباب الرابع من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شيء. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه.
1: Dari Mahmud bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, dari Itbah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Mahmud menceritakan, aku datang ke Madinah dan bertemu Itbah. Lalu aku bertanya, aku ingin bertanya sebuah hadis yang sampai padaku dari riwayatmu. Dia berkata, mataku telah lemah dan hampir mengalami kebutaan. Lalu aku menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan, aku menginginkan engkau mendatangiku dan sholat di rumahku. Lalu aku akan menjadikannya sebagai musholah, tempat sholat. Itbah berkata, lalu datanglah Nabi SAW dan beberapa sahabat beliau. Lalu beliau SAW masuk dan sholat di rumahku. Sedangkan para sahabat bercakap-cakap. Lalu mereka menyandarkan isi pembicaraan itu pada Malik bin Dukshum. Mereka ingin agar Nabi SAW mendoakan kebinasaan atasnya hingga dia binasa, dan agar dia tertimpa bencana. Kemudian Nabi SAW selesai dari sholat dan berkata, bukankah dia bersyahadat, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusannya. Para sahabat menjawab, benar, dia mengucapkan hal ini namun tidak ada dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang bersyahadat, tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, akan masuk neraka atau dibakar di neraka. Anas berkata, hadis ini mengesankanku. Lalu aku berkata kepada putraku, tulislah hadis ini. Maka ia pun menulisnya.

0: يري وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ia berkata, tatkala perang Tabuk, kaum muslimin dilanda kelaparan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, andai engkau mengizinkan kami untuk menyembelih nawahi kami, kami dapat makan dan mengambil minyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah. Riwayat hadis ini berkata, lalu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata, wahai Rasulullah, jika engkau melakukannya, maka akan sedikit tunggangan. Sebaiknya engkau panggil mereka dengan membawa bekal mereka. Lalu memohonlah kepada Allah agar perbekalan itu menjadi barokah bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala memperkenankannya. Lalu Rasulullah SAW, ya, berkata riwayat hadis, lalu Nabi SAW meminta-minta, kemudian beliau mengabarkannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta sisa perbekalan mereka. Riwayat hadis berkata, setelah itu datang seorang yang datang membawa segenggam jagung. Riwayat hadis melanjutkan, dan ada yang membawa segenggam kurma. Riwayat hadis melanjutkan, dan ada yang membawa sepotong roti hingga terkumpul di atas permadani kulit itu makanan yang berjumlah sedikit. Riwayat hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan barokah pada makanan itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuangkanlah makanan ini pada tempat makan kalian. Riwayat hadis berkata, maka orang-orang meletakkan makanan itu pada tempat-tempat mereka hingga mereka tidak meninggalkan satu tempat makanan di kemah dan yang mereka isi dengan makanan itu. Riwayat hadis berkata, lalu mereka makan makanan hingga kenyang dan masih tersisa makanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan dua kalimat syahadat ini tanpa ragu-ragu, lalu terharang masuk surga.

0: كتاب الإيمان. الباب الرابع: من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata: aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antaraku dan beliau seukuran pelana kuda. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: wahai Mu'adz. Aku menjawab: aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan taat padamu. Lalu saat beliau sallallahu alaihi wasallam berkendaraan, kemudian berkata: wahai Mu'adz. Aku menjawab: aku memenuhi panggilan wahai Rasulullah dan taat padamu. Lalu saat beliau sallallahu alaihi wasallam berkendaraan lagi, kemudian berkata: wahai Mu'adz. Aku menjawab: aku memenuhi panggilan wahai Rasulullah dan taat padamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: apakah engkau mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab: sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian saat beliau menjalankan kendaraannya, lalu bersabda: wahai Mu'adz. Aku menjawab: aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan taat padamu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: apakah engkau mengetahui hak hamba yang wajib ditunaikan Allah jika mereka mengerjakan perintah Allah tersebut? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab: Allah tidak akan mengazab mereka.
2: Ketika kita mengetahui ibadah itu hak Allah secara murni, doa itu hak Allah secara murni, kemudian kita berikan kepada selainnya, berarti kita telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui satu kewajiban adalah kita diperintahkan menjalankannya, kemudian kita meninggalkannya. Tatkala ada suatu perkara yang haram, sebenarnya kita tinggalkan, kemudian kita terjang, berarti kita telah berbuat zalim. Maka kezaliman dengan aneka ragamnya, baik kepada hak Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hak para hamba, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah ingatkan kita semua, jangan kalian saling berbuat zalim wahai para hambaku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ينصرون بل هم اليوم مستسلمون.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 12:49 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Israel kembali jadi sorotan atas ekspansi pemukiman di tepi barat. Melansir Reuters, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan rencana perluasan besar pemukiman Yahudi di wilayah tepi barat yang diduduki. Rencana tersebut mencakup pembangunan lebih dari 2.000 unit rumah baru di sejumlah kawasan pemukiman yang selama ini menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Sejumlah negara dan organisasi internasional menilai ekspansi pemukiman tersebut dapat mempersulit upaya mewujudkan solusi dua negara serta meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Otoritas Palestina mengecam kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina, sementara pemerintah Israel menegaskan langkah itu merupakan bagian dari kebijakan nasional mereka. Jamaah Haji Indonesia terus dipulangkan ke tanah air pasca puncak haji. Melansir Antara News, http://antarnews.com/news/4173-55 Indonesian Hajj Pilgrim to Begin Return on June, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Dendi Suryadi menyatakan proses pemulangan jamaah haji Indonesia telah dimulai sejak 1 Juni 2026. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi atau PPIH memastikan seluruh proses kepulangan jamaah dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang atau kloter. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia juga menyiapkan layanan khusus di Bandara Kedatangan untuk mempercepat proses pemeriksaan dokumen dan memperlancar arus kedatangan jamaah haji. Pada fase awal pemulangan, belasan kloter dengan ribuan jamaah dijadwalkan tiba di berbagai embarkasi di Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan selama perjalanan pulang dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran proses pemulangan ke tanah air. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi berawan. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Umroh Bersama Al-Iman. Kabar gembira bagi para perindu Baitullah, Umrah Super Hemat kini sudah dibuka. Program 9 hari mulai dari Rp28,9 juta dan program 12 hari mulai Rp31,9 juta. Jadwal sudah tersedia, kuota terbatas. Jangan tunggu hingga penuh, insya Allah sekali niat Allah bukakan jalannya. Hubungi kami sekarang di 08138 24 kali 846 dan amankan kursi umroh Anda. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
6: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
6: Hah? Emang bisa?
5: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
6: Tapi aman nggak ya?
5: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
6: Wah, cara ikutnya gimana?
5: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
6: Oke, pulang kerja langsung daftar.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: الْمُرْتَكَبِينَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
0: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
1: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
0: Balilladzina kafaru fi takdzib.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu menustakan.
0: Wallahu min waraihim muhit.
1: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
0: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program kajian Islam Ilmiah edisi hari Kamis tanggal 25 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Juni tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Hermawan LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Aliman TV. Sebelum kita mulai menyimak kajian kita pada siang hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat.
0: Baik Ustaz, pada perjumpaan kita di siang hari ini apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Nah, insyaAllah ta'ala kita akan masuk pada bab yang kedua dari kitab At-Tauhid fi Dawi Aqidatul Imam Syafi'i. Kitab Tauhid dalam perspektif Aqidah Imam Syafi'i, yang mana pada bab dua ini insyaAllah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang kewajiban pertama atas seorang hamba. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang hamba sebelum melakukan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya? Dan itu akan dibahas pada bab yang kedua ini insyaAllah ta'ala, yang dipaparkan oleh Dr. Sofyan Abdul Aziz Qadhi Hafizahullah ta'ala wara'ah. Nah,
0: ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita bahwasannya sesaat lagi kita akan menyimak bersama pembahasan yang akan kita dengarkan. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya dari materi kajian yang akan kita simak bersama. Kepada Ustaz Hermawan Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai materi inti kajiannya. Fa'alaihi falatafadul mashkuro wa ma'juro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang yang baik ini, kita kembali dimudahkan untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid fi Dawi Aqidatul Imami Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab Tauhid dalam perspektif Aqidah Imam Syafi'i yang ditulis oleh Fadlatu Syekh Dr. Sofyan Abdul Aziz Qadhi Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa di atas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan siang yang baik ini kita akan masuk bab 2 yang mana akan dijelaskan kepada kita melalui ayat Allah, hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dan juga ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ra'ah terkait dengan kewajiban yang pertama, ya, yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Apa itu kewajiban yang pertama sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya, sebelum sholat, sebelum zakat kita sebagai seorang muslim? Kewajiban yang pertama adalah tauhid. Dan beliau mengatakan pada bab yang kedua ini, babun anna tauhida awwalu wajibin 'alal mukallafi wa annahu qabla as-salati waz-zakwati. Bab bahwasanya tauhid adalah kewajiban pertama atas seorang mukallaf, seorang hamba, ya. Dan bahwasanya tauhid itu sebelum ada kewajiban salat dan juga kewajiban zakat. Makna dari bab ini adalah bahwa prioritas pertama dan utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang hamba adalah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dia mengilmui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita mendengar hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang mengatakan, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya, ila akhir al-hadis. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengikrarkan syahadah la ilaha illallah dan bahwasannya aku adalah utusan Allah sampai akhir hadis. Ini pun juga menjadi dalil bahwa tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba yang harus ia laksanakan, yang harus ia tunaikan sebelum kewajiban-kewajiban agama yang lainnya, sebelum salat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, dan seterusnya. Dan ini tentu kita mengetahui rukun Islam, ya, dibangun di atas dua kalimat syahadat. Dan yang pertama adalah persaksian kita akan kemahaesaan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beliau membawakan satu ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka, ya, diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama itu hanya kepadanya, hunafa, dengan lurus, tanpa menyimpangkan kepada yang lainnya, dengan mentauhidkan Allah, memberikan ibadah itu tanpa mempersembahkan kepada sekutu-sekutu yang lainnya, wa yuqimus salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan mereka juga diperintah untuk menegakkan salat, untuk membayar zakat, menunaikan zakat, wa dhalika dinul qayyimah. Dan itu adalah agama yang lurus, ya, yang mengajarkan penghambaan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mentauhidkannya Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas ma'asyiral muslimin jelas sekali bahwasannya apa yang Allah perintahkan kepada hambanya melalui ayat di atas tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, untuk mengesakan Allah dalam urusan ibadah, untuk mempersembahkan segala macam peribadatan yang ia lakukan hanya kepada Allah Azza wa Jal, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan semua agama, ya, maksudnya adalah amal-amal yang tertuang dalam agama Islam, lahu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula mereka juga diperintah setelah mentauhidkannya untuk menegakkan ibadah salat maupun kewajiban mengeluarkan dan menunaikan zakat itu sendiri. Nah, agama yang dibangun di atas penghambaan diri kepada Allah, tauhidullah azza wa jal, dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus, yang benar-benar memurnikan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa kewajiban, ya, yang diprioritaskan dalam agama kita, yang Allah perintahkan dari mulai zaman Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, sampai Rasul pertama Nuh alaihissalam, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Bashar, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ubudiyah kepadanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan seluruh amal-amal ibadah kita hanya kepadanya Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan terkait dengan ayat di atas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa ila akhir al-ayah. Qala al-imamu syafi'iyu rahimahullahu ta'ala ba'da hadhihi al-ayati. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan setelah ayat ini di dalam menjelaskan, ya, kandungan makna yang ada di dalamnya, fa'abanallahu annahu farada alaihim an ya'buduhu mukhlisina lahuddin wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menerangkan, ya, bahwasannya dia Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mewajibkan atas semua hambanya, manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita semua, apa itu? Ayya'buduhu, untuk beribadah kepadanya, menyembah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan semua agama hanya kepadanya, ya, mengikhlaskan, ya, amal-amal yang ada pada agama Islam ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Sebagaimana pula Allah juga memerintahkan, mewajibkan atas hamba-hamba ini untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah ini menjelaskan bagaimana dari ayat di atas dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, ya, itu menerangkan prioritas dan kewajiban pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal, benar-benar mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini, kata Imam Syafi'i, Allah menjelaskan kewajiban apa yang Allah perintahkan kepada mereka yang pertama, yaitu mereka beribadah hanya kepadanya dengan memurnikan ibadah itu tanpa menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah sebagaimana yang tidak asing lagi namanya bagi kita, beliau juga menetapkan melalui ayat di atas bahwasannya kewajiban pertama bagi seorang hamba sebelum yang lainnya adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mempersembahkan amal-amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan satu riwayat pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal menuju negeri Yaman, ya, qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman yang notabe masyarakatnya ketika itu adalah ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal ini, ya, untuk memulai mendakwahkan Islam kepada mereka ahli kitab, ya, yang ada di negeri Yaman. Tentu ini merupakan satu hal yang menjadi misi dari dakwah tauhid itu sendiri, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan kewajiban atas seorang hamba, yaitu tauhidullah, mengisahkan Allah tabaraka wa taala. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya pertama yang kamu dakwahkan, yang kamu seru mereka itu untuk mengikutinya adalah syahadah la ilaha illallah, mengikrarkan atas keesaan Allah azza wajalla, yaitu mengikrarkan, ya, syahadah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat dikatakan ila an yuwahhidullah, yaitu kamu menyeru mereka masyarakat negeri Yaman untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Jadi pada potongan hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi, menekankan kepada sahabatnya Mu'adz ketika mau diutus ke negeri Yaman tentang apa yang harus didakwahkan kepada mereka pertama kali, ya, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa maupun haji, akan tapi yang harus dikuatkan terlebih dahulu, disampaikan terlebih dahulu adalah tauhid, ya, bagaimana mereka memahami tauhid, bagaimana mereka bisa mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, bagaimana mereka bisa diarahkan untuk mengikrarkan syahadat tersebut di dalam lubuk hati mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika seandainya mereka itu mau mentaatimu, mengikutimu, ya, dan melakukan apa yang kamu arahkan, apa yang kamu bimbing. Fa'alimhum annallaha iftaradha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika demikian, maka kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah pun juga telah mewajibkan kepada mereka apa? Salat 5 waktu, ya, fi kulli yawmin wa lailah, di setiap hari dan malamnya. Nah, ini adalah tahapan yang kedua setelah tahapan pertama terwujud. Tahapan pertama mengajak mereka masyarakat ahli Yaman untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. beribadah hanya kepadanya, mempersembahkan seluruh amal-amal ibadah hanya kepadanya, dan tidak melakukan penyimpangan maupun kesyirikan. Setelah itu terwujud dan mereka melakukannya, maka masuk tahapan yang kedua. Apa itu? Sampaikan kepada mereka bahwasannya Allah pun juga mewajibkan ya salat 5 waktu atas mereka semuanya, yang dilakukan setiap harinya, pagi sampai malamnya, 5 waktu. Thumma fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka itu dalam hal ini kembali menaatimu, ya, mengikutimu, ya, syahadat mengikrarkan, ya, kemahaesaan Allah, kalimat tauhid sudah, melaksanakan kewajiban salat 5 waktu pun juga sudah, mengikutimu, mentaatimu, maka setelah itu, ya, jika mereka itu melakukan dan menunaikan salat 5 waktu tadi, fa'alimhum anna Allah afturadha 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah juga mewajibkan atas mereka itu untuk mengeluarkan zakat, ya, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan ditasarrufkan, dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka. Dan ini kewajiban apa? Kewajiban zakat, ya, baik zakat mal, ya kan, zakat perdagangan, zakat binatang ternak ataupun yang lain, ya. Jika memang sudah mencapai nisabnya sesuai dengan ketentuan syar'i, maka wajib untuk dikeluarkan apa? Zakatnya. Dan itu, ya, dibagi kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak, di antaranya adalah fakir miskin. Kemudian dikatakan fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka itu mentaatimu dalam hal ini, syahadat sudah, salat sudah, zakat, ya, pun juga sudah, mereka mentaatimu sesuai dengan apa yang kamu sampaikan, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka jauhilah olehmu harta-harta yang berharga pada mereka. Artinya, ketika mereka mengeluarkan zakat, ya, dari sebagian harta mereka, maka jangan sampai kamu mengambil harta yang berharga bagi mereka.

Ul, ya, tidak ada satupun skat, tidak ada satupun batasan yang bisa menghalangi dari doanya orang yang terzalimi tersebut. Nah, pada riwayat di atas ma'asyiral muslimin, di samping kita mengetahui bagaimana tahapan di dalam seorang itu berdakwah, ya, sebagaimana wasiat Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah di negeri Yaman, dia memulai dari urusan yang paling-paling wajib, urusan yang paling-paling penting. Apa itu? Mentauhidkan Allah azza wajalla. Sebelum menyangkut hukum-hukum syar'i dari amal-amal ibadah, tauhid dulu. Ketika mereka itu berjalan, menerima dan melaksanakan, mewujudkan itu semuanya, dan dirasa itu mereka itu kuat sudah, maka sampaikan kewajiban atas mereka untuk menunaikan ibadah sholat lima waktu pula. Sholat lima waktu. Ya. Itu pun kalau seandainya mereka menjalankannya, maka sampaikan lagi bahwasannya kewajiban mereka selain mentauhidkan Allah di awal, kemudian juga menegakkan sholat lima waktu, maka yang ketiga adalah membayar zakat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan sebagaimana hal ini tertera dalam kitabnya Al-Ub, kata beliau, as-salatu هي أبين ما افترض الله عز وجل عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به من الله تبارك وتعالى. صلاة itu adalah satu kewajiban yang Allah jelaskan, ya, setelah tauhid dan setelah persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, ya, sebelum ada kewajiban salat, yang pertama adalah kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Setelah tauhid itu terlaksana, setelah tauhid itu terwujud, maka kewajiban selanjutnya adalah menegakkan salat. Ya, abyana maftaradallahu au abyanu maftaradallahu Azza wa Jalla alaihi ba'da tauhidillahi. Salat adalah perkara yang sangat jelas sekali bagaimana Allah Azza wa Jalla mewajibkan setelah seorang hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ucapan beliau di kitab Al-Umm ini menunjukkan bahwasanya salat adalah kewajiban yang kedua setelah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun juga selaras dengan apa? Banyak riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala aidan, dan Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan salat sunnah. Nah, ini menarik. Bagaimana bisa dikatakan talabul ilmi afdal min salatin nafilah? Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Yang pertama, ya, prioritas ilmu sebelum beramal. Ya, ilmu, ya, harus diutamakan terlebih dahulu seorang sebelum seorang melakukan apa? Satu amal. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah di setiap salat kita, ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang syuhada, ya, bukan jalannya siapa? Orang-orang yang Engkau sesatkan dan orang-orang yang Engkau laknat atasnya. Ghairil maghdubi alaihim, selain jalannya orang-orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan selain jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, yang kedua, ya, menuntut ilmu
ini

0: maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sholat sunnah, terlebih ketika dia menuntut ilmu yang berkaitan dengan perkara akidah, tauhid, yang hukumnya adalah kewajiban pertama. Ya, ini jauh lebih besar maslahatnya dibandingkan dengan sholat sunnah. Sholat nafilah adalah sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, maslahatnya ya, atau kebaikannya, ini bisa tersebar kepada diri orang yang menuntut ilmu maupun kepada orang-orang lainnya. Ketika ilmu disampaikan, diajarkan, maka akan ada banyak mereka, masyarakat, yang menerimanya, mengambilnya, dan mengamalkannya. Berbeda dengan sholat sunnah, yang notabene sholat sunnah itu dikerjakan sendiri dan pahalanya pun untuk diri sendiri, yang tergolong ya maslahat yang kecil. Maka tidak mungkin maslahat yang kecil diutamakan dari maslahat yang besar. Oleh karena itu dikatakan maslahat yang besar itu diutamakan dibandingkan dengan maslahat yang lebih kecil. Makanya dikatakan pula apa? Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu ya dia lebih utama daripada salat sunnah. Ja'a rajulun 'inda Syafi'i faqala. Ada seorang laki-laki, dia mendatangi Imam Syafi'i. Lantas dia mengatakan, itu bertanya ya, ayul a'mal ya 'indallahi afdal? Ya. Amalan apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Syafi'i, ma la yuqbalu 'amalan illa bih. Amalan yang paling utama dari sisi Allah itu adalah amalan yang tidak akan mungkin bisa diterima amal tersebut kecuali dia. Maksudnya apa? Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal itu tanpa dibangun di atas tauhid, di atas keikhlasan dalam mempersembahkannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengetahui bahwa syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua ya mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, amalan apa yang mulia di sisi Allah? Jawab Syafi'i adalah amalan yang tidak akan mungkin bisa diterima kecuali dengannya, yaitu amalan yang dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa madzak? Dia mengatakan apa itu ya? Amalan yang tidak akan mungkin diterima kecuali dengannya, al-imanu billah la ilaha illahu. Yaitu beriman kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, a'lal a'mal, amalan yang paling tinggi, apa itu? Darajatan, tingkatannya. Amalan yang paling tinggi tingkatannya adalah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkannya Subhanahu wa taala. Wa asyrafaha wa asyrafuha manzilatan. Dan amalan itu adalah amalan yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asnaha hadzan, dan yang paling agung ya balasannya akan didapatkannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i di atas ya menjadi bukti ya bahwa akidah beliau rahimahullahu taala adalah akidah tauhid. Karena tauhid ya menjadi kunci besar diterima tidaknya amal-amal seorang hamba. Wa qala ar-rajulu, dan orang tadi pun kembali mengatakan, ala tukhbirani anil iman qaulun wa amalun au qaulun bila amal? Tidakkah kamu ingin mengkhabarkan kepadaku tentang hakikat iman, ucapan maupun perbuatan? Ya, ataukah ucapan tanpa perbuatan? Orang tadi, dia ketika sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, amal apa yang paling utama di sisi Allah, jawab oleh Imam Syafi'i. Kemudian dia bertanya lagi, ya, kabarkan kepadaku terkait dengan masalah iman ini. Apakah iman itu adalah ucapan dan perbuatan, atau ucapan saja tanpa ada perbuatannya? Maka Imam Syafi'i mengatakan, al-imanu wa amalun lillah, wal-qawlu ba'du dhalika al-amal. Ya, iman itu adalah perbuatan yang dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, sedangkan ucapan itu bagian dari amal itu sendiri. Baik, perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, bahwa pemahaman iman, ya, sebagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ini, adalah satu kesatuan dari keyakinan, kemudian perkataan, dan yang ketiga adalah perbuatan. Ya, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Keyakinan itu tempatnya ada di hati. Bagaimana seorang hamba itu benar-benar meyakini akan kemahaesaan Allah Azza wa Jalla, akan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan. Yang kedua adalah amal, perbuatan. Ya, atau ucapan. Setelah di hati itu ada keyakinan, ya, dan pembenaran bahwasannya sesembahan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ya, dia mengikrarkannya dengan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian setelah itu amalun. Nah, setelah ada ikrar, ya, terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia membuktikannya dengan amal perbuatan. Ya, ini adalah satu kesatuan iman. Qaulun, ya, amalun wa i'tiqadun. Ya, keyakinan dalam hati, ucapan melalui lisan, dan amal perbuatan, ya, itu sebagai bukti akan kebenaran apa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, al-imanu amalun lillahi. Iman itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, yang menjadi tuntutan mereka, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atasnya untuk mentauhidkannya. Dan amal itu, ya, amal ini itu dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Wal qawlu ba'du dhalikal amal, dan ucapan itu sendiri itu adalah bagian dari amal tersebut, ya. Kita katakan keyakinan, i'tiqadun, keyakinan itu ada dalam hati, iman ada dalam hati kita. Kemudian ketika dalam hati kita ini ada iman, maka kita ikrarkan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu, ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, amal perbuatan. Jika dengan demikian, maka ketika seorang dia keluar dari rumahnya, ya kan? Atau di dalam rumahnya untuk menegakkan satu amal perbuatan, maka amal itu dibangun di atas apa? Tauhid. Dibangun di atas ucapan pengikraran apa? Syahadah an la ilaha illallah. Nah, ucapan demi ucapan yang dinukilkan dari beberapa kitab Al-Imam Syafi'i seperti Al-Um tadi, ini menunjukkan bahwasannya akidah Imam Syafi'i terkait kewajiban pertama yang ditunaikan oleh seorang hamba itu adalah sama dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan syar'i dalam banyak ayat maupun hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Fattauhidu awalu majibin, awalu wajibin alal mukallaf qabla salati wa zakah. Tauhid itu adalah kewajiban yang pertama, ya, bagi seorang mukallaf sebelum, ya, mereka melakukan hal-hal yang lainnya. Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, ya kan? Akan tapi prioritas pertama yang harus diperhatikan dan diamalkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya ketika seorang banyak beramal namun tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Tidak dapat pahala. Apa manfaatnya ketika seorang banyak beramal ini dan itu namun tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pun juga sia-sia. Oleh karena itu, ya, dari sinilah kita mengetahui bagaimana akidah Imam Syafi'i terkait dengan masalah tauhid yang menjadi kewajiban pertama bagi seorang hamba. Maka di dalam kita berkeyakinan, di dalam kita berakidah, hendaknya kita melihat ulama-ulama kita, ya, di dalam mereka apa membangun akidahnya. Jika Imam Syafi'i sekelas beliau itu, ya, menjadikan tauhid sebagai kewajiban pertama bagi seorang hamba yang harus ia fahami, yang harus ia tunaikan sebagai bukti atas itu semuanya, maka terlebih kita sebagai seorang yang menisbatkan kepada madhab Syafi'iyah, tentu min babi aula, ya, kita mengambil apa yang menjadi ajaran beliau, apa yang ada di dalam kitab-kitab beliau sebagai bentuk kecintaan kita kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, demikian materi yang bisa kita sajikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi inti dari kajian kita di kesempatan siang hari ini bersama Ustaz Hermawan Hafidhahullahu Ta'ala. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami hadirkan satu pertanyaan saja, Ustaz, yang telah sampai di kami. Untuk pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, bagaimana cara kita bermuamalah kepada teman atau saudara kita yang masih sering ke dukun, Ustaz? Dalam pandangan Islam seperti apa, Ustaz? Silahkan, Ustaz.
0: Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaan yang dilayangkan kepada kami. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, maka kita sebagai seorang muslim yang sudah diberikan hidayah mengetahui tentang permasalahan tauhid, maka dalam hal ini kita harus bisa menyampaikan satu ajaran Islam dalam bentuk nasihat dengan pendekatan yang sesuai dengan teman kita, dengan bahasa yang sesuai, ya, dengan teman kita, tanpa mengkerdilkan, ya, status masyarakat dia, status keilmuan dia atau yang lainnya. Tapi kita menyampaikan memang berangkat dari kemurnian hati yang tulus dan ikhlas, kita niatkan karena Allah, kita sampaikan, ya, ajaran yang benar, nasihat yang benar dengan bijak tentunya. Maka dalam hal ini, ya, perlu kita mencoba untuk memasuki dari sisi akal secara fitrah, gitu, ya. Mungkin kalau seandainya kita langsung bawakan dalil ini dan itu, tentu tidak semua orang bisa menerima. Ya, kalau seandainya kita ajak untuk datang ke pengajian, ya, yang membahas tentang masalah ilmu dan tauhid, tentu juga belum bisa masuk. Lantas bagaimana cara kita bisa masuk kepada teman kita seperti itu? Maka kita yang sudah berteman lama tentu tahu dong cara kita bahasakan inti dari tauhid itu kepada dia. Barangkali kita melalui pendekatan sharing biasa, kita melakukan pendekatan melalui, ya, penalaran secara fitrah begitu, ya, dengan model sharing, diskusi sambil ngopi barangkali begitu. Ya, mana kita ingin tahu sih apa yang menjadi dorongan dia sampai dia itu datang ke dukun misalnya. Apa motivasinya, apa dorongannya, apa yang ada dalam hatinya ini. Maka ketika kita sudah mengetahui hal ini, inilah tantangan kita untuk bisa mematahkan, ya, syubhat yang ada dalam hatinya. Jika memang dia bisa diajak untuk berpikir menggunakan akal sehat, maka kita sampaikan dengan akal sehat kita. Ya, kalau seandainya misalkan dia mengatakan, ya, kalau tidak seperti ini, dagangan saya tidak akan laris, karena orang pintar ini akan berikan kepada saya satu pusaka, sehingga kalau ini saya bawa kemana-mana, ini bisa memikat dan menarik hati orang. Seandainya memang yang disampaikan seperti ini, misal, ya kan, dan apa yang ia yakini itu adalah semata-mata hanya kemampuan, ya, yang barangkali dimiliki oleh orang pintar tadi sehingga bisa memikat melalui pusaka ini, maka ini bisa kita counter dengan akal yang normal, begitu ya. Seperti kalau seandainya itu benar, tentu ya orang pintar ini akan menjadi orang yang pertama-tama kaya, begitu ya, karena dia punya benda-benda pusaka ini dan bisa menarik perhatian banyak orang. Namun kenyataannya keadaan ya keluarga dia pas-pasan aja, sehingga ini memberikan satu tanda tanya besar, begitu ya. Kemudian lagi ya, kita tanya lagi, intinya ketika dia bisa menerima pemikiran melalui logika ya yang normal, kita masuk di dalamnya, kita ingin tahu motivasinya apa, dorongannya apa, kemudian itu kita patahkan sebelum kita menyampaikan apa, dalil demi dalil, baik dari ayat maupun hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika ya dia bisa diajak berpikir dengan akal yang fitrah, begitu ya, akal yang normal, maka itu nanti akan lebih mudah untuk kita tarik kepada dalil dari ayat maupun hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana satu kesempatan Al-Imam Abu Hanifah, dia mematahkan hujah mereka, orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, ya. Dia menanyakan kepada mereka, yang ketika itu menunjukkan satu pelabuhan yang di sana banyak perahunya, banyak kapalnya. Dia mengatakan, coba pikirkan, apakah perahu ini, kalau seandainya dia berjalan sendiri, ya, di samudra laut lepas ini, akan kembali ke tempatnya semula? Maka si ateis ini menjawab, mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin perahu ini kalau berjalan sendiri akan kembali tempat semula seperti ini. Dari situ baru ditarik kesimpulan apa? Demikian pula urusan dunia. Ya, tidak mungkin dunia begitu saja ada dan berjalan begitu tanpa ada yang mengaturnya. Artinya, kita memasuki dari sisi yang bisa diterima oleh teman kita, ya kan? Dengan bahasa yang tentu lebih luas, begitu ya. Nah, ketika hal ini kita sudah bisa memasukinya, kemudian kita sudah bisa memetahkan ya subhat-subhat ya, baru kita giring, kita sampaikan dalil dari ayat Al-Quran, dalil dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sedikit demi sedikit tentunya. Ya, barangkali pertama belum bisa masuk, kedua belum bisa masuk. Namun, jangan sampai hal ini menjadi kendala bagi kita sampai putus asa misalnya, jangan. Ya. Karena hidayah itu butuh proses, hidayah itu butuh waktu, ya. Makanya orang yang bisa menunjukkan hidayah itu pahalanya sangat besar. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, itu jauh lebih baik daripada harta yang mewah, harta yang paling berharga di dunia ini, unta merah ketika itu. Nah, seperti ini ya, bagaimana kita membahasakan, bagaimana kita mendekati, bagaimana kita memulai, ya kan? Maka kita harus memahami kondisi teman kita, ya kan? Kalau memang dia tidak bisa menerima dalil, maka ya jangan sampaikan dalil, tapi diajak bicara, ya, dari hati ke hati, diajak berpikir sambil santai, sambil kita apa namanya rendah, ya kan, dalam artian rendah hati begitu ya, tanpa mengkerdilkan status dia, maka itu biasanya yang paling masuk dibandingkan kalau kita justru malah mendapat dia kemudian langsung berikan dalil ini dan itu, apalagi menjustifikasi yang tidak baik. Saya kira demikian ya, satu solusi dan cara bagi kita untuk bisa menjadikan teman kita itu mendapatkan satu hidayah dan sadar akan perbuatannya kalau itu adalah tidak dibenarkan dalam agama Islam yang mulia ini. Nah,
1: baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semuanya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, maka pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Sebelum kami akhiri, kami persilahkan kepada Ustaz untuk memberikan 1-2 kata ikhtitam. Silahkan Ustaz.
0: Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala melalui kitab ini, ya, kitab tauhid dalam perspektif akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita akan banyak tahu bagaimana pemahaman al-Imam Syafi'i, keyakinan beliau, akidah beliau terkait dengan masalah tauhid ini. Seperti yang tadi barusan kita bahas, kita semakin gamblang, ya, bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah adalah orang yang benar-benar menjunjung tinggi tauhid itu sendiri. Bahkan dari nukilan ucapan-ucapan beliau, ya, kita tahu bahwa kewajiban pertama bagi seorang hamba itu adalah tauhid sebelum yang lainnya, ya. Maka dari sini, ini yang kita jadikan pegangan. Apa yang menjadi akidah beliau pun sesuai dengan apa yang ada dalam agama Islam dan selaras dengan akidah para imam-imam yang lainnya. Adapun, ya, hal-hal di luar apa yang menjadi warisan Imam Syafi'i dari akidahnya, ya, maka jangan sampai itu kita ambil. Dalam artian, jangan sampai kita mengikuti jejaknya Imam Syafi'i namun akidah kita tidak sesuai dengan akidah Imam Syafi'i. Maka ini tidak bisa dibenarkan. Jangan sampai kita mengikuti ajaran filsafat dalam masalah hal ini, ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya pertama kali kewajiban seorang hamba yang harus dilakukan adalah an-nazar. Ya kan? Maka ini tentu berbeda jauh dengan ajaran ulama kita, khususnya apa? Imam Syafi'i maupun ajaran-ajaran yang lainnya. Cukup bagi kita, ya, ketika kita mempelajari akidah Imam Syafi'i, itulah yang akan menjadi acuan kita di dalam kita membangun keyakinan dan akidah kita dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya akidah dan keyakinan iman para imam-imam kita besar ini, khususnya imam empat mazhab ini, mereka di atas keimanan yang benar, di atas keyakinan dan akidah yang benar, satu sama lain itu sama, ya. Karena Islam memiliki ajaran yang sama, akidah yang sama, tauhid yang sama, ya, walaupun ada perbedaan dari sisi pandangan di bidang fikih yang seperti kita ketahui. Oleh karenanya, ya, kita semakin belajar akan semakin tahu, semakin mendalami akan semakin faham bagaimana akidah para ulama kita, khususnya Imam Syafi'i, di dalam dia memeluk agama Islam yang mulia ini. Dan insyaallah taala sedikit demi sedikit akan kita ulas dan kita bahas kitab ini sehingga kita akan lebih memahami terkait dengan akidah dan keyakinan Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Hermawan Hafidhahullahu taala atas materi yang telah dipaparkan, jawaban yang telah diberikan, begitu juga dengan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kami ucapkan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya pada siang hari ini. Saksikan terus dari pembahasan kita bersama Ustaz Hermawan LC MPD Hafidhahullahu taala di setiap hari Kamis pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Allah Azza wa Jal berfirman tentang negeri-negeri yang telah sirna dan hancur. Allah suruh kita melihat. Di surah Taha ayat 128 Allah mengatakan, "Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha." Apa belum dikasih tahu mereka? Berapa banyak generasi-generasi yang dihancurkan, yang hilang dari muka bumi ini, rumahnya hancur, penghuninya binasa. Sesungguhnya di sana itu ada tanda-tanda buat orang yang punya akal jamaah.
7: Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya taufik. Mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li

شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

apa ziarah ke Madinah bukan bagian dari haji dan umroh, karena haji dan umroh dilakukan di kota Mekah. Namun ketika seorang telah datang ke tanah suci, misalnya ke Mekah, ya terasa kurang, ya biasanya kalau dia pun tidak meluangkan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Jadi intinya kita niatnya ketika ke Masjid Nabawi untuk sholat di masjid tersebut, untuk sholat di masjid tersebut, ya agar apa? Agar kita mendapatkan fadilah sholat di masjid beliau. Kemudian kita ziarah ke kuburan beliau, mengucapkan salam kepada beliau dan kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah manasik haji atau umroh. Tapi ini sekedar kesempatan ke tanah suci, sekaligus datang ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala a'lam.

sebagaimana kita tadi jelaskan ya, jadi apa namanya, memang untuk lebih afdolnya ya, itu kalau bisa pakai air dulu kalau memang bisa ya. Jadi sampai apa namanya, ya sekadarnya lah ya, dibersihkan sebisa mungkin ya, mungkin dibasahin dan lain sebagainya ya. Kemudian kita jemur ya. Adapun mungkin nanti bekasnya yang masih tersisa ya, biasanya ada bekas itu ya, bekas air kencing, maka insya Allah ini termasuk yang dimaafkan ya. Jadi yang penting kita usahakan kita bersihkan dahulu, kemudian kita jemur ya.

0: Adapun yang tersisa dari bekasnya yang memang sudah kita usahakan untuk hilangkan namun nggak bisa, maka insya Allah ini termasuk yang dimaafkan. Wallahu a'lam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Semenit manfaat.
3: Sebagian orang mengatakan cari yang halal itu sulit di zaman saat ini, sehingga mereka menggampangkan atau terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Dan ini memang perlu kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan fasilitas kepada kita, Allah ngasih kita akal, Allah ngasih kita mata, telinga, kedua tangan, kedua kaki. Ya, ini semuanya agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah kepada Allah adalah mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi harus kita perhatikan, Allah memerintahkan dalam ayat ini, angfiku, berinfaklah dari hasil usaha, dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik, yang halal.
2: Semenit manfaat.
4: Kita penting untuk mengetahui hak-hak di dalam pandangan ini, karena pertama kita dapati bahwa masih banyak di antara manusia, termasuk diri-diri kita, yang masih meremehkan tentang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat gambar-gambar, foto-foto yang tidak selayaknya dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bisa menggoda iman, yang bisa menggugah syahwat, ya, sehingga mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ainani zinahuma an-nazar. Ya, zinanya mata itu adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

jawabannya adalah boleh, ya, karena hakikat dari mengkredit itu adalah barangnya sudah punya si pemiliknya, ya, cuman pembayarnya masih hutang. Jadi hutangnya bukan hutang mobilnya, tapi hutang harganya seperti itu, ya. Maka diperbolehkan kalau dalam masalah muamalah, ya, atau jual beli, menjual barang yang masih dikredit, ya. Jadi misalnya kita mengkredit mobil, kreditnya belum lunas, boleh nggak kita jual mobil ini ke orang lain? Maka jawabannya adalah boleh. Makanya ketika seorang sudah mengkredit suatu barang, itu kok kemudian qadarullah macet di tengah jalan, tidak berhak bagi si penjual barang tersebut untuk mengambil paksa barang yang masih dalam kredit tersebut, karena statusnya sudah punyanya orang yang mengkredit, kan seperti itu. Cuman dia utang duitnya, bukan utang barangnya, ya. Jadi secara secara ringkas jawabannya adalah diperbolehkan memberikan mahar dalam bentuk barang yang masih dikredit, ya, entah itu mobil, rumah dan sebagainya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam.

0: dikiaskannya dari segi seorang istri terhalangi dari menuntaskan syahwatnya, ana wallahu a'lam, kurang tahu ya. Tapi kalau dikiaskannya dari segi apakah itu termasuk menunda kehamilan, betul, bisa dikiaskan ya. Jadi azil, kemudian menggunakan alat kontrasepsi, kemudian KB itu sendiri, kalau dari segi hal-hal ini termasuk bentuk dalam rangka menunda kehamilan, betul ya. Dan sudah kita jelaskan tadi ya, maksudnya apa, selama itu diniatkan untuk maslahat ya, ingin ngasih jarak biar bisa fokus mendidik anak dan sebagainya, maka ini diperbolehkan ya. Jadi intinya adalah ya, ketika seorang suami istri ingin melakukan hubungan suami istri dengan alat tadi, ini diskusi terlebih dahulu ya, di awal diskusi terlebih dahulu, kalau istrinya ridho ya dan sebagainya, maka insya Allah tidak apa-apa. Allahu a'lam.
1: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: ما يقوله إذا هاجت الريح.
2: Doa ketika ada angin ribut.
3: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
1: Ma yaquluhu man mata lahu mayyit.
4: Doa orang yang tertimpa musibah.

0: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik.
1: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
2: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
1: تقول جزاك الله خيرا.
2: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
1: الدعاء للمريض في عيادته.
2: Doa menjenguk orang sakit.
1: يقول لا بأس طهور إن شاء الله.
2: Tidak mengapa, semoga sakitmu ini bisa membersihkan dosa insya Allah.
1: Wa yaqul as'alullah al-'azim rabb al-'arsy al-'azim ay yashfiyak 7 marrat.
2: Aku memohon kepada Allah yang agung, Rabb arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca sebanyak 7 kali.
1: الدعاء لمن قال إني أحبك في الله.
2: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
1: تقول أحبك الذي أحببتني له.
2: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya sedang berada di salah satu negeri Eropa, tepatnya di negeri Belanda, dan saya sedang berada di taman-taman buatan yang demikian indahnya, Taman Tulip, yang mana luar biasa kita melihat keindahan alam semesta ini, ya, dan ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita ambil dari apa yang kita lihat adalah dari kita melihat alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya, semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan kita akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia menciptakan dan dia yang mengatur seluruhnya. Ini baru di dunia, ya, bagaimana dan akhirat. Apabila Allah menunjukkan pada kita di akhirat kelak surga Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu satu kelebihan, satu nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita melihat manusia-manusia sumjumlah hamba Allah, yang mana mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala, padahal mereka melihat kebesaran Allah dan keagungannya. Namun karena tidak ada iman dalam diri mereka, maka mereka lalai dari ini semuanya. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah akan meningkatkan iman kita pada Allah, menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini baru dunia dan belum di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat dan kokoh, dan tauhid yang teguh sampai akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata kepada orang-orang musyrikin, "Hadza khalqullah, faruni madza khalaqal ladzina min dunihi." Ini adalah ciptaan Allah. Maka tunjukkan apa yang telah diciptakan oleh mereka selain Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam. Semoga bermanfaat. Dan kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Aku lu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Allah Azza wa Jalla berfirman tentang negeri-negeri yang telah sirna dan hancur. Allah suruh kita melihat. Isra Taha ayat 128 Allah mengatakan, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Apa belum dikasih tahu mereka? Berapa banyak generasi-generasi yang dihancurkan, yang hilang dari muka bumi ini, rumahnya hancur, penghuninya binasa. Sesungguhnya di sana itu ada tanda-tanda buat orang yang punya akal, jemaah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya, taufik, mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.
2: Faedah kajian.
3: Ada juga kisah dari Asma. Asma ini menikah dengan Zubair. Zubair tatkala menikah dengan Asma, itu Zubair enggak punya apa-apa. Zubair enggak memiliki apa-apa. Dikisahkan di situ dalam hadis itu Zubair itu hanya punya kuda. Dan Asma ini, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan yang bantu Zubair. Disebutkan sampai ngasih makan kudanya, ngiling apa itu, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, Asma ini membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Asma ini sama Zubair, dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya mas? Manggul ya, atau apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa langit, mikul bahasa Jawa bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Nabi SAW naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat ngelewati. Nabi itu ketika ngelewati ada Asma sedang memikul tadi itu, dikasih isyarat ikh. Maksudnya apa? Disuruh bonceng. Disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar enggak berat. Namun apa kata Asma? Bisa dilihat dibaca di situ. Perhatikan tiap lafadznya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma. Aku nggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah, bagaimana muamalah, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu tetap melakukan tanggung jawabnya. ya, seia sekata, ya, mendukung suaminya dalam kondisi apapun, ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya, ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa, ya. Istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, nggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa, ya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair, ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab, ya. Wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga, ya, dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban, ya. Suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.

0: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
0: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
0: Rukun-rukun iman. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pemirsa sekalian, para pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Nahwu yang diambil dari kitab Al-Iman silsilatun fi ta'limi lughatil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita pertolongannya agar dapat mempelajari ilmu ini sehingga dapat kita amalkan, dan dengannya mudah-mudahan kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang al-ismu al-mausul, ya, mubtada isim mausul. Isim mausul sebagaimana yang sudah kita jelaskan yaitu isim yang mana maknanya tidak akan sempurna kecuali dengan kalimat yang menyertainya, kalimat yang bersambung dengannya. Isim mausul ini kata sambung, ya. Dan kalimat ini namanya silatul mausul. Dan isim mausul itu ada dua, ada yang untuk mudzakkar dan ada yang untuk muannats. Ya, untuk mudzakkar seperti alladzi, ini untuk mufrad mudzakkar. Kemudian alladzani, ini untuk musanna mudzakkar. Kemudian alladzina, ini untuk jamak mudzakkar. Yang kedua, ada yang digunakan untuk jenis muannats, yaitu contohnya allati, ini untuk muannats mufrad muannats. Kemudian allatani untuk musanna muannats, dan allati atau allai ini untuk jamak muannats. Kemudian apabila mubtada, apabila isim mausul berada di awal kalimat, maka ini sebagai mubtada. Dan kalimat setelah isim mausul itu namanya silatu al-mausul. Kemudian kata yang menyertai atau kata yang berada setelah silatul mausul ini namanya khabar mubtada. Contohnya yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, alladzi mata syahidan fi ghazwati Uhudin Hamzatu. Ya, alladzi isim mausul mabni. Mata syahidan fi ghazwati Uhudin ini namanya silatul mausul. Kemudian hamzatu ini namanya khabar mubtada. Jadi isim mausul juga ada yang mabni, ya, yang harokat akhirnya tidak berubah, ya, tetap pada satu keadaan. Ada juga yang mu'rab, ya, dirofaknya dengan dhammah dan di mansub atau majrur dengan kasrah. Contohnya alladzi, ya, alladzi, alladzina, allati, allati, ini semua mabni, ya, artinya hanya satu harokat akhirnya hanya satu keadaan. Adapun alladzani sama allatani, maka ini dirofa dengan alif karena ini termasuk isim atau mulhaq bil musanna, ya, isim musanna. Nah, sekarang kita lanjutkan ke at-tadribat. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang isim mausul. Sekarang kita masuk ke at-tadribat. At-tadribu al-awwal. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin mencoba menjawab, ya, bersama kami. Naam, falyatafaddal.
4: Baik. Telah kita simak muroja'ah sedikit tentang pelajaran kita yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya, dan kita sekarang masuk ke latihan yang pertama bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab di 0873-04-08.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Ani. Masya Allah. Silakan Ibu Ani.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu Ani. Tadribatun, na'am. At-tadribul awal.
5: At-tadribatun. At-tadribul awalun. Ayinil asma'al mausulata wabajin anwa'aha.
3: Apa makna ayin?
5: Ayin, terangkan saat.
3: Tentukan, na'am.
5: Tentukan. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu fatakun naro alati wakuduhat nasu wal hijarotu u'itat lil kafirina wabashiril ladina amanu wa amil sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha anharu kullama ruziqu minha min tamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha aswajun mutaharatun wahum fiha qalidun.
3: Ayin al-asma al-mausula wa bayin anwa'aha. Maksudnya bayin anwa'aha ini jelaskan apakah itu untuk mufrad mudzakkar atau mutanna atau untuk jamak. Naam, silakan Ibu Ani. Tafadhol.
5: Tafadhali.
3: Ya.
5: Alati lil mufrad muannas.
3: Lil mufrad muannas. Naam. Kemudian
5: aladina. Lil jam'il mudzakkarin.
3: Lil jam'i al-mudzakkar. Naam. Kemudian ada lagi Ibu Ani.
5: Alazi. Alazi. Lil mufrad mudzakkar.
3: Lil mufrad mudzakkar. Naam. Ahsanti, barakallahu fiki Ibu Ani.
5: Syukran sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillahu khairan untuk Ibu Ani. Sekarang kita lanjut ke at-tadrib ats-tsani. Naam.
4: Baik, kita ucapkan jazakillahu khairan untuk Ibu Ani yang telah mencoba untuk menjawab dari at-tadribul awal, dan kita beranjak pada at-tadrib ats-tsani, latihan yang kedua bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab. Dari latihan yang kedua ini bisa langsung di 0873-04-8846. Halo. Sudah ada telepon yang masuk. Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ummu Abdillah.
5: Ya, Ustaz.
4: Oh, insyaallah.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Halaman berapa, Ustaz?
3: Halaman 151, Bu.
5: 151.
3: Naam. At-tadribu tsani.

0: amal dulu Ustaz.
1: Tadrib Atsani.
0: Amal dulu.
1: Boleh, enggak apa-apa, nah. Oh,
0: iya. Apa boleh? Awal dulu boleh.
1: Boleh, boleh. Silakan, Bu.
0: Iya. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Anunya TV-nya belum bisa diinstal. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribatun. Tadribul awal. Ain Ainul asma al mausulat al batain al wahab.
1: Apa makna ayin?
0: Gimana?
1: Apa makna ayin, ya. Bu?
0: Tentukan.
1: Tentukan.
0: Isim-isim mausul dan terangkan macamnya.
1: Ayin.
0: Fa'ilam tafalu walan tafalu fatakuna rolati wakuduan nasu wal hijaroh Aitat lil kafirin Bapasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzalladzi ruziqna min qablu aw tubi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahhatu walahum fiha
1: wahum fiha
0: balahum fiha azwajun mutahharatun lahum fiha khalidun.
1: Naam.
0: Isim mausul.
1: Isim mausul.
0: Alati, alati Ustaz.
1: Naam.
0: Alati kebutuhan.
1: Nauknya?
0: Nauknya itu ini mu'anas Ustaz.
1: Untuk jama' atau musanna atau mufrad?
0: Mufrad, mufrad, mufrad Ustaz.
1: Mufrad, naam.
0: Kemudian ladina.
1: Ladina.
0: Jamak mudakar.
1: Untuk jamak. Ya. Kemudian.
0: Kemudian. Kulama ladina. Aladi.
1: Naam. Mufrad.
0: Mufrad mudakar.
1: Mufrad mudakar. Mufrad mudakar. Naam. Baik. Ahsanti. Barakallahu fiki. Sekarang anta diri busani.
0: Kami jasani saat. Atibusani akmil kula jumlatin bimutadain yakunu isman mausulah sempurnakan setiap kata dengan mutada yang ada isi mausulnya Ustaz.
1: Naam.
0: Alati ya ya selalu kohbatal jadu alati Allahul Qawwata.
1: Allati atau alladzi.
0: Gimana Ustaz? Alladzi yasrabul qawwata judda.
1: Baik. Al-jaddu, naam.
0: Benar Ustaz.
1: Betul. Juddha. Naam, sahih.
0: Orang yang minum kopi itu apa jaddu? Jaddu.
1: Kakek. Jaddun artinya kakek.
0: Kakek apa kakek itu?
1: Naam.
0: Kapalan salian. Yadhabuna ila matori mustafiruna aladzina yadhabuna ila matori musafirun.
1: Naam.
0: Orang-orang yang pergi ke bandara itu orang para musafir. Salisan ya jelisani ya jelisan aladzani.
1: Naam.
0: Aladzani ya jelisani fi hurfatil julusi abawani.
1: Abawani.
0: Orang yang duduk di kamar tidur di kamar di julus itu.
1: Ruang tamu Bu.
0: Dua di kamar tamu.
1: Iya.
0: Orang yang duduk di kamar tamu itu abawani kedua orang tamu Ustaz.
1: Dua orang tua. Ibu bapak. Abawani artinya dua orang tua, ibu bapak maksudnya.
0: Dua orang tua ya.
1: Iya.
0: Dua orang yang duduk di kamar tamu saat kamar tamu itu dua orang tua, dua orang tua. Rabian yuh bina
1: yuh bina
0: utuh samatun rahimatun yuh bina
1: yuh bina
0: Allah i
1: Allah
0: i yuh bina Allah dahuna mahatun rahimatun Ustaz.
1: Naam.
0: Yuhbina itu yang yuhbina mencintai dua.
1: Ya. Yuhbina. Ya. Allahi
0: mencintai anak-anak mereka itu adalah ummahat.
1: Ya.
0: Ibu-ibu yang penyayang.
1: Penyayang.
0: Misal Fatahat atau Amma Khadijatu Fatahat. Allati Fatahat atau Amma Khadijatu yang
1: Allati
0: Allati yang memasak makanan tuh Khadijah
1: Ustaz ya. Naam. Barakallahu fiik Ummu Abdillah wa jazakillahu khairan.
0: Nah, fikir Allah saya kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 4 ini yuhbibna. Ya, yang nomor 4 ini yuhbibna. Artinya yang mencintai. Naam. Baik, sekarang kita lanjutkan ke at-tadrib ats-tsalits. Akmil kulla jumlatin bi khabarin munasibin. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dengan khabar yang sesuai, yang cocok. Naam.
2: Baik, masya Allah, kita ucapkan jazakillahu khairan kepada Ummu Abdillah di Solo dan yang telah menjawab tadribat yang kedua, dan kita beranjak tadribat salis bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab. Oh, nampaknya ada langsung yang menelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Narti.
3: Naam.
2: Masya Allah, Ibu Narti dari Bandung. Bagaimana kabarnya Ibu Narti?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Masya Allah. Alhamdulillah sehat juga Ibu Narti. Silakan Ibu Narti.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Narti silakan. Tafadhali.
3: Akmil kula jumlatin bi khobarin munasibin.
1: Naam.
3: Al awal alladina sajjalu ya Ustaz.
1: Naam.
3: Alladina sajjalu asma'ahum
1: mudarrisuna. Mana ana sajjalu?
3: Mencatat, Ustaz.
1: Ya, mencatat atau mendaftarkan.
3: Mendaftarkan.
1: Ya. Kanian.
3: Asani. Alladhi Kobalani ya, Ustaz?
1: Naam.
3: Alladhi kobalani filmator akhi.
1: Baik. Ustaz? Naam, sahih. Qabalani artinya
3: menemuiku.
1: Yang ya, naam, sahih. Salisan.
3: Asalis. Alatani. Alatani tadurusani. Altiba. Talibatani.
1: Aywa, naam. Talibatani.
3: Arabi. Allati syaribat al-haliba. Zainabu.
1: Naam. Khamisan.
3: Allati yu'alijna maridoti al-mumaridotu.
1: Baik, ma makna yu'alijna?
3: Merawat, Ustaz.
1: Merawat atau mengobati. Naam. Barakallahu fiki Ibu Narti. Wajazakillahu khairan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillahu khairan untuk Ibu Narti. Sekarang kita ke at-tadrib ar-rabi'. Hati khamsa jumalin اسمية فيها مبتدأ اسم موصول. Berikan lima kalimat, ya, kalimat atau jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada isim mausul. Nah.
2: Hey, Masya Allah, kita ucapkan jazakillah khairan untuk Ibu Narti di Bandung yang telah memberikan jawabannya di latihan yang ketiga. Dan kita langsung saja membuka. Oh, Masya Allah, langsung ada penduduk yang masuk, Ibu Ani.
4: Maaf,
2: silakan, Ibu Ani.
1: Tafadhali Ibu Ani, silahkan. Naam.
4: Tadrib Robi.
1: Naam.
4: Hati Komsa Jumali.
1: Jumalin.
4: Ismiyatin. Jumalis Ismiyati. Piha Muftada'un Ismun Mausul.
1: Naam.
4: Awalan. Alati kanasat tilgurfata aminatu.
1: Baik, sanian.
4: Sanian. Alati yahruju ila suki albayu.
1: Alati yahruju ila suki
4: albayu.
1: Al-bay'u.
4: Al-bay'u.
1: Al-bay'u.
4: Menjual.
1: Aywa, al-bay'u.
4: Al-bay'u.
1: Salifan. Al-jumlah salifa. Naam.
4: Al-latina. Yuhibbuna. Allah. التائبون
1: الذين يحبون الله التائبون. نعم. رابعا.
4: رابعا على تاني دخل وصل طالبان.
1: اللذان دخل الفصل طالبان. نعم. الجملة الخامسة.
4: خمسة أستاذ.
1: نعم.
4: على إيش؟
1: يا سلاحكن.
4: على إي. Alatina, saya sedih.

0: Anai, nam.
1: Ala ilu ilu jam ilu mu'annas.
0: Naam, jamak mu'annas. Silahkan, Bu. Contohnya dalam kalimat
1: ala iyu ra iyu yutaris na
0: ya jelis na
1: ala ti ya jelis na fi urwatu julusi tujuh funa.
0: Buyu berarti tujuh. pakainya alladzina.
1: Alladzina.
0: Naam. Contohnya allati atau allai yajlisna fi ghurfatil julusi at-talibatu au talibatun.
1: At-talibatu.
0: Naam. Talibatun, naam.
1: Dan mu'annas.
0: Itu untuk jamak mu'annas. Isim mausul lil jam'i al mu'annas. Ada contoh lain, Bu, silahkan.
1: Yang belum.
0: Alladhani, Bu. Coba.
1: Alladhani sudah tak bisa.
0: Alladhani, naam. Untuk mu'annasnya.
1: Mu'annas. Al-Ghadani Al-Ghadani, Ustaz.
0: Baik, silakan Ibu Ani.
1: Al-Ghadani Afito Qur'ana Talibatani.
0: Talibatani, naam. Allatani hafizata Al-Qur'ana Talibatani, naam. Ahsanti. Barakallahu fiik, Ibu Ali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sekarang kita masuk ke at-tadrib al-khamis. A'rib ma ya'ti. Naam.
2: Baik, insyaallah kita langsung saja bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk latihan yang terakhir dari pembahasan kita yang langsung saja di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Saya mengulangi bagi para pendengar maupun pemirsa, bagi yang ingin mencoba untuk menjawab tadribat yang kelima ini, yaitu at-tadribul khamis ta'rib ma ya'ti, bisa langsung saja di 0873 kali 04 kali 846. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti kembali.
3: Naam.
2: Silakan Ibu Narti.
3: Naam.
0: Silakan Ibu Narti. At-tadribul khamis. Naam.
3: At-tadribul khamis a'rib ma ya'ti. Awalan alladzina ya'buduna Allah wahdahu muwakiduna alladina ismul mausul li jam'u mudzakkar. Naam, Ustaz.
0: Mubtada'un ismun mausul.
3: Oh, mubtada'ul ismul mausul lil jam'ul mudzakkar.
0: Iya. Mabniyun.
3: Oh, mabniyun.
0: Kemudian ya budunallaha wahdahu.
3: Ya budunallaha wahdahu. Silatul mausul.
0: Silatul mausul, naam.
3: muwahiduna khobar.
0: Khobar mubtada. Mansubun khobar atau marfuun, Bu?
3: Marfuun.
0: Marfuun bil
3: marfuun bil bidoma.
0: Bil wawi.
3: Oh, bil wawi.
0: Ya. Marfuun bil wawi. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Tsani, ats-tsani, na'am.
3: Ats-tsani. Yam ta'un ayyan tani.
0: Yam tami'na.
3: La ya'lin minna. Tolati ya
0: yamtani'na artinya terhalang.
3: Terhalang.
0: Allati.
3: Yes, sir.
0: Allati, na'am. Silakan di i'rab.
3: Allati mubtada'un mubtada'. Oh, ismul mausul.
0: Naam.
3: Lil jam'ul mu'anas.
0: Naam. Yam tani'na. Iwa.
3: Yam tani'na minas sholati. Apa tadi? Silatul mausul.
0: Silatul mausul, naam.
3: Silatul mausul. Al-ha'idotu khabar marfu'un.
0: Khabar marfu'un, na'am.
3: Marfu'un
0: bidhamma.
3: Bidhamma,
0: ibu.
3: Oh, bidhamma.
0: Marfu'un bidhammati, na'am. Thalithan.
3: Alladhi yakhruju iblisa minal jannatil kubur.
0: Al-kibru.
3: Kibru, al-kibru.
0: Naam. Mana ana al-kibru, ibu?
3: Sombong ya, Ustaz.
0: Sombong, naam. Ahsanti. Alladhi.
3: Alladhi mubtada'ul ismul mausul. Mufrad. Lil mufrad mudzakkar. Mabniun.
0: Mabniun, naam.
3: Yakhruju iblisa minal
0: yukhriju,
3: jannah.
0: Yukhriju.
3: Yukhriju iblisa minal jannah. Salatul mausul.
0: Silatu
3: al-mausul.
0: Naam.
3: Al-kubru.
0: Al-kibru.
3: Al-kibru. Khabar.
0: Khabar. Tayyib. Khabarun. Khabarul mubtada'i marfu'un.
3: Mubtada'i marfu'un.
0: Bidhamma, na'am. Rabi'an.
3: Rabi. Alladhi. Alladhani. Alladhani allaman nasu.
0: Nasa.
3: An-nasa. Alladhani allaman nasa. As-sihra malakani.
0: Al-malakani.
3: Al-malakani.
0: Naam.
3: Al-ladani mubtada'un ismul mausul. Lil-mudakar musanna ya kan?
0: Naam.
3: Lil-mudakar musanna mabniun.
0: Marfu.
3: Marfu.
0: Marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
3: Marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
0: Naam.
3: Allaman nasa as-sahral.
0: As-sihra.
3: As-sihra.
0: Naam.
3: Allaman nasa as-sihra. Silatul mausul.
0: Silatul mausul, naam.
3: Al-malakani khobar.
0: Khabarul mubtada'i.
3: mabrur mubtada'i bi alif ya Ustaz.
0: Marfu'un bil alif.
3: Marfu'un bil alif li'annahu musanna.
0: Li'annahu musanna, na'am. Ya. Barakallahu fiki.
3: Naam Ustaz, masih belum lancar Ustaz.
0: Enggak apa-apa, Bu. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti bisa apa namanya? Sedikit demi sedikit insyaallah lama-lama bisa ini. Yang penting sering di murojaah ya.
3: Nah, Ustaz.
0: Jazakillahu khairan.
3: Ya, Ustaz.

0: Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ibu Nurti yang telah menjawab dari tadarus yang kelima, dan kita masih membuka bagi para pendengar maupun para peserta ingin mencoba untuk menjawab latihan-latihan yang kelima atau yang keempat, Ustaz ya, yaitu membuat jumlah mufidah dari isim mausul. Nah, ini menarik bagi para pendengar. Silakan di 0873 kali 04 kali 846. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ani. Masya Allah. Silakan Ibu Ani.
1: Silakan. Ya, Arif ini ya Ustaz.
2: Arif, nah, silakan.
1: Tatribul Khomis. Arif Mayali. Mayati. Awalan aladina ya butuna allaha wahdahu wahiduna aladina mubtadaun ismul mausulun mabniun.
2: Naam.
1: Ya butuna Allahu wahdah.
2: Ya butuna Allah.
1: Ya butuna Allah wahdah. Silatul mausul.
2: Silatul mausul, naam.
1: Muwahiduna. Mubarul mubtada'i marfu'un bilwawi li'anahu jam'un mutakarin salim.
2: Jam'un mudhakkarin salim. Thanian, naam.
1: Thanian, alati yamtani'na
2: naam
1: minna sholatil ka'idotu. Alati mubtada'un ismul mausulun mabniun.
2: Naam.
1: Yamtani'na minna sholatil silatul mausul. Aha itu tu khabarul mubtada'i marfu'un bidomati.
2: Naam. Talisan.
1: Talisan alati yariju
2: yukhriju.
1: Alati yukhriju iblisa minal danatil kiberu.
2: Naam.
1: Aladhi mubtada'un ismul mausul abniun. Yuriju iblisa minal danati silatul mausul.
2: Naam.
1: Al-Kibru mubtada'un
2: khabarul
1: khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah.
2: Marfu'un bidhammah, naam. Rabi'an
1: aladani alam manasa sihrol malakani aladani mubtada'un ismul mausulun mabniun.
2: Mabniun atau marfu'un, Bu? Aladani.
1: Aladani.
2: Mubtada'un ismul mausulun marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
1: Marfu'un saja.
2: Naam, marfu'un.
1: Marfu'un bi'ali.

0: في لأنه مثنى.
1: نعم.
0: على من نص ظهر وبعد المبتدأ مرفوعون
1: صلة
0: صلة موصول.
1: نعم. الملكان
0: وبعد المبتدأ مرفوعون بالألفي لأنه مثنى.
1: لأنه مثنى. نعم. ما معنى يمتنعنا إبواني؟
0: يمتنعنا من
1: yang contoh
0: الأدريسات.
1: yang tanya artinya terhalang.
0: Terhalang.
1: Yang terhalang dari sholat adalah wanita-wanita yang sedang haid. Artinya tidak boleh tidak boleh sholat.
0: Nah. Itu.
1: Nah. Baik, jazakillahu khairan Ibu Ani wa baraka fiki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kita ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Ani. Kita mencoba untuk membuka penelpon satu kembali untuk mencoba menjawab latihan yang keempat ataupun yang kelima. Oh, nampaknya ada yang belum masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
3: Ya,
2: Pak. Silakan.
3: Satu ini, Pak. Tadi belum. Apa, Pak?
1: Tadi berapa?
3: Empat
1: boleh, silakan. Naam.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yakhruju min nafasli ahmadu.
1: Baik, tsanian.
3: Aladzani yadkhulu ila madrasat. Yadkhulani ila madrasati. Talibani.
1: Naam. Baik. Salisan.
3: Aladzina yakhrujuna min masjidi al-muslimuna.
1: Naam. Rabi'an.
3: Alati tadhabu ila suqi Fatimatu.
1: Naam. Khamisan.
3: Alatani fil fasri talibatani.
1: Allatani fil fasli talibatani. Naam. Sekarang at-tadrib al-khamis. Silakan Ibu.
3: Tadrib
1: Ummu Abdillah.
3: Mayaki.
1: Naam.
3: Haladina mutada'un isim mausul li jama' mudzakkar salim mabniun.
1: Naam.
3: Kalau dia boleh ta'buduna fil mudzakkar boleh enggak? Di satu-satu boleh enggak? Di irob satu-satu ya ta'buduna.
1: Di langsung aja, Bu. Sekalian.
3: Ya.
1: Ya betul. Allah wahdahu naam.
3: Itu mausul.
1: Iya.
3: Muwahidna khobar mutadai marfu'un wa amaturahi awawu.
1: Iya.
3: Lianahu bisa ma'mudakar salim.
1: Naam.
3: Sanian alati yang tani'na minasolatil khairatu alati mutada'un isim mausul Anas Salim.
1: Naam.
3: Makniyun yang talikna minasolati silatul mausul al-ha'idotu khobar mutada marfu'un wa maturofi zamatun dairatun fi akhiri.
1: Naam.
3: Salisan al-ladhi yukriju iblisah minna jannatil kibaru al-ladhi mutada'un isim mausul mufat sama mamniun yukriju iblisa minal jannati silatul mausul al-kibaru khobar mubadai marfu'un wa alamatul rohi gematul zahiratul fi akhirihi Rabbian al-adhani al-aman lasa sikhro al-malakani al-adhani mubadaun marfu'un isim mausul marfu'un wa alamatul rohi alif
1: ya
3: nahum sa'ad alamana sasihro silatul mausul amalakani khobar mutadai marfu'un wa maturawi alif li'annahu musanna.
1: Ahsanti, barakallahu fiki Ummu Abdillah wa jazakillahu khairan. Naam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung dari pelajaran kita, yaitu tentang tadribat, tentang isim al-mausul atau kata sambung. Ya, isim mausul ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang untuk muannats, ada yang untuk mudzakkar. Yang untuk muannats itu alladzi, untuk mudzakkar yaitu alladzi, untuk mufrad alladzani, untuk musanna dan alladzina untuk jamak. Kemudian yang kedua yaitu untuk jenisnya muannats, allati ini untuk mufrad muannats, allatani untuk mufrad muannats atau musanna muannats, kemudian allati atau allai untuk jamak muannats. Kemudian juga isim mausul itu mabniyun kecuali alladzani sama allatani. Fa innahu, ya, jadi itu marfu'nya bil alif karena jenisnya musanna. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala di hari yang sama. Wassallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat, serta datang kepadanya berita tentang kenabian. Telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang paling baik agamanya? Jadi orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu, mengikuti sunnah Nabi sallallahu, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai pada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihi wasallam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar, ahli nar.
7: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok itu 1 juta tahun. Allahu Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun, kita perbaiki hunian kita, kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sudah di pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
8: Faedah kajian.
9: Maka benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, alaikum bil ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu bi an yadhhab ahluhu wa alaikum bil ilmi fa innakum la tadru mata taftaqiruna ilayhi aw ma aw taftaqiruna ila ma indahu wa alaikum bil ilmi fa innakum satajiduna aqwaman annahum yaz'umunahum yaz'umunakum annahum yad'unakum ila kitabillahi wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim wa iyyakum at-tabaddu' wa iyyakum at-ta'ammuq wa iyyakum at-tanattu' wa 'alaykum bil 'atiq. Kata Abdullah bin Mas'ud, wajib kalian untuk punya ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang mendatangkan ketentraman, kedamaian, kesejukan, keselamatan dunia dan akhirat. Ya, kalian wajib untuk memiliki ilmu itu sebelum ilmu itu dicabut. Dan dicabutnya dengan cara diwafatkannya pemilik ilmu itu, yaitu ulama. Satu ulama mati, maka sekian banyak ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari penggantinya tidak semudah yang dibayangkan. Wa alaikum bil ilmi, kalian harus punya ilmu, belajar. Karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh pada ilmu tersebut, atau kalian butuh kepada kandungan hikmah yang ada dalamnya. Berapa banyak antara kita ketika mendapatkan kesempitan menghadapi fitnah, lalu kemudian bimbang dan bingung di tengah jalan. Andai kata ada ilmu, maka saat itu pula kita punya jawaban. Kata beliau, kalian harus punya ilmu, karena kalian tidak tahu kapan kalian membutuhkan ilmu tersebut. Orang bilang sedia payung sebelum hujan. Wa alaikum bil ilmi, kalian harus punya ilmu, karena kalian akan mendapatkan kaum-kaum yang mereka mengaku, mereka mengajak kalian kepada kitabullah, padahal mereka telah melemparkan kitabullah itu di balik punggung-punggung mereka. Wa iyyakum mutabaddu', jangan pernah kalian berbuat bid'ah. Wa iyyakum mutaammuk, jangan kalian berfilosofi. Wa iyyakum mutanattu', jangan kalian lancang dalam masalah agama ini. Wa alaikum bil atiq, yang perlu kalian pegang teguh adalah kalian ikuti apa yang telah digariskan oleh para salafus saleh.
10: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
11: Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma'abad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih seputar jual beli. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas sebuah kaidah, al-aslu fi syuruti al-ibahah wassihah, hukum asal syarat dalam jual beli adalah boleh dan sah. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah apakah boleh kita memberikan syarat-syarat tertentu, memasukkan syarat-syarat tertentu di dalam akad jual beli. Nah, syarat dalam jual beli itu ada dua macam. Yang pertama, syurutul bai', syarat jual beli, dan asyurutu fil bai', dan syurut atau syarat-syarat yang ada pada jual beli. Atau istilah yang lainnya, syurutul bai', syarat sah jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Adapun yang pertama tentang syurutul bai' atau syurut syar'iyah, syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh syariat, maka apabila dilanggar, sudah pasti jual belinya tidak sah. Jual belinya batil karena melanggar syarat yang ditentukan oleh syariat. Contoh misalkan syariat memberikan syarat ketika jual beli barang harus dimiliki, barang harus milik orang yang melakukan akad. Maka apabila seorang jual beli tapi bukan miliknya, maka itu menyelisih syarat, menyelisih syarat akad jual beli tadi. Lalu bagaimana dengan syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau salah satu? Apakah di sini mempengaruhi, bisa mempengaruhi syarat sah dan juga tidak? Bahkan ketika tidak mensyaratkan apapun, menjadikan jual beli pun juga menjadi tetap sah. Lalu apakah boleh kedua belah pihak atau salah satunya menyatakan atau meminta syarat-syarat tertentu? Maka hukumnya adalah boleh, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin wajib untuk melaksanakan syarat-syarat kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi selama apa yang disyaratkan itu tidak menyelisihi syariat, maka tidak mengapa. Contoh misalkan seseorang ketika menjual rumah, maka penjual mensyaratkan kepada calon pembeli, boleh engkau membeli rumah saya dengan syarat ini saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan karena masih harus siap-siap dan seterusnya. Atau pembeli yang mensyaratkan kepada penjual, boleh saya membeli barang antum, barang anda, dengan syarat engkau kirim ke rumah saya. Apabila syarat ini sudah disepakati, maka kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang sudah disepakati tadi. Lalu kapan syarat itu menjadi batil, menjadi tidak sah? Setidaknya ada dua keadaan. Yang pertama, apabila syarat tersebut itu menyelisihi tujuan jual beli itu sendiri. Tujuan dari jual beli, kita membeli barang tentu gunanya adalah agar kita bisa menggunakan barang tersebut. Saya membeli motor untuk digunakan. Maka apabila orang syarat boleh anda membeli motor saya dengan syarat nggak boleh dipakai sama sekali. Nah ini buat apa beli motor kalau nggak diperbolehkan untuk dipakai? Maka syarat seperti ini adalah syarat yang batil. Atau yang kedua, syarat tersebut menyelisihi dari maksud syar'i, tujuan dari syariat. Sehingga di sini ketika misalkan seorang memberikan syarat, anda boleh membeli rumah saya dengan syarat anda harus menjual khamr. Maka di sini syarat yang diajukan oleh penjual menyelisihi syariat. Sehingga ketika syarat tersebut menyelisihi syariat, itu menjadikan syaratnya batil. Dan bagi pembeli tidak wajib untuk melaksanakan syarat tersebut karena otomatis syarat tersebut menjadi tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dapat kita pahami bahwasanya syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak selama itu tidak menyelisihi kitabullah, tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan, maka hukumnya adalah boleh. Wallahu ta'ala a'lam.

0: husna. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
0: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
0: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Quran Surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
0: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran Surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya. Dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Wa kana bil mu'minina rahima,
0: yang artinya, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
1: Innahu bihim ra'ufur rahim,
0: yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan dan mara bahaya serta kemudaratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di antaranya yaitu Allah berfirman,
1: "Wa rahmat

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
0: Yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman.
0: Yang artinya, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Allah.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني في الله, الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam membahas kitab Idahul Mahajjah fi bayan sabil salaf fi akhdh ad-din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaihi, yang mana pembahasan kita insyaallah sampai pada bab yang ke bab doa li wulatil umur, bab tentang mendoakan para pemimpin, ya mendoakan, ya tentu doa yang baik karena lam di sini menunjukkan kebaikan. Bab doa li wulatil amr, ada doa li wa doa ala. Doa ala artinya jelek, ya. Doa ala itu menunjukkan keburukan, doa yang jelek kepada pemimpin. Wal doa uli, ya, li ulatil amr artinya doa mendoakan kebaikan bagi mereka. Bab doa li ulati al amri, ulat jama' wali. Waliyun, waliyani, wulatun, ya, wulat artinya jama' dari wali. Waliul amr jama' wulatul amr, ya, orang-orang yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Dalil yang dibawakan oleh penulis adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kalian atau para pemimpin kalian yang terbaik adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum, kalian cinta pada mereka, mereka cinta pada kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, dan mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Jadi salat di sini artinya doa. Ya, wa yusalluna alaikum ayyad'una lakum bil khair wa tusalluna alaihim, dan kalian pun mendoakan mereka. Nah, ini dalil tentang diperintahkannya, ya, untuk mendoakan para a'immah kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Wa qala Abu al-Hasan al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah taala, beliau itu yang masyhur pada awal kehidupannya bermadhab Mu'tazilah, kemudian hijrah dari Mu'tazilah, ya, madhab peralihan, baru kemudian ketiga, periode ketiga beliau kembali kepada salafus saleh, ya, kepada madhab salaf. Abu al-Hasan al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah taala, beliau dari keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Situ saya nukil tentang keturunan beliau rahimahullah taala. Qala Abu al-Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u 'ala an-nasihati lil muslimin, wa ajma'u yani ahli sunnah wal jamaah, sepakat. Siapa yang sini ajma'u? Ahli sunnah wal jamaah, as-salafus salih, radhiyallahu anhum ajma'u 'ala an-nasihati lil muslimin, ya, sepakat untuk nasihat kepada orang-orang muslimin, ya, mengikhlaskan pergaulan, persahabatan, persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Jadi an-nasihat lil muslimin wattawalli bi jama'atihim, dan berwala kepada jamaah kaum muslimin, loyal. At-tawalli al-wala, ya, loyal kepada jamaah kaum muslimin. Wa 'ala at-tawadudi fillah, dan saling mencintai karena Allah, ya, sama kaum muslimin, ya, mereka saling mencintai karena Allah. Dan mereka sepakat juga wa ajma'u ad-du'a li a'immatil muslimin, itu yang disepakati oleh mereka para salaf dahulu atau ahli sunnah wal jamaah, adalah doa li a'immatil muslimin, mendoakan para pemimpin kaum muslimin, mendoakan yang baik. Mengapa sangat penting mendoakan para pemimpin? Karena kebaikan mereka insyaallah akan membawa kebaikan bagi umat, bagi rakyat, ya. Keburukan mereka sebaliknya juga membawa keburukan bagi rakyat, bagi umat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mendoakan mereka, para a'immati al-muslimin, para wulat al-umur, para pemimpin kaum muslimin. Wa qala al-imam al-barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yad'u ala as-sultan fa'lam annahu

ikut hawa nafsu. Ini orang menyimpang dari ahlus sunnah, ashabul ahwa. Ya, termasuk ahlus sunnah. Sahibu hawa. Wa idza sami'ta rajulan yad'u lis-sultan bis-salah, dan apabila engkau mendengar ar-rajul, seseorang yad'u lis-sultan, dia mendoakan pemimpin bis-salah, doakan kebaikan, kesolehan untuk pemimpin, fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaAllah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah, orang berpegang pada sunnah Rasulullah SAW insyaAllah. Ini artinya di sini untuk tahri, ya, artinya kita tidak memutuskan, memfokuskan apa namanya pasti, tapi insyaAllah itu salah satu tanda, salah satu ciri. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, mereka mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yaqul al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, al-Fudail masyhur, beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun," seandainya aku ini memiliki doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, lam aj'alha illa fi sultan, maka aku akan tidak menjadikan doa itu, aku tidak mengarahkan doaku itu kecuali untuk sultan, kecuali untuk pemimpin. Mengapa demikian? Karena kebaikan bagi pemimpin adalah kebaikan bagi umat dan rakyat. Keburukan yang ada pada pemimpin bisa berdampak keburukan pada umat dan rakyat. Maka dari itu Al-Fudhail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, maka doa itu tidak akan aku berikan kecuali untuk yang aku doakan para pemimpin. Aku tidak, bukan kepada yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang ahlus sunnah wal jamaah menginginkan kebaikan bagi umat ini. Ya, kebaikan yang merata, kebaikan yang menyeluruh. Itu tergantung dari kebaikan para pemimpin. Ya, dan memang apabila kita melihat ya, tentang mencela pemimpin, berbicara, menjelek-jelekan pemimpin dan mimbar-mimbar, itu bukan dari manhaj al-sunnah wal-jamaah. Ya, itu dari manhaj khawarij yang menjelek-jelekan pemimpin. Ya, demikian pula ya dari sistem ya demokrasi, kebebasan, yang seorang berbicara seenaknya, menjelek-jelekan pemimpin. Jadi intinya itu bukan dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, "Ad-du'a li wali al-amri min a'zami al-qurbat." Mendoakan pemimpin ini termasuk ibadah yang agung, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qurbat, kama qurbah. Hadhihi ibadah. Ya, mendoakan pemimpin ini termasuk ibadah yang a'zamul ibadat, i'a'zamul qurbat. Ya, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah yang agung. Wa min afdhalit ta'at, dan termasuk ketaatan yang paling afdal, salah satu di antara ketaatan-ketaatan yang paling afdal itu mendoakan waliul amr. Wa min an-nasihati lillah wa li ibadihi. Ya, mendoakan para pemimpin atau waliul amri ini termasuk minan nasiha lillahi wa li ibadihi. Termasuk perbuatan baik, nasihat karena Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Ini menginginkan kebaikan untuk para hamba Allah. Ya, orang yang mendoakan kebaikan bagi para ulil amri. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan pada beliau, "Inna Dausan Asad." Daus ini satu kabilah. Ya. Satu kabilah yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Hurairah dari kabilah Dausi. Abu Hurairah dari kabilah ini. "Inna Dausan Asad." Sesungguhnya kabilah Daus, mereka telah berbuat kedurhakaan. Mereka telah

0: Neraka. Ini kabilah, bukan pemimpin, tapi satu kabilah yang durhaka, ya tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Qal, maka dengan serta merta Nabi SAW mendoakan mereka. Allahumma hdi dausan wa ati bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Wa ati bihim, dan datangkanlah mereka agar mereka tertarik pada Islam, mereka dapat hidayah kepada Islam. Allahumma hdi dausan wa ati bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Ya wa ati bihim, dan yakni bawalah mereka ke kepada hidayah kepada kami, yang kepada hidayah. Yad'u lin-nasi bil khair. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendoakan kebaikan bagi manusia. Ya. Was-sultan aula man yud'a lahu. Dan pemimpin ini adalah yang lebih utama untuk didoakan kebaikan. Ya, karena dengan terkabulnya doa seorang hamba untuk seorang pemimpin, ini akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ya, jadi kata Syekh, wa sultan aula man yud'a lahu. Dan sultan, penguasa, ini yang paling patut, paling utama untuk didoakan kebaikan baginya. Li'anna salahahu salahun lil ummati. Karena kebaikan mereka atau kebaikan sultan, li'anna salahahu salah sultan salahun lil ummati, merupakan kebaikan bagi umat. Fadu'a'u lahu min ahammi du'a. Maka mendoakan sultan, mendoakan penguasa, ya pemimpin, ini min ahammi du'a, termasuk doa yang sangat penting. Wa min ahammi nushi, ya, dan termasuk nasihat yang paling utama, an yuwaffaqa lil haq, yaitu ketika tahu dan mendoakannya dia diberikan taufik oleh Allah untuk kebenaran. An yuwaffaq hadha sultan lil haq, dia didoakan kebaikan kemudian Allah beri taufik kepada dia kepada al haq. Wa an yu'ana alaihi, ya, wa aula an yu'ana alaihi, atau ahammu man yu'ana alaihi, dan para pemimpin atau sultan, orang yang paling patut untuk ditolong, dibantu, ya, an yu'ana alaih, yang pantas untuk dibantu, pantas untuk ditolong. Wa an yuslihallahu lahu bil bitana, dan misalnya di antara doa itu supaya Allah memperbaiki bitonahnya, orang-orang dekatnya. Al-bitonah, bitonah ada dua, ada bitonatul khair, ada bitonah sayyi atau su. Ya, jadi wa an yuslih Allahu lahu al-bitonata. Dan kita doakan semoga Allah memperbaiki baginya, yaitu orang-orang dekatnya, para penasehatnya, itu bitonah. Ya, orang-orang sekeliling sultan, itu bitonah namanya. Wa an yakfiyahu Allahu syarra nafsihi wa syarra julasai su'i, dan mohon kepada Allah agar Allah melindunginya. Yakfiyahu Allah, agar Allah melindunginya syarra nafsi, dari kejahatan hawa nafsunya, dirinya. Wa syarra julasai su', dan agar Allah melindunginya dari julasai su', dari keburukan teman-teman dekatnya, orang-orang di sekelilingnya, para pembisiknya, ya, kalau bahasa sekarang, para pembisik, ya, para pembisik waliul amr itu. Fadu'a'u lahu bi asbab at-taufiq wal hidayah. Ya, maka mendoakan pemimpin ini adalah bi asbab at-taufiq wal hidayah wa bi salahil qalbi wal amal min ahammil muhimmat wa min afdali al-qurbat. Maka mendoakan mereka, para pemimpin, ya, agar Allah berikan mereka jalan-jalan taufik, asbab, sabil taufik wal hidayah, jalan taufik dan hidayah, dan mendoakan mereka salahul qalbi wal amal, agar Allah memperbaiki hati mereka, ya, dan memperbaiki amal-amal mereka, ini min ahammil muhimmat, termasuk hal yang amat penting, wa min afdalil qurbat, dan termasuk amal kebaikan yang paling afdal. Fihi masail, fihi masailu. Al-mas'alatul ula, ad-du'a'u lil-imami min amarati sunnati. Mendoakan pemimpin, ini termasuk salah satu tanda-tanda orang yang mengikuti sunnah. Amarat, artinya alamat. Amarat, jama' amaroh. Amaratun ay alamatun. Itu mufradnya. Jama'nya amarat, atau alamat. Ay min alamati sunnah. Salah satu tanda, orang itu ahlus sunnah wal jama'ah, tatkala dia mendoakan pemimpin. Sebaliknya, mengetahui seorang yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jama'ah, tatkala dia melaknat pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, ya itu artinya laisa ala tariq wala ala sabil, bukan berada di atas jalan sunnah. Al-thaniyatu al-mas'alatu al-thaniyah, ad-du'a'u lil-imami kurbatun wa fadilatun. Mendoakan pemimpin itu termasuk ibadah, termasuk keutamaan, fadilah, ya, amal yang mulia. Al-thalithatu, poin ketiga, idhamul khairi al-murattabi ala su'ala al-imami wa hidayatihi. Idhamul khair, besarnya kebaikan, ya, sebagai akibat dari mendoakan kebaikan untuk para imam. Itu mendatangkan kebaikan. Idhamul khairi al-murattabi, al-mutarattabi. Jadi besarnya kebaikan yang akan muncul, ya, setelah kita mendoakan kebaikan bagi para, atau bagi seorang pemimpin, wa hidayati, dan mendoakan hidayah untuk pemimpin itu. Ini akan mendatangkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak bagi umat dan bagi rakyat. Ar-rabi'atu, poin keempat, ad-du'a walal imami min af'ali ahli bid'ah. Mendoakan buruk kepada pemimpin, ini termasuk perbuatan-perbuatan ahlul bid'ah, bukan perbuatan ahlu sunnah wal jamaah. Doa alal imam min af'ali amin af'al ahlil bidah, min af'al khawarij dan yang lainnya. Itu mendoakan jelek pada pemimpin. Ada pada ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendoakan kebaikan kepada atau untuk para pemimpin. Bahkan dalam beberapa keterangan, ketika mereka para pemimpin itu mengambil hak kita, tidak memberikan hak kita, mengutamakan diri mereka, kita diperintahkan untuk apa? Mohon hak kita kepada Allah Ta'ala. Minta hak kalian kepada Allah Ta'ala. Berikan haknya mereka, para pemimpin itu. Ya, jadi hak mereka untuk dihormati, didoakan, itu berikan pada mereka. Dan mintalah, mohonlah doa apa, hak kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian babu tahrimil khuruj alal hakimil muslim bil fisq. Bab tentang diharamkannya memberontak kepada pemimpin muslim hanya karena perbuatan kefasikan. Al-fisq. Ya. Tahrim al-khuruj. Bab tentang diharamkannya al-khuruj, memberontak alal hakim, kepada pemimpin, seorang pemimpin muslim, bil fisq, hanya karena dia berbuat perbuatan kefasikan. Ya, bukan kekufuran. Kefasikan. Dalilnya disebutkan oleh penulis dari Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qaal. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bay'nahu. Da'ana an-nabiy, kami dipanggil, da'a yad'u. Kami dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bay'nahu. Maka kami pun membaiat beliau. Fa bay'nahu. Fa qala fi ma akhadha 'alaina, ya. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal-hal yang beliau syaratkan dalam baiat, ya. Fi ma akhadha 'alaina, artinya fi ma ishtarata 'alaina lil bai'ah. Ya, itu ada tulisan catatan kaki, fima ishtaratu alaina lil bai'ah. Syarat bai'at pada beliau ada beberapa poin. Apa saja syarat bai'at pada beliau? Ya, sebutkan di sini, an bay'ana 'ala sam'i wa tha'ati. Agar kami membai'at beliau, ya, dengan catatan harus tetap sam'an wa tha'atan kepada para pemimpin. Ya. Sam'i wa tha'ah. Ini syarat bai'at. Untuk taat, mendengar dan menaati pemimpin. Fi man syatina wa makrahina. Fi man syatina, ay fil asya' allati nakrahuha wa tashukku alaina. Jadi, tetap sam'an wa ta'atan, tetap mendengar dan menaati, fi man syatina. Ana fi man syatina ay fi halatina syatina. Kita dalam keadaan senang, dalam keadaan baik, ya. Kita sam'an wa ta'atan kepada pemimpin itu. Wa makrahina, tidak sekedar di saat senang. Wa makrahina, di saat urusan-urusan perkara-perkara yang kita itu tidak senang kepada pemimpin itu. Ya, wa makrahina, walaupun dalam hal yang kita terjepit, kita tidak senang. Kita disuruh tetap sam'an wa ta'atan kepada pemimpin. Fil asya allati nakrohuha, dalam hal-hal yang kami, yang kita tidak senang padanya, kita benci pada hal-hal tersebut. Wa syukku alata syukku alaina, dan menyulitkan kita. Tetap disuruh sam'an wa ta'atan. Wa usrina wa yusrina. Ya, kita membaiat Nabi Sallam agar tetap sam'an wa ta'atan kepada pemimpin fi usrina wa yusrina. Baik dalam keadaan lapang, ya, baik dalam keadaan sempit, usrun sempit. Fi uswa usrina wa yusrina. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wa atharatan alaina, dan meskipun dalam keadaan mereka para pemimpin itu lebih mengutamakan diri mereka. Atharu alaina. Ya, atharatan alaina, ya, lihat catatan kaki. Ai isti'tharul umara bi khududihim. Mereka lebih mengutamakan diri mereka dan nasib dak bawa, entah itu harta, kedudukan, jabatan, ya, mereka hudud jama hadd. Hadd artinya nasib. Jadi mereka mengambil semua kekuasaan, harta dan lain sebagainya, mereka yang mengutamakan diri mereka. Walaupun mereka demikian, tetap sam'an wa ta'atan. Waktu sosim iya abi anfusim, ya, dan mereka khususkan semua itu harta, kedudukan, jabatan untuk diri mereka, ya. Au walau mana ana hukukona, atau maknanya meskipun mereka mencegah kami dari hak-hak kami, ya. Wa atharatan alaina, jadi dalam keadaan demikian pun tetap sam'an wa ta'atan. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, ya, alla nunazi al-mulk, ya. Jadi kami ini tidak kemudian melawan, memberontak, ingin menguasai kekuasaan, ya, al-amr ini al-mulk wal-imarah, ingin mengambil kekuasaan, mengambil alih, ya, ahlahu, dari yang sedang memegangnya. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan agar kami dalam bayat itu bahwa kami tidak akan, ya, melawan, ya, untuk menguasai, mengambil kekuasaan dari mereka yang berkuasa. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Kufran bawahan, kufran zahiran, kekufuran yang nyata, yang jelas, ya. Indakum minallahi fi burhan, yang kalian mempunyai bukti-bukti, mempunyai dalil dari Allah, ya, bahwa ini orang yang sudah berbuat kekufuran yang nyata, ya. Illa, jadi kecuali kalau kalian telah melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, yang dilakukan oleh mereka para pemimpin itu, ya, yang mana indakum minallahi fi burhan, kalian punya bukti, ada dalilnya, ya, ada buktinya, burhan, dalil minallah, hujjah minallah. Jadi itu pengecualian. Tentu di sini pengecualian di sini kalau juga memiliki kemampuan untuk memberontak. Kalau tidak tetap saja tidak boleh. Kalaupun melihat kufran buah bawahan tapi tidak punya kekuatan, tetap tidak dibenarkan. Karena itu akan berdampak yang sangat buruk. Ya, berdampak buruk bagi rakyat, bagi umat. Ya. Waqala al-Imam al-Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Man kharaja ala imamil muslimin." Barang siapa yang memberontak, ya kharajani al-khuruj, berontak. "Wa man kharaja ala imamil muslimin." Dan barang siapa yang memberontak kepada imam pemimpin kaum muslimin, "Waqad kana an-nasu ijtama'u alayhi." Padahal manusia, padahal umat sepakat kepada pemimpin tersebut, "wa aqarru lahu bil khilafati," dan mereka mengakui akan kepemimpinannya, akan khilafahnya, "bi ayyi wajhin kana," entah khilafahnya itu dengan cara apapun dia mendapatkannya, ya, entah birridha, dengan ridho ya rakyat, ya, dia sebagai pemimpin, "au bil ghalabah," atau dengan dia mengambil kekuasaan, ya. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, maka barang siapa yang keluar khuruj kepadanya, faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin, berarti orang yang berontak ini dia telah memecah, ya, ya, atau mematahkan persatuan kaum muslimin, ya, ya, syaqqa asal muslimin, syaqqa hadzal kharij, orang yang khuruj ini dia telah memecahkan atau mematahkan persatuan kekuatan kaum muslimin. "Wa khalafa al-athar an Rasulillah SAW," dan berarti dia telah menyelisihi athar, ya, tentang nasihat-nasihat apa athar, yaitu riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW yang melarang khuruj kepada pemimpin. "Fa in mata al-kharij 'alaihi mata mitatan jahiliyah," maka orang ini mati dalam keadaan khuruj, dalam keadaan memberontak, berarti dia mati dalam keadaan seperti matinya orang-orang jahiliyah. Seperti matinya orang-orang jahiliyah. "Wala ya'illu qitalu sultan," dan tidak halal, kata Imam Ahmad. Ya, "wala ya'illu." Apa artinya la ya'illu? Artinya haram. "Wala ya'illu," dan tidak halal, ya, "qitalu sultan," memerangi pemimpin. "Wala al-khuruj 'alayhi li'adin minan nas," dan tidak halal pula memberontak kepada mereka. Ya, siapapun tidak dibenarkan memberontak kepada pemimpin. "Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un 'ala ghairi sunnati wat tariq." Barang siapa melakukan hal tersebut, berarti dia adalah mubtadi', seorang ahlul bid'ah, ya, dan dia bukan di atas sunnah dan bukan di atas jalan yang hak. Bukan di atas jalan yang benar. Ya, rawahu al-Alkai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa amma al-khuruj 'alaihim wa qitaluhum," adapun memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan memerangi mereka, "fa haramun bi ijma'il muslimin," hukumnya haram, ya, dengan ijma' seluruh kaum muslimin. Ya, ini perkataan Imam An-Nawawi. Ya, "wa ammal khuruju alaihim," adapun khuruj memberontak kepada para pemimpin, "wa qitaluhum," dan memerangi mereka, "fa haramun bi ijma'il muslimin," hukumnya adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. "Wa in kanu fasaqatan zalimin," meskipun mereka pemimpin itu orang fasik, meskipun mereka orang yang zalim, berbuat kezaliman, berbuat kefasikan, tetap dilarang khuruj, dilarang memberontak. "Waqad tadhaharat al-ahadithu bi makna ma dzakartuhu," dan telah banyak hadis-hadis Nabi SAW yang semakna dan apa yang aku sebutkan, kata An-Nawawi. "Wa ajma'a al-sunnati," dan al-sunnah wal-jama'ah bersepakat, "annahu la yan'azilu sultanu bil fisqi," bahwa seorang pemimpin tidak dimakzulkan hanya karena kefasikan. Jadi istilah makzul dari in azala yan azilu. Ya, azalahu itu dikeluarkan dari kepemimpinan. Ya, "wa ajma'a ahlu sunnati annahu la yan'azilu sultanu bil fisqi," ahlu sunnah sepakat seorang pemimpin tidaklah dia itu kemudian disingkirkan dari kepemimpinannya hanya karena perbuatan kefasikan. Syarh Muslim lin-Nawawi. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala istaqarra amru ahli sunnati ala tarkil qitali fil fitnah. Istaqarra telah satu ketetapan, satu hal yang sudah merupakan kesepakatan, disepakati, dan ini yang istiqarra, ini yang tetap, sabit, ya. Perkara ahli sunnah wal jamaah, ini mazhab mereka, ala tarkil qital fil fitnah. Bahwa mereka yang menghindar atau meninggalkan peperangan, jika peperangan itu disebabkan karena fitnah. Fitnah karena kepemimpinan, perebutan kekuasaan misalnya, termasuk fitnah. Ya, itu dilarang kita ikut-ikutan berperang. Ya, makanya banyak di antara sahabat dahulu yang ketika terjadi perselisihan misalnya antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, yang mereka banyak yang menghindar dari itu semuanya. Ini contoh, artinya itu padahal itu di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, demikian pula yang lainnya. Jadi istaqarra amru ahli sunnah, perkara ahli sunnah ini sudah tetap, ya, bahwa mereka meninggalkan peperangan ketika terjadi fitnah. Salah satu fitnah adalah perebutan kekuasaan. Sehingga terjadi peperangan, pembunuhan antara kelompok-kelompok yang ada. Itu termasuk fitnah. Lil ahadits sahiha tsabita 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hal itu karena apa? Adanya hadis-hadis yang sahih, ya, yang tsabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaru yadhkuruna hadza fi aqaidihim, dan mereka ahli sunnah wal jamaah bahkan menyebutkan hadis-hadis itu dalam akidah-akidah mereka, dalam kitab-kitab akidah. Hampir dalam semua kitab akidah ahli sunnah wal jamaah menjelaskan masalah ini, tentang tidak bolehnya yang ikut andil dalam peperangan yang terjadi karena fitnah, ya, karena misalnya perebutan kekuasaan dan yang lainnya. Wa ya'muruna bis-sabri 'ala jawril a'immati wa tarki qitalihim, dan Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kepada umat untuk sabar terhadap kezaliman para pemimpin. Jawrun artinya zulmun, 'ala jawril a'immati ay ala zulmil a'immati, ya. Mereka ahli sunnah memerintahkan untuk bersabar terhadap kezaliman para pemimpin, wa tarki qitalihim, dan meninggalkan untuk memerangi mereka, memberontak kepada para pemimpin. Suruh diam, sabar, ya, karena semua itu, ya, untuk kebaikan bagi umat, ya. Sebab melawan kekuasaan itu akan menghancurkan diri sendiri. Ya, betapa banyak contoh-contoh kejadian-kejadian sekarang ini misalnya. Ketika terjadi pemberontakan kepada para pemimpin, apa yang terjadi di sebagian dunia Islam, di sebagian negara Islam, ya, terjadi apa yang terjadi. Seperti di Syria dan yang lainnya. Itu semua karena salah satu sebab adalah karena al-khuruj ala a'immati al-muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Wa qala Syaukani, Imam Syaukani rahimahullah berkata, wa warada wujubu ta'atihim ma aqamu shalah. Juga ada riwayat yang menyebutkan kewajiban taat kepada para pemimpin, ma aqamu shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Wa ma lam yadhhar minhumul kufrul bawah, dan selama tidak tampak dari mereka kekufuran yang jelas. Ini masih wajib taat. Wa ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, dan selama mereka tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Wa dhahiru dhalika annahum wa in balagu fi dhulmi ila a'la maratibihi. Ya, dan ini dari dhahir dhalika, yang tampak dari riwayat-riwayat itu, ya, dari apa yang wurud yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh dahulu, yang tampak dari itu semuanya, annahum wa in balagu fi dhulmi, bahwa mereka para pemimpin itu walaupun kezaliman mereka itu sampai pada puncak kezaliman, ila a'la maratibi adh-dhulm, pada puncak kezaliman, wa fa'alu a'zama anwa'ihi, dan mereka melakukan kezaliman yang terbesar dari jenis-jenis kezaliman, mimma lam yakhruju bi ila al-kufril bawah, ya, selama mereka tidak sampai keluar kepada kekufuran yang nyata, fa inna ta'atahum wajibatun, maka taat pada mereka tetap wajib. Haitsu lam yakun ma amaru bihi min ma'siyatillah, selama yang mereka perintahkan itu bukan bermaksiat kepada Allah. Sebut oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ya bukan Fathu Duha, Fathul Qadir, ya. Fathul Qadir ini kitab ringkasan dari apa? Dari kitab Tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, ya. Tafsir Qurtubi diringkas oleh Imam Asy-Syaukani. Kalau Tafsir At-Tabari diringkas oleh siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ringkasan dari Tafsir At-Tabari. Tafsir Fathul Qadir ringkasan dari Tafsir Al-Qurtubi. Ya, ringkasan dari Tafsir Al-Qurtubi. Fi masail. Ada poin-poin penting dari apa yang kita dengarkan dari hadis-hadis Nabi Sallam, perkataan Imam Ahmad dan yang seterusnya. Al-mas'alatul ula tahrimul khuruj ala sultan bima dunal kufur. Diharamkan khuruj, memberontak kepada penguasa selama perbuatan yang dilakukan bukan kufur yang jelas. Dunal kufur. Ya, di bawah kekufuran. Jadi kemungkaran yang mereka lakukan tidak sampai pada kufur. Itu tetap dilarang memberontak. Asaniyatu istaqarra amru salaf ala tahrimil khuruj ala salatin bidzulmi. Istaqarra amru salaf, istaqarra istatabba. Jadi sudah hal yang mantap, ya, yang tetap dari perkara yang ditinggalkan oleh para salaf, yaitu apa? Tahrimul khuruj ala salatin bidzulmi. Apa? Yaitu mengharamkan memberontak kepada para pemimpin hanya karena perbuatan kezaliman. Wa ajma'u alaihi, dan para salaf dahulu sepakat dalam masalah ini, ya, tentang haramnya khuruj kepada para pemimpin karena kezaliman. Asali satu poin ketiga, al-khuruj ala sultani bid'atun wa muruqun min sunnati. Al-khuruj ala sultan, memberontak kepada penguasa, ini termasuk bid'ah, ya, yang diadakan oleh khawarij. Bid'ah, ya. Wa muruqun minal sunnah. Muruq ada khuruj. Dan merupakan khuruj minal sunnah. Artinya keluar, menyimpang dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ar-rabi'atu poin keempat. Al-khawarij ala sultan yamutu mitatan jahiliyah. Ya, orang yang memberontak kepada penguasa, kalau dia mati seperti mati orang jahiliyah. Dan kita pernah bahas masalah ini, perkataan Syekh Utsaimin masalah ini. Apa makna mita jahiliyah? Apa dia kufur atau tidak kufur? Ya. Itu sudah pernah kita jelaskan. Ya, jadi bukan berarti kemudian itu kafir orang itu, tidak. Ya, tapi dia mati seperti dalam keadaan orang jahiliyah yang tidak ada pemimpin ketika itu. Itu maksudnya, wallahu a'lam. Jadi al-khawarij ala sultan, orang keluar memberontak pada penguasa, kalau dia mati dalam keadaan memberontak, maka dia mati seperti mati yang orang jahiliyah. Al-Khamis satu poin kelima, tahrimul khuruj ala sultan bima dunal kufur, mahma kanat tariqatuhu wa mahma kanat tariqatu wilayatihi. Jadi dilarangnya khuruj memberontak kepada sultan, penguasa, selama yang dilakukan yaitu di bawah kekufuran. Ya. Wa mahma kanat tariqatu wilayati. Bagaimanapun kekuasaan dia dicapainya, entah dengan dia mengalahkan penguasa sebelumnya atau dia diridhoi oleh para ahlul halli wal aqad untuk memilihnya, intinya dia seorang pemimpin. Dia mencapai kepemimpinan seperti apa? Itu terserah. Ya, tapi khuruj kepadanya ini adalah tahrim khuruj ala sultan. Tetap diharamkan memberontak kepadanya selama dia tidak melakukan kekufuran, ya, kekufuran yang nyata. Sawaun kanat bimubayati alil halli wal aqad au bil ahdi au bil ghalabah. Karena kita sudah jelaskan dahulu tentang bagaimana seorang penguasa mendapatkan kekuasaannya. Pertama, apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan Al-Ahad. Seperti yang dilakukan oleh Abu Siddiq pada Umar bin Khattab. Dia mewasiatkan pemimpin setelah beliau adalah Umar bin Khattab. Itu Al-Ahad namanya. Ya. Kemudian yang kedua, pemilihan Ahlul Halli wal Aqd. Jadi ada beberapa orang-orang penting, orang-orang yang punya kehormatan, punya pengaruh, tokoh-tokoh, mereka memilih seorang pemimpin. Seperti yang terjadi pada wasiat Umar pada enam orang itu. Ya, kemudian mereka memilih, dari enam orang memilih, yaitu siapa yang dipilih? Utsman bin Affan. Ya, itu namanya dengan Ahlul Halli wal Aqd. Kemudian bil ghalabah, cuma kita pernah bahas, misalnya seorang penguasa atau seorang berkuasa dengan dia mengambil alih kekuasaan dan persenjataan dan kemenangan dan dia jadi pemimpin, ini juga termasuk yang harus ditaati, itu dengan bil ghalabah namanya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti akan dibahas insyaallah pada pertemuan akan datang. Babu ibahatil khuruj alal imam idza waqa fil kufri al akbar al mujma alayhi idza kana zahiran bila ta'wilin wa tawaffarat al qudratu ala izalati bila dararin akbar. Jadi sini ibahatul khuruj, ya, bab yang akan dibahas insyaallah, bolehnya khuruj memberontak kepada penguasa. Syaratnya banyak. Pertama, idza waqa fil kufri al akbar, kalau dia terjerumus dalam kekufuran yang besar. Al-mujma alaih, yang disepakati oleh kaum muslimin. Kalau masih ada khilaf, tak boleh. Ya. Ini syarat pertama. Kemudian kufur itu, kana zahiran. Kekufuran itu tampak dengan jelas. Bila ta'wil, tanpa ada penakwilan. Ya. Seorang yang walau ilmunya sedikit tahu itu kufur. Ya, tanpa takwil, artinya dia tidak mentakwilkan perbuatannya. Kemudian syarat yang ketiga, tawaffarat al-qudrah ala izalati, punya kemampuan, kekuatan untuk menyingkirkan penguasa itu bila dararin akbar, dengan tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Jadi syaratnya banyak, ya. Syaratnya banyak, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, ya, saya ingatkan pada antum, misalnya kebetulan saya ada di sini, kemudian ada ustaz yang tidak bisa hadir, misalnya seperti tadi pagi Ustaz Fadlan, itu sebetulnya bisa gantikan. Jangan kalian itu yakni waktu berlalu begitu saja. Ya, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kalian pun, kita ini terbatas waktu kita di dunia ini dalam menuntut ilmu. Jadi kalau ada berita ada kosong, coba tanyakan siapa kira-kira bisa gantikan ustaz itu, sehingga tidak terjadi kekosongan. Ya, walaupun tidak kosong sebetulnya, cuma biar kita lanjut dalam menuntut ilmu, membaca kitab-kitab. Sehingga cukup, tidak ada pertanyaan insyaallah. Alhamdulillah, ya, kita negeri kita alhamdulillah sudah dilantik pemimpinnya. Jadi alhamdulillah kita sam'an wa ta'atan, tidak usah diperdebatkan, ya, tidak ada gunanya. Ini manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Siapapun jadi pemimpin, maka dengan cara apapun, ya, selama itu sudah jadi, maka kita punya kewajiban untuk, ya, sam'an wa ta'atan fi ghairi ma'asyatillah, mendengar dan menaati dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian aku qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang, nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu minna man la dinar wa la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah enggak punya uang, enggak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wa daraba hada, dia pernah mukul orang lain. Wa aqada mal hada, dia pernah pengambil hartanya orang lain. Utang enggak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dia pernah apa? Menuduh saudaranya, menghancurkan dia kehormatan saudaranya, dia fitnah dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Diambilah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit habis sampai akhirnya apa? Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang

0: yang di Doli pun dipindah. Kepada dirinya, itulah kebangkrutan yang nyata.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Allah.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala

kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَأَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menyamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazzin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis sholah dalam iqamah. Lafaz azan sholat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak dua kali pada sholat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu sholat dan azan kedua setelah masuk waktu sholat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur sebanyak dua kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu sholat fajar, maka ucapkanlah As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, semoga kami bisa memberikan manfaat kepada diri kami dan kepada siapa saja yang mendengarkan kalimat-kalimat singkat ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, dan mohonlah pertolongan dengan bersabar dan dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, dan sungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah menafsirkan, artinya memberikan pengertian siapa orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Dua ayat ini adalah pedoman bagi kita sebagai umat yang beriman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam semua kondisi, dalam semua situasi, hendaklah seorang mukmin selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal. Yang pertama bersabar, yang kedua adalah dengan sholat. Dua hal ini dengannya Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kita hadapi permasalahan, problematika kehidupan, kita hadapi berbagai macam cobaan, maka beristianalah kepada Allah dan sentiasa menghadapi itu semuanya dengan sabar. Jadi memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan kesabaran, yang mana sabar itu artinya mengendalikan diri dari berbuat hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mengendalikan diri dari bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengendalikan diri dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian, maka seorang akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah dengan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dengan sholat, seorang mendekatkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla. Di saat sholat, seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyampaikan apa yang ada dalam dirinya. Dia mengadu kepada Allah dan hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Apalagi orang-orang bertauhid, orang-orang yang mengenal manhaj dan akidah, mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menggantungkan diri kita kepada manusia, jangan meminta kepada manusia, jangan berharap pada manusia, tetapi berharaplah pada Allah Ta'ala. Maka ayat ini adalah satu pedoman bagi kita untuk kita senantiasa bersabar. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita memerlukan kesabaran. Kok bisa? Ya, kesabaran di dalam mengendalikan diri kita dari berfoya-foya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, dan mengendalikan diri kita dari berbuat maksiat karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Sebab terkadang manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla digunakan nikmat ini untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bersabar, itu mengendalikan diri kita dari melakukan kemaksiatan tatkala nikmat ada kepada kita, supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Demikian pula ketika kita dalam keadaan kesulitan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga kita harus bersabar dan mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena terkadang manusia ketika dia diuji oleh Allah dan sesuatu hal yang menyulitkannya, terkadang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia mengata-ngatai Allah atau mengata-ngatai takdir atau berprasangka buruk kepada Allah dan musibah yang menimpa dirinya. Ini semua hal-hal yang dilarang. Maka seorang pun demikian ketika dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, dia harus mampu mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bersabar ini adalah wasilah atau sebab yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan atau menurunkan pertolongan pada seorang hamba ketika dia bersabar. Kemudian Allah menyebutkan salat, bisabri wassalah. Karena salat adalah tiang dari agama Allah. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan salat adalah syariat yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabinya, yaitu salat. Salat amal yang sangat agung. Makanya tidak sedikit di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat, apalagi sholat lima waktu yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan sholat adalah tempat untuk seorang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kapanpun dia bisa mengadu dalam doanya, dalam zikirnya. Tetapi ketika dalam sholat dia sujud pada Allah Ta'ala, merendahkan dirinya, yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, kemudian dia menyampaikan apa keluhannya, apa pengaduannya, dan Allah sangat dekat dengan seorang hamba di saat dia sujud. Oleh karena itu, perbanyak berdoa di saat sujud, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, jangan memohon pada selain Allah, apalagi orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti dalil. Ya, maka ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, ketika diberikan atau diturunkan, ditimpakan musibah kepada kita, hendaklah kita kembali pada Allah Ta'ala, ya, dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang sholat sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bimbingan Al-Quranul Karim kepada kita dengan dua amal ini sangat manjur dalam rangka memperbaiki, menenangkan, menstabilkan kondisi seorang hamba di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, kita tidak punya tempat berlari. Kita tidak punya tempat untuk berharap kepada selainnya. Bagi orang yang beriman, dia akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia tidak mohon pada selain Allah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki ini, yaitu selalu kembali kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan padanya dengan sholat dan bersabar dan sholat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku lukau lihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: فأينا يكون مبردا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
3: جاءت وشعب
2: وعشيرته لا تسامي
4: عشيرها. سابات

زيد بن حارثة Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'da binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qayn menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'da, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah.

Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan, memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami dan terimalah tebusan dari kami." Muhammad bertanya, "Siapa anak kalian yang kalian maksud?" Keduanya menjawab, "Hamba sahayamu Zaid bin Harithah." Muhammad berkata, "Apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan?" Keduanya bertanya, "Apa itu?" Muhammad berkata, "Aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku." Keduanya menjawab, "Pilihan yang adil dan sangat adil." Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, "Siapa dua orang ini?" Zaid menjawab, "Ini bapakku Harithah bin Surahil dan ini Ka'ab pamanku." Muhammad berkata, "Jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku." Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, "Aku memilih tinggal bersamamu." Maka bapaknya berkata, "Celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu?" Zaid menjawab, "Aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya."
Ketika Muhammad

0: melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, ia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr di depan orang-orang Quraisy dan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya." Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: "Ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah."
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan, dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah SAW, panglima bagi pasukan dan bala tentaranya, dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi SAW dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah SAW juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah SAW manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi SAW yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah SAW dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hub. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah SAW, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak untuk menguji Rasulullah SAW dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah SAW mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Urahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya. mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyenangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
3: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
4: جاء متوشعا
3: وعشيرته لا تسامي عشيرا
5: سيران سابات

0: Baik, pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Ini dibahas oleh para ulama tentang sholat witir yang 3 rakaat. Sholat witir yang 3 rakaat itu intinya adalah kita tidak dibolehkan menyamakan sholat witir yang 3 rakaat ini seperti sholat maghrib. Gak boleh, ya. Bagaimana cara supaya sholat witir yang 3 rakaat ini tidak sama dengan sholat maghrib? Ada 2 cara. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Cara yang pertama adalah mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam dengan catatan ya tidak ada tasyahud yang pertama. Tasyahudnya, tahiyatnya hanya yang terakhir. Pada rakaat terakhir, 1 tahiyat. Maka tidak sama dengan sholat maghrib. Karena sholat maghrib ada 2 tahiyat. Ini cara pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian pada rakaat kedua duduk tasyahud, kemudian salam, lalu kemudian setelah salam berdiri lagi, menambah 1 rakaat. Ini 2 cara untuk tidak menyamakan sholat witir yang 3 rakaat dengan sholat maghrib. Dengan 2 cara itu. Baik. Kalau ditanya, mana lebih afdal Ustaz? Wallahu a'lam, kami katakan bahwa dalam hal ini, semestinya kita ini bisa melakukan kedua-duanya. Dalam arti,
1: dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga. Bersarung bangga. Bangga. Tradisi Indonesia. Sarung bangga. Kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Malam yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA Hafidhahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah saat ini sudah terhubung bersama kami di Lombok. Dan tentunya nanti insya Allah untuk temanya, tema malam hari ini yaitu tiupan sangkakala. Untuk Anda yang mau bertanya tentang tema kita pada malam hari ini, Anda bisa bergabung untuk mengirimkan pertanyaannya di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang mau bertanya melalui kolom komentar YouTube, juga bisa langsung di YouTube Al-Iman TV. Baik, Ifatul Iman rahimani rahimakumullah, kita akan langsung saja mendengarkan materi dari guru kita Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Maka dari itu kita siapkan pikiran, catatan, dan juga hati kita untuk menyimak kajian beliau. Kepada Ustadz Mizan kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita terus memuji Allah azza wa jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai kita pada saat yang berbahagia dan saat yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di taman, dari taman-taman surganya, majalisul ilmi wa majalisul zikir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya, memberikan kita barokahnya sehingga kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amalan yang saleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ma'asyaral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini akan kita ambil insyaallah taala an-nafkh fi as-sur, tiupan sangkakala. Allah azza wa jalla telah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fi as-sur fa Sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit dan mati pula yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mati, itu yang tidak mati. Subhanallah. Dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bagaimana dahsyatnya tiupan sangkakala tersebut, sehingga tidak ada satupun yang akan selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan inilah dia kematian umum, sehingga dikatakan dia al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Beda dengan al-qiyamatul sughra, kiamat kecil. Man mata faqad qamat kiamatuhu, siapa meninggal dunia maka telah tiba kiamat baginya. Tapi ini semua tidak disisakan satu pun, semuanya akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mati. Karena Allah mengatakan ya fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Dibawakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata qala rajulun minal yahud bi suqil madinah. Ada seorang Yahudi berkata di pasar kota Madinah, walladhi istafa Musa 'ala al-bashar, demi zat yang telah memilih Musa di atas seluruh manusia ini. Maka saat itu ada seorang Ansar marah, enggak terima dengan kalimat Yahudi ini, ditamparlah Yahudi ini sambil mengatakan, engkau berani mengucapkan kalimat ini sementara di tengah-tengah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu aku ceritakanlah hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun fa akun awwalu man rafa'a ra'sah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, akulah orang yang pertama kali mengangkat kepalaku. فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَئِمِ الْعَرْشِ. Tiba-tiba saat itu ternyata kok Nabi Musa sudah memegang tiang arsh Allah Azza wa Jalla. فَلَا أَدْرِي أَرَفَأَ رَأْسَهُ قَبْلِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ إِسْتَثْنَى اللَّهِ. Aku tidak tahu apakah Nabi Musa itu termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah Nabi Musa ini duluan sadar mengangkat kepalanya dariku. Lalu Nabi bersabda, wa man qala ana khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Barang siapa mengatakan aku lebih baik dari Yunus ibn Matta, maka dia dusta. Hadis ini, ma'asyarul hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan tentu bukan berarti Nabi Musa lebih baik dari Nabi Muhammad SAW, bukan berarti Nabi Yunus lebih baik dari Nabi Muhammad SAW, tapi ini menunjukkan apa, larangan tafdhil ala wajhi ta'assub. Kita dilarang untuk melebihkan seorang nabi di atas nabi yang lainnya karena sebab fanatisme, dilarang. Tapi kita melebihkan seorang nabi di atas nabi yang lainnya berdasarkan dalil, ya, maka ini tidak ada masalah, karena Allah Azza wa Jalla sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, itulah para rasul kami lebihkan sebagian mereka di atas yang lainnya. Ma'asyarul muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, ikhtalafal ulama, para ulama kita berbeda pendapat, fil mustathna, siapa yang dikecualikan ini. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. maka matilah pingsan yang di langit maupun di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang dikehendaki tidak mati ini dengan tiupan sangkakala yang pertama itu? Faqilal malaika. Sebagian mengatakan malaikat. Waqilal anbiya. Sebagian mengatakan yang dikecualikan itu adalah para nabi. Waqilal syuhada. Sebagian mengatakan yang dikecualikan itu adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Namun sebagian para ulama kita mengatakan was-sahihu, yang sahih adalah yaitu annahu lam yarid fi ta'yinihim khabarun sahih wal kullu muhtamal, tidak ada hadis yang khusus yang sahih menerangkan siapa yang dikecualikan tersebut, dan semuanya itu muhtamal, semua itu kemungkinan semua. Bisa jadi yang dikecualikan itu malaikat, bisa jadi yang dikecualikan itu para nabi, bisa jadi yang dikecualikan itu adalah para syuhada. Allahu alam, ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, disebutkan di dalam hadis yang lain tentang an-nafkh was-sa'q, tiupan dan kematian tersebut, berapa jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang kedua. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkuthu 40. Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah umatku dan dia akan bertahan di muka bumi ini dalam kurun waktu 40 hari atau dalam kurun waktu 40. Aku tidak tahu 40 hari kah, 40 bulan kah, 40 tahun kan. Tapi yang sahih adalah 40 hari. Fayab'ath Allah Ta'ala Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikah atau fayuhlikah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Dajjal ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita, pendalilannya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berdasarkan hadis ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan suatu penyakit melainkan diturunkan juga obatnya. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala memunculkan Dajjal, diturunkan obatnya Nabi Isa obatnya. Nah, Nabi Isa ini sangat mirip dengan sahabat Urwah ibn Mas'ud. Mirip. Dia yang akan mengejar dan mencari Dajjal ini dan akan membunuhnya. Thumma yamkuthu an-nas sab'a sinin laysa baina ithnain adawa. Setelah Dajjal ini ditaklukkan dan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka saat itu orang-orang beriman akan hidup dengan damai dalam kurun waktu 7 tahun. Saking damainya, tidak ada permusuhan antara dua orang, apalagi banyak. Di sana bumi akan damai, bumi itu akan mengembalikan keberkahannya, buah-buahan itu akan banyak dan akan besar, Bahkan Nabi SAW menyebutkan hatta inna ar-rumana, satu buah delima, latakfi fi'a minan nas, bisa mencukupi berapa orang untuk bisa makannya. Wahata yustadhallu biqahfiha, sampai-sampai kulitnya delima itu bisa jadi tenda, saking besarnya. Kenapa? Karena bumi itu barokah. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali syam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbi mithqala dzarratin min khair aw iman illa qabadathu. Sehingga siapapun di muka bumi ini punya iman walaupun seberat semut hitam yang paling kecil, pasti akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab angin tersebut. Fayabqa syararun nas fi khiffati at-tayr wa ahlamis khiffati at-tayr wa ahlamis siba. Lalu yang tersisa adalah manusia-manusia yang jahat, yang mana akal mereka seperti ringannya burung dan seperti ahlamis siba, ya, khayalan atau mimpi as-siba, binatang buas. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran, saking peliknya zaman tersebut, yang baik tidak ditahu itu kebaikan, yang mungkar tidak diingkari itu kemungkaran. Kenapa? Ikhtalata al-habil bin nabil. Jadi sudah tercampur baur antara yang hak dengan yang batil, bahkan dominan itu kebatilan. Subhanallah. Fayatamatsalu lahum asyaitan fayaqulun. Saat itu muncullah syaitan dengan mengatakan ala tastajibun. Yang mana Dajjal ini dia datang ke kampung-kampung semua atau seluruh penjuru dunia ini dia datangi dan tidak ada yang tersisa kecuali Makkah dan Madinah. Nah, ketika melewati satu kampung, satu kaum, dia proklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Apa kalian tidak ikut? Ya. Fayaqulun fama ta'muruna? Maka orang-orang mengatakan, dengan apa engkau perintah kami? Fayamuruhum bi'ibadatil awthan. Ternyata diperintah menyembah berhala. Wa hum fi dhalika darrin. Mereka saat itu penuh dengan air susu. Rizqum hasanun 'aishuhum. Rizki mereka semuanya melimpah ruah. Nah, saat itu thumma yunfakhu fi as-sur fala yasma'u ahadun illa asghalaitan wa rafa'a laitan. Nah, saat mereka sedang asik-asik nyaman, ya, menikmati kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tiupkan sangkakala itu. Siapapun yang mendengarnya pasti menoleh. Begitu menoleh langsung dia mati. Fa awwalu man yasma'u. Orang yang pertama mendengarnya adalah rajulun yalutu hawdha ibilihi. Orang yang memperbaiki tempat minum untanya. Qala fayas'aqu wa yas'aqun nas. Maka dia pingsan dan mati dan orang-orang semuanya ikut mati. Tsumma yursilullah, setelah itu Allah kirim aw qala yunzilullah mataran. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ka'annahu tal. Fatambutu minhu ajsadun nas aw ajsadun nas. Dengan hujan itu maka tumbuhlah seluruh manusia. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya semua yang ada pada tubuh manusia ini hancur ketika sudah mati, illa ajbud dhanab, kecuali tulang ekor. Subhanallah. Kalau tulang ekor ini enggak. Nah, begitu turun hujan tersebut, satu riwayat hujan mani yang turun. Maka tumbuhlah manusia ini. Setelah dia tumbuh, thumma yunfakhu fihi ukhra, ditiup sekangka. Kalau sekali lagi, fa idza hum qiyamu yanzurun, manusia ini bangkit dari kuburannya. Lalu di sana pengumuman mengatakan, ya ayuhan nas halummu ila rabbikum, hai sekalian manusia, mari menuju Tuhan kalian. Waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka, mereka itu ditanya. Thumma yuqal, di sana Allah azza wajalla mengatakan, akhriju ba'dhan nar, kirim utusan ke neraka. Fayuqalu min kam, dari berapa? Fayuqal min kulli alfin, dari setiap 1000 itu, tis umiatin wa tis'atun wa tis'un, yaitu 999. Qala fadhaka yawmun yaj'alul wildana shiba, pada hari itu bayi yang baru lahir itu langsung beruban rambutnya. Dan wa yawma yukshafu an saq, pada hari itu yukshafu an saq, Allah subhanahu wa ta'ala, dari penafsiran sebagian para ulama kita, mereka akan diangkat kesulitannya. Tapi sebagian mengatakan di sana Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap betisnya. Dalam riwayat yang lain dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainan nafkhataini arba'un, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu 40. Qalu ya Abu Hurairah, arba'una yawman, Abu Hurairah, maksudnya di sini apakah 40 hari? Qala abait, dia enggan menjawab. Aku enggan menjawab. Qalu arba'una syahr, 40 tahun, 40 bulan. Qala abait, enggan dia menjawab. Qala arba'una aman, 40 tahun. Qala abait, enggan menjawab. Thumma yunzilullah minas sama' ma' fayambutun kama yambutul baqal. Jadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, ini jaraknya 40. Nah, tidak ada riwayat yang memastikan 40 hari kah, 40 bulan kah, 40 tahun kah, 40 jam kah, tidak ada. Yang jelas 40. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, dari sanalah tumbuh manusia itu sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Ya. Qala, dan di sana Nabi bersabda, laisa minal insani syai'un illa yubla illa azman wahidan, apapun yang ada pada tubuh manusia ini akan hancur kecuali satu tulang saja. Wa fi riwayatin satu riwayat, la ta'kuluhul ardu abada, tidak akan dimakan oleh bumi ini sama sekali. Wa huwa ajbud dhanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalq yaumil qiyamah, dari tulang ekor itu Allah Subhanahu wa ta'ala susun kembali penciptaan makhluk ini sekali lagi kelak pada hari kiamat. La ilaha illallah. Begitu dahsyat. Ma'asyarul muslimin wal muslimat in rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nafkh, tiupan sangkakala ini. Ini bukan perkara ringan. Perkara yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Sebab apa? Sebab dari sini awal kiamatul kubra, kiamat besar. Dan bagaimana ngerinya, bagaimana dahsyatnya an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala ini. Ayuhal muslimun dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,

nafkhu tiupan itu terkenal. Nafkhu fi sur kan nafkhi fil buq. Meniup sangkakala ini seubahnya seperti meniup buk, trompet itu. Wasur surtu karnun, tanduk. Yumfakhu fihi fayakhruju min jawfihi. Ditiup, maka keluar dari dalamnya sautun azim. Suara yang dahsyat. Yamilul ibad ilai, oleh orang pada menoleh ke sana. Liannahu kadda'i ila nafsi, seperti panggilan menuju yang meniup tersebut. Maka telah datang hadis dibawa oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya dan dihasankan oleh beliau. Datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Massur ya Rasulullah." Apa itu sur?

Apa itu sur? Subhanallah. Datang badui ini. Qala qarnun yunfakhu fihi, Nabi alaihi salatu wasallam, sur itu adalah tanduk yang ditiup. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Tsumma yaqumu malakus sur baina as-sama'i wal ard." Kemudian berdirilah malaikat peniup itu antara langit dan bumi. Memang tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Israfil yang meniup itu, tapi ijma' para ulama bahwasanya yang meniup itu adalah Israfil. Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma yaqumu malakus sur bainas samai wal ard." Berdirilah malaikat peniup sangkakala antara langit dan bumi, fayunfakhu fi, dia tiup, wasur qarnun, sangkakala itu adalah tanduk. Fala yabqa lillahi khalqun fis samawati wala fil ard illa mata illa man syaa rabbuk. Tidak ada tersisa pun makhluk Allah yang di langit maupun di bumi melainkan dia mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mati. Thumma yakunu baina nafkhatin masyaallah yakun. Kemudian jarak antara dua tiupan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki berapa. Hanya dalam riwayat Abu Hurairah tadi 40, tapi 40-nya kita tidak tahu. Nah, berkaitan dengan sur ini, sangkakala ini sudah ada sekarang. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, "Kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru ay yu'mar ay yunfakha fa yanfukha." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,

Nabi menyebutkan kaifa an'amu, bagaimana aku akan merasa senang dan nikmat di dunia ini. Wa sahibul qarn, sementara malaikat peniup sangkakala, qad iltaqamal qarna, dia sudah mengisap sangkakala tersebut. Subhanallah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini bahwasanya kiamat itu sangat dekat. Menganjurkan kita untuk beramal saleh, bersiap-siap dengan bagus. Jadi Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa an'amu?" Bagaimana aku akan senang hidup ini? Wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wa hana jabahdahu. Israfil alaihi salatu wassalam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala itu sudah siap. Dan dia sudah pegang sangkakala tersebut dan diletakkan di mulutnya. Riwayat Al-Hakim mengatakan inna tarafa sahibis sur mudh wukila bih musta'iddun. Sesungguhnya pandangan dan matanya malaikat peniup sangkakala itu selalu siap siaga. Ya, tidak pernah berkedip yang dzuru nahwal arsy. Dia selalu memandang ke arah arsy, makhafatan yu'mar. Dia khawatir dia diperintah sebelum matanya kembali lagi. Jazakallah khair. Artinya waktu dia berkedip sebelum kembali kedipannya, jangan-jangan sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah.

Ka'anna 'alaihi kaukaban durriyan. Matanya malaikat ini bagaikan dua planet yang begitu bersinar. Wa hana jabhatahu. Dia sudah tundukkan keningnya. Artinya apa? Dia benar-benar menyimak dan mendengar apa perintah Allah Subhanahu wa taala, siap untuk meniup sangkakala tersebut. Wa asgha sam'ahu. Ya, dia pasang pendengarannya. Yantadhiru an yu'mar ayunfakha fayunfakh. Dia menunggu perintah, kapan diperintah untuk meniupnya. Qala al-muslimun, kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, kaifa naqul? Apa yang kita baca kira-kira kalau terjadi seperti ini? Dan ini barangnya sudah ada.

Apa yang kita baca Rasulullah? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'alallahi rabbina. Kita bertawakal kepada Allah Rabb kita. Subhanallah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita sahibul qarn, malaikat peniup sangkakala, wa sahibus sur, ya, telah disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Qala ulama'una, ulama kita berkata, wal umamu mujmi'un ala anna alladhi yanfukh fis sur Israfil alaihi salam. Ya, sepakat para umat atau umat dan para ulama kita yang meniup sangkakala itu Israfil alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwasanya waktu tiupan sangkakala itu hari Jumat. Tapi Jumat yang mana, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tentu min tulu'il fajar, sejak terbitnya fajar, ila tulu'is syams, sampai terbitnya matahari. Maka ketika terbit matahari pada hari Jumat sebagaimana biasa dari timur, ya, jadi ketika matahari terbit dari timur, mata kemudian pada hari Jumat seperti biasa, berarti aman manusia ini sambil menunggu sampai Jumat berikutnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya, di dalam hadis yang lain,

bahwasanya wala taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan tiba kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Hari kalian yang paling utama itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Allah ciptakan Adam. Wa fihi qubid, pada hari Jumat Allah wafatkan Adam. Wa fihi nafkhah, pada hari Jumat tiupan sangkakala. Wa fihi saqah, pada hari Jumat itu orang pada mati. Fa akthiru alayya minas salati fihi, perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salat kalian itu dipaparkan kepadaku, dihadapkan kepadaku. Qalu Rasulullah, kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad aramt aw arim? Bagaimana mungkin ya Rasulullah, atau bagaimana Rasulullah salat kami dihadapkan kepadamu sementara engkau sudah hancur lebur? Ya, qala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardh an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi bumi ini untuk memakan jasadnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan khairu yawmin tala'at fi syams yawmul jum'ah. Hari terbaik terbitnya matahari itu hari Jumat. Fi khuliqa Adam. Hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fi uhbid, pada Jumat diturunkan Adam ke bumi ini. Wa fihi tiba alaihi, pada hari Jumat Allah terima taubatnya

Subhanallah. Ketakutan. Sejak tiba waktu subuh sampai matahari itu terbit. Illal jinni wal ins. Yang tidak ada takutnya itu hanya jin dan manusia. Jadi yang tidak ada takutnya hanya jin dan manusia.

Wa fiha sa'atun, dan pada hari Jumat ada satu jam. Satu waktu, la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusalli. Tidaklah bertepatan dengan seorang muslim dia salat, dia berdoa. Ya sallallahu syai'an illa atahu iya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia. Subhanallah. Jadi begitu dahsyat tiupan sangkakala ini, membuat segala-galanya pingsan, membuat segala-galanya sirna dan hancur. Maka ini sangat menakutkan. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ya khawatir dengan tiupan sangkakala tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nyaman rasanya hidup di dunia ini. Kemudian berkaitan dengan adadun nafakhat, jumlah tiupan itu, sebagian mengatakan ada dua tiupan. Yang pertama, tiupan menjadikan manusia itu mati. Ya. Kemudian yang kedua, atau menjadikan semua ini makhluk mati kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan dibangkitkannya manusia menuju mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar, "Wa nufikha fis-sur fasayqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian sebagian para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullah taala, menyebutkan bahwasanya tiupan sangkakala itu ada tiga. Yang pertama, nafhatul faza, membuat orang kaget. Wa yawma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ya. Kemudian nafkhatus sa'q, membuat orang mati. Kemudian nafkhatul ba'ats, membuat orang bangkit dari kuburannya. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bagaimana kaifiat tiupan sangkakala ini, maka pada tiupan pertama itu disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, apabila ditiupnya sangkakala. Maknanya adalah tiupan pertama ini nautul, tiupannya agak panjang. Awalnya manusia sedikit yang mendengar, sebagian, bahkan hampir tidak ada mendengar. Kemudian terus ditiup semakin keras. Apabila sempurna tiupan tersebut, sa'iqan nasu min sautiha, langsung orang pada mati dengan tiupan tersebut mendengarnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tsumma yunfakhu fis-sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan."

Lalu ditiupnya sangkakala, tidak ada satupun yang mendengarnya melainkan dia menoleh. Dia mengangkat. Dan orang yang pertama kali mendengarnya adalah orang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Fayas'aku wa yas'akun nas. Dia pingsan, yang lain pada ikut pingsan. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, wala taquman as-sa'ah, dan akan tiba kiamat. Wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'ani. Pedagang pakaian sudah membuka kainnya dan pakaiannya, belum sempat transaksi. Wala yatwiyanihi, belum sempat melipatnya. Wala taquman as-sa'ah, dan akan tiba kiamat. Wa qad insarafa ar-rajul bilabani laqhatihi fala yut'amu. Dia sudah pulang setelah memerah susu sapinya atau susu untanya, belum sampai sudah sampai rumah, belum sempat meminumnya, kiamat tiba. Wala taquman as-sa'u wa yalitu haudahu fala yasqi fihi, dan akan tiba kiamat. Seseorang sudah memperbaiki kolam airnya, fala yasqi fihi, belum sempat digunakan untuk memberikan hewannya minum. Wala taquman nas'a, dan akan tiba kiamat. Wa qad rafa'a ahadukum aklatahu, seorang sudah menyuap makanannya, ila fi, ke mulutnya, fala yat'amhu, belum sempat masuk ke mulutnya dan mengunyahnya, kiamat sudah tiba. Subhanallah. Adapun tiupan sangkakala yang kedua, fa idza hum qiyamu yanzurun, manusia itu bangkit dari kuburannya. Syekh Muhammad Al-Amin Syangkitu rahimahullah menjelaskan, wa nufiqa fi sur fa idza hum minal ajdath ila rubbi mansilun. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, an-nafkhatul akhirah, tiupan yang terakhir, was-sur qarnun min nur, sangkakala itu adalah tanduk yang terbuat dari cahaya, yanfukhu fihi al-malak nafkhatul ba'th, ditiup oleh malaikat dengan tiupan kebangkitan. Wa hiya nafkhatul akhirah, itu tiupan yang terakhir. Wa idza nafakha qama jami'u ahli al-qubur, ketika ditiup bangkitlah semua isi kuburan itu dari kuburannya, ahya'an, dalam keadaan hidup, ilal hisabi wal jazaa', untuk dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, betapa dahsyatnya ini, betapa ngerinya. Terus apa peristiwa yang terjadi di antara dua tiupan ini?

0: Yang terjadi antara nafkhatain, dua tiupan ini, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan gerimis, rintik-rintik. Imam Nawawi mengatakan, kamanir rijal, seperti maninya laki-laki. Lalu manusia tumbuh dengan hujan tersebut, sebagaimana tumbuhnya sayuran. Maka Nabi SAW menyebutkan, laisa min insan syain illa yabla, tidak ada pun bagian manusia ini melainkan akan hancur, illa azman wahidan, kecuali satu tulang, wa huwa ajbud dhanab, itu tulang ekor, wa minhu yurakkabul khalq, dari sana makhluk itu disusun kelak pada hari kiamat. Maka manusia ini ya ajsa dan bila ruh, saat itu jasad tanpa nyawa, ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk tiupan sangkakala yang kedua, maka kembalilah setiap nyawa itu kepada badannya yang ada di dunia, kecuali para anbiya alaihimussalatu wassalam, karena para anbiya itu badannya tetap utuh. Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardh an ta'kula ajsadal anbiya, Allah haramkan bumi ini untuk makan jasadnya para nabi. Demikian ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita, Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam jannahnya. Wallahu ta'ala ala wa alamu wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi para pendengar yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 08113901100 atau di 08779257046. Kita akan menelpon pertama di sini. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang mana Bu? Doa yang mana?
1: Doanya mau kiamat itu apa? Pelan-pelan nanti kalau baca Ustaz. Terus ini Ustaz. Terus yang kedua Ustaz.
0: Baik.
1: Baik,
0: ditunggu jawabannya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan di 08113901100. Baik, berkaitan dengan masalah doa hari kiamat, tidak ada doa untuk hari kiamat. Ya, karena semua doa kita sekarang ini untuk hari kiamat semua. Tapi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ajarkan sahabatnya itu, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi rabbina. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya dulu, baru setelah itu kita jawab. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
2: Pertanyaannya adalah, daerah mana saja yang tidak dijangkau oleh Dajjal selain Mekah dan Madinah?
0: Baik.
2: Karena kalau misalnya kita tidak mampu untuk datang ke Mekah Madinah, mungkin karena takut di perjalanan ketemu Dajjal itu. Ini di mana tempat
0: tertentu? Baik.
2: Selain Mekah dan Madinah.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan daerah mana saja yang tidak dijangkau oleh Dajjal, enggak ada yang tidak dijangkau, semuanya dijangkau. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita di akhir zaman itu alaika bisyam, tinggal di negeri Syam. Ya, disuruh tinggal di negeri Syam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah Syam kami. Adapun selain itu tidak ada yang aman. Yang aman hanya Makkah wal Madinah. Dan tentu orang tinggal di Madinah pun tidak akan aman kalau dia tidak ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak bertauhid, sebab dia akan ikut dajjal nanti. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Doa masuk pasar. Ya. Apakah ketika kita berkali-kali membacanya berjuta-juta juga pahalanya? Ya pastilah. Karena diucapkan sekali saja seperti itu, apalagi berkali-kali. Karena memang pasar itu tempat kelalaian. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo? Nggih. Baik, baik. Baik, baik, baik. Nggih. Bagaimana dengan doa terhadap pemimpin yang zalim? Enggak boleh didoakan celaka. Doakan dia kebaikan. Ya, maka lihat. Dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam Syarh Sunnah. Ya. Idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seorang mendoakan kecelakaan bagi pemimpinnya, maka ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Tapi apabila engkau melihat seorang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, maka ketahuilah dia itu orang yang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala disandarkan juga kepada Fudail, "Law kana li da'watun mustajabah ma ja'altu illa fi sultan." Sekiranya aku punya doa yang mustajab, aku peruntukkan untuk penguasa. Fa inna salahahum salahur ra'iyyah. Karena kebaikan mereka itu kebaikan juga untuk rakyatnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita akan baca dari pemirsa kita di Aliman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mengimani rukun iman yang kelima itu hari akhir? Mohon penjelasannya. Mengimani rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir. Tentunya mengimani tentang seluruh rangkaian peristiwa hari yaumil akhir itu. Mulai dari alam kubur, barzakh, pertanyaan di dalamnya, nikmat atau azab di dalamnya. Kemudian termasuk rangkaian tadi, tiupan sangkakala, manusia pingsan, mati, kemudian tiupan sangkakala yang kedua, kemudian al-hasyr, kemudian al-hisab, al-mizan, timbangan, kemudian ya al-murur as-sirat lewat dari as-sirat, kemudian al-jannah wan nar, surga dan neraka. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian di media sosial sering muncul remaja primbon. Prediksi nasib yang banyak di masa. Bagaimana seorang muslim menjaga tauhidnya ketika menghadapi hal seperti itu? Pertama, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ata'arrafan," siapa mendatangi arraf itu yang mudda'i ilmul ghaib, mengaku dirinya mengetahui ilmu perkara-perkara ghaib, ya, "Lam tuqbal salatu 40 lailah," 40 hari 40 malam salat tidak diterima. Apalagi kalau bertanya dan membenarkannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu membuka saja di beranda yang seperti itu sudah salah kita, apalagi kita akan mendatanginya, apalagi percaya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bolehkah kita melaknat orang yang telah menzalimi kita seperti itu? Semoga engkau merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan. Mendoakan celaka boleh. Itu sebabnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wattaqi da'watal madzlum. Takutlah kalian akan doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sebab tidak ada penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana Bapak?
3: Dari Bengkulu.
0: Dari Bengkulu, silakan pertanyaannya.
3: Pertanyaannya, larangan sholat adalah 3 waktu.
0: Ya.
3: Pagi, sore.
0: Iya.
3: Terus bagaimana sholat wudhu dan sholat tahiyatul masjid?
0: Nggih. Karena juga. Baik. Berkaitan dengan masalah. Baik. Berkaitan dengan masalah tahiyatul masjid wa sunnatul wudhu. Ini tentu namanya sholat dawatul asbab. Sholat yang memiliki sebab. Sholat memiliki sebab ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Karena yang dilarang pada waktu-waktu terlarang itu adalah menyengaja memilih waktu itu untuk sholat. Adapun sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid tidak termasuk larangan ini. Kenapa? Karena itu dikatakan sholatul dawatil asbab, sholat yang memiliki asbab. Berdasarkan hadits Nabi SAW, ya Bani Abdi Manab, hai Bani Abdi Manab, la tamna'u ahadan طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة ليلا أو نهارا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapapun untuk tawaf di rumah ini di Ka'bah dan salat kapanpun, ayya sa'atil layli wan nahar, siang maupun malam. Ini menunjukkan bahwasanya salat dawatul asbab, salat yang punya sebab itu, maka boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, karena itu tidak disengaja untuk sholat pada waktu itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
3: Terima
0: kasih. Sama-sama. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung kesempatan malam hari ini di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Pertanyaan berikutnya, mengapa manusia begitu takut mendengar suara ledakan, takut dengan gempa bencana alam lain, tapi sering lalai mempersiapkan diri untuk tiupan sangkakala pasti yang terjadi? Apa sebab utamanya? Sebab utamanya adalah karena ilmu. Ilmu tentang ini belum benar-benar dikaji secara mendalam. Kemudian yang kedua, keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keimanannya sudah tepat dan benar, maka insyaAllah dia punya rasa takut. Karena ilmu yang benar itu adalah innama yakhshallah min ibadil ulama. Ya, ilmu itu membuat orang takut. Maka yang takut kepada Allah, orang-orang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah ta'ala ala wa'alam. Bismillah, sisa tulang ekor apakah berlaku juga bagi jasad orang yang kafir yang dibakar? Tidak ada yang tersisa, semuanya sama. Mau muslim maupun kafir, mau dibakar maupun tidak dibakar, pokoknya tulang ekor itu tidak akan hancur. Dan bahkan sudah ada penelitian tentang tulang ekor itu dimasukkan ke dalam ya oven yang paling panas pun tidak bisa hancur sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian dari Bengkulu bertanya, apakah orang yang rindu dan cinta kepada Nabi nanti akhirat akan mendapat syafaat bersamanya? Iya, asal amalannya mengikuti amalan Nabi SAW. Tapi kalau tidak mengikuti amalan Nabi, tidak mungkin akan bertemu dengan Nabi SAW dan dapat syafaatnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, silakan.
4: Satu aja, Ustaz.
0: Ya.
4: Mengenai mati ini, ini apaan, Ustaz? Berarti nanti ini dua kali kita dimatikan pada Ustaz. Mati dunia dan mati nanti di akhirat lagi gitu.
0: Bagi apakah mati itu dua kali? Jawabannya adalah bagi ya sebagian para ulama menyebutkan ada dua kali. Artinya kita akan yang mati-mati akan kaget lagi. Tapi sebagian mengatakan bahwasanya ya nafkah tiupan sangkakala yang pertama ini ya ada yang dikecualikan. Ada yang kena, ada yang tidak kena. Salah satunya adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka Allah Azza wa Jalla amankan dari faza kaget tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Simpan pertanyaannya untuk edisi berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustaz Mizan Qudsial CMA Hafizahullahu Ta'ala, yang Alhamdulillah sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini dengan tema Tiupan Sangkakala. Nantikan dan simak terus kajian beliau di setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata. Selama menemani Anda dalam program Renungan Malam, insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah infakkan iman bulan ini?

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
4: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
7: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat dan karunianya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yaitu iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Yang di sini saya menggantikan Mas Rio karena beliau berhalangan hadir pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu kembali. Dan kami mengajak pada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kode atau materinya dikirimkan ke nomor SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846. Baiklah, ya betul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah murotal pembuka dan juga satu buah tema info kesehatan pada kesempatan malam hari ini. Yaitu kita akan buka dengan murotal di sini dengan surah Al-A'la yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Agus Suranto. Berikutnya di sini ada satu buah tema info kesehatan. Marilah kita simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Info Sehat hari ini. Makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua ini adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Dengan dalih tidak ada waktu, banyak orang meninggalkan kebiasaan memasak di rumah dan memilih membeli makanan di restoran-restoran cepat saji. Di satu sisi memang memudahkan, tapi bagaimana dari sisi kesehatan? Makanan cepat saji biasanya selalu dimasak dan mengalami proses yang sangat lama, sehingga kehilangan zat-zat gizi dan enzim yang diperlukan oleh tubuh. Semakin banyak makanan cepat saji, semakin berkurang seseorang mengkonsumsi makanan mentah dan segar. Padahal, makanan mentah dan segar memberikan zat-zat yang tidak diberikan oleh makanan cepat saji. Makanan cepat saji biasanya juga mengandung zat-zat adiktif seperti pengawet, perasa buatan, atau pewarna. Zat-zat adiktif ini jika dikonsumsi terus-menerus ternyata bisa menyebabkan kerusakan hati, mulai dari sirosis hingga kanker. Celakanya, dampak yang ditimbulkan zat-zat berbahaya ini akan timbul setelah konsumsi jangka panjang, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Demikian info sehat kali ini, makanan-makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi berikutnya akan bersambung di info sehat berikutnya. Info sehat kali ini kita ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 7 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Liz Marisa.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa'alaikum Iman Rahimani Warahimakumullah. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-A'la dengan Qori Ustadz Agus Saranto, dan juga satu buah info kesehatan, yaitu makanan tak sehat, yaitu makanan cepat saji. Baiklah, yaitu Rahimani Warahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa request yang masuk. Kita coba bacakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat yang dengan Qori Syekh Maher bin Al-Makli. Masya Allah. Di sini kita akan putarkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah, Al-Qiyamah, dan Al-Insannya. Dan juga di sini ada request Mutiara Nasihat dengan tema Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Nah, yang dengan tema Ditipu Dunia akan diputarkan di awal, jadinya akan diputarkan terlebih dahulu. Itu adalah surah Al-Fatihah, Al-Qiyamah, dan surah Al-Insan, serta satu buah tema mutiara nasihat Ditipu Dunia. Nah, tadi ada interaktif yang mencoba terhubung, mungkin bisa dihubungkan kembali pada kesempatan kali ini. Nah, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, dengan siapa dan di mana nggih?
3: Dengan Bapak Muslim dari Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
2: Masya Allah. Apa kabar Bapak Muslim pada kesempatan malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Semoga Mas Dika dan seluruh pendengar Radio Al-Iman juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat Bapak, Masya Allah. Nggih, monggo requestnya Bapak.
3: Mau request surat An-Nazi'at, qarinya Syekh Ziyad Patel, tambahan adab okay. Masuk masjid.
2: Adab masuk masjid, baik Bapak.
3: Ya, mungkin ini saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Nah, request dari Bapak Muslim tadi ya, surat An-Nazi'at dengan Qori Syekh Ziyad Patel, dan juga satu buah konten yaitu adab masuk masjid. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Muslim di Madura yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Muslim dan juga para pendengar yang lainnya. Kita lanjutkan request-request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Di sini berikutnya ada request dari Ibu Budiana di Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Budiana ingin diputarkan satu buah konten dengan judul Doa Mohon Ampun. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, ada interaktif yang mencoba terhubung lagi. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, dengan siapa dan di mana, nggih?
4: Dari Ibu Muslihan, Dakuan.
2: Baik, Ibu Muslihan. Apa kabar Ibu pada kesempatan malam hari ini?
4: Alhamdulillah. Kita juga sehat ya.
2: Alhamdulillah, Ibu. Saya sehat, Masya Allah.
4: Mau request?
2: Monggo requestnya. Nggih, Ibu?
4: Ya. Mau request surat Al-Mujadilah.
2: Al-Mujadilah
4: Hani Arifai.
2: Syekh Hani Arifai, baik.
4: Nah, terus satu lagi.
2: Okay.
4: Al-Waqi'ah Misharirasyid versi lama.
2: Al-Waqi'ah Misharirasyid apa?
4: Ya.
2: Baik, Ibu.
4: Versi lama.
2: Baik.
4: Terima kasih.
2: Baik, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia interaktif yang mencoba terhubung pada kesempatan malam hari ini. Namun tadi ada interaktif juga yang mencoba terhubung, bisa dihubungkan kembali. Ini tadi ada interaktif dari Ibu Muslihah di Depuan yang mereka surah Al-Mujadilah dengan Qori Syekh Hanifah Rifai, dan juga surah Al-Waqiah dengan Qori Syekh Mishari Rashid Al-Awasi dengan versi yang lama. Nah, coba kita hubungkan terlebih dahulu tadi interaktif yang coba terhubung, mungkin bisa disambungkan terlebih dahulu. Kita coba tunggu. Sembari menunggu, kami masih mengundang kepada para pendengar. Nah, ada interaktif yang coba terhubung, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampaknya dengan Ibu Yusuf nggih.
5: Oh, dalam geng-geng nak tika.
2: Masya Allah, apa kabar Ibu pada malam hari ini? Halo.
5: Dan minta munas
2: nggih. Nggih.
5: Munasnya dengan tema Madang Karo Simbo.
2: Baik.
5: Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aswad Al-Bayati.
2: Baik Ibu.
5: Sampun nika matur nuwun nggih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi dari Ibu Yusuf ya. Biasanya merequest surah Al-Jum'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Samad, dan juga ditambahan tadi satu buah tema mutiara set dengan judul Madang Karo Simbo. Masya Allah. Baiklah Ibu Triman, semoga dapat bermanfaat tadi ya bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Selanjutnya kita bacakan selanjutnya request yang masuk melalui pesan WhatsApp. Di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Syekh, dengan Qori Ustadz Mufli Safitra. Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya juga. Masya Allah. Nah, baru saja masuk ke sini ada request dari Ibu Ami di Surabaya yang merequest surah An-Naba dengan Qori Ustadz Mubarak Bomalim, dan juga surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Arifai. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita putarkan satu persatu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal.

0: soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah

0: Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti mobil ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

بناها رفع سمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: آداب إسلامية.
2: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, Allahumma aftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
3: Wow.
2: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Iwat Liman, Rahimani, Warahimakumullah. Bagi para pendengar yang belum mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini, masih kami terima requestnya pada kesempatan kali ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara set atau konten radio yang ingin di request pada kesempatan malam hari ini, spasi query ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, Ibu Teliman, Rahimani, Warahimakumullah. Di sini ada satu buah request yang masuk pada kesempatan malam hari ini, yaitu request dari Mas Nanda di Surabaya yang merequest surah Al-Muzammil dengan query Syekh Nabil Arifai. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Nanda yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Nanda dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Ibu Teliman, Rahimani, Warahimakumullah. Belum ada yang mencoba terhubung kembali interaktifnya maupun pesan WhatsApp, belum ada yang mencoba terhubung. Mungkin kita langsung putarkan saja request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Qad sami'a

أستاذ

0: Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sawijining dinten ning Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Suratul Hasyr. بسم الله الرحمن الرحيم
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز

0: barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT.
1: Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad

0: yarsudun. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, kami telah menzalimi diri kami ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Wala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula yang dapat lain dari Allah SWT.
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udhu bika min sharri ma sana'na نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: وإن لم تغفر لنا engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu ya Allah, selain diri-diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya engkau.
4: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

0: besar, maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
4: Ikhwatuliman rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bersama saya di Kaziz di penghujung acara program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Masya Allah, tak terasa mungkin sampai sini saja saya dapat menemani para pendengar sekalian untuk pada program malam hari ini. Berikutnya masih ada beberapa request yang belum terputarkan, nanti kita akan putarkan satu persatu. Mungkin itu saja, saya Dik Aziz beserta kru Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap mendengarkan terus Radio Suara Al-Iman pada frekuensi 918 AM Surabaya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

المعشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadhan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadhan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qurutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiram al barah walladhi yaqra'u al Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu, karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Urbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Urbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat kala itu. dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk, peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dikdaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu, karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat, begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk, daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah, gundah, karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini, kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har, kata mereka, qul la tanfilu fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas, sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi bani al-Asfar. Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, itu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li wala taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang, dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku, dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan, aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut, adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu wa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih, bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istighfar, maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak, sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Afs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya. sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak.

jahaza jaisal usrah falahul jannah. Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya, karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini, berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. "Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam, membawa segala isi dari onta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat." Apa kata mereka? "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" Apa kata Utsman? "Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat." Allahu Akbar. Diucapkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam satu buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta.
dia tambah

lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan. Membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga, di tempat mana, di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah Azza. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah. Jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga.
jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah, ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya, kecuali Allah. Maka saksikanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan Allah. Aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat, Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? Man yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak?" Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat, Rasulullah SAW tadi siang diusir
oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kematian, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari itu tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah, sedangkan aku tidak tahu apa ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka.

Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya solat, yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut." Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer,
dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفة حمبا الله الله سبحانه وتعالى بفرمان حمبا الله عباد الرحمن mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga dari apa yang mereka lakukan, dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Idha'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
7: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
6: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idza'atu sautil iman lidz-dzakirina wadz-dzakirat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab Islam.
4: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan." Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang

Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta tiga surat terakhir dalam

0: membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahumma kini azabaka yawma taba'atsu ibadak, yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hambamu, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin

0: Anda.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
0: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
1: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: janda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
1: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
0: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: pandang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: سَعِيرًا
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

0: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
1: تلك حدود الله.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: bareng.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
1: Wa in

0: mubina.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.
0: Wala

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

0: imam.
1: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya.

0: رحيما.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: آيَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
0: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
1: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: حديثا.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Wallah.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Ya.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
0: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia?
0: Am yahsudu

0: sana.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

0: Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."
1: Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
0: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: taslima.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
0: Walau

0: كان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

0: شَهِيدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.

0: يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما.
1: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: قتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.
0: Wa ma

0: Tolong.
1: Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

0: ولا تظلمون فتيلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

unsa. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.

Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

0: وكان الله على كل شيء مقيتا.
1: Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

0: pisang.
1: Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

0: Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka.
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: sana.
1: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
0: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafuran rahima.
1: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: sabila.
1: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
0: Faulaika asallahu an ya'fua anhum wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
1: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu, sujud, telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Fa'idha

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ولا تكن للخائنين خصيما.
1: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
0: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima.
1: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Wala

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: Wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: رحيما.
1: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: mubina.
1: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau

0: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
1: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

0: amal.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu."

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

0: حقا ومن أصدق من الله قيلا.
1: Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: pangeran.
1: Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

0: القسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
0: Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: معلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassa

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: basiran.
1: Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya

0: Allah.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

0: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
1: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.

0: sabila.
1: Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.
0: Ya.

0: mubina.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: nasira.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. La.

0: عَلِيمًا.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi,

0: padanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
0: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
1: Wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima.
0: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu.

0: بعيدا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

0: qariqa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ya.

0: Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu

0: bilang,
1: "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung."

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: juga.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Iya.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

0: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
1: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi billahu man ittaba ridwanahu subulassalam.

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."
0: Yeah.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
1: Oh!

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." La'in.

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Bye-bye.

0: Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.
1: Min

0: pun.
1: Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.
1: والسارع

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardh.

0: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: الظالمين.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan."

0: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.
1: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: قُلْ هَلْ

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.
0: Ya.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad

0: وما للظالمين من أنصار.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang.
2: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله Ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أذكار الصباح
6: ذكر لوقت pagi.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاتح العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabbaka

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih
1: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassud. كحامل المسك وننفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير

dari ibadah-ibadah haji, ya, kecuali tidak boleh melakukan atau melaksanakan tawaf. Artinya Rasulullah mengajarkan, ya, itu kerjakan amalan-amalan haji yang lainnya, meskipun dalam keadaan haid, tapi jangan melaksanakan atau melakukan tawaf. Ya. Baik. Kemudian para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendidik wanita muslimah, mengajari wanita muslimah kaifiyat tathhir ats-tsaub, bagaimana cara untuk mensucikan pakaian, ya, dan diantaranya adalah tathhir ats-tsaub min al-hadas, yaitu mensucikan pakaian dari hadas. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah an Ummi Qais binti Muhsan, ya, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dari Ummu Qais binti Muhsan radhiyallahu ta'ala anha annaha atat bibnin laha saghirun lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Qais binti Muhsan, ya, dijelaskan bahwasanya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang anak kecil, ya, seorang bayi. Lam ya'kul ta'am, bayi yang belum memakan makanan. Fajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Lalu Rasulullah, ya, membawa bayi tersebut, mendudukkan bayi tersebut di pangkuan beliau. Fabala ala thawbihi. Ternyata bayi tersebut, bayi laki-laki, ya, ternyata kencing, kencing dan mengenai, yaitu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadhahahu walam yaghsilhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu meminta air, kemudian air tersebut dipercikkan ke bagian yang kena pipisnya bayi laki-laki yang belum makan makanan. Walam yaghsilha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, ya, mencuci, membilas, membasuh, ya, yaitu pakaian yang terkena pipisnya bayi laki-laki tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بهذا الفعل يبين لهذه المرأة ان من سماحة الشريعة الإسلامية أنه يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. Jadi Rasulullah memberikan pendidikan dan pengajaran, ya, kepada wanita tersebut bahwasanya di antara kemudahan dan keringanan yang ada dalam syariat Islam bahwasanya kalau bayi laki-laki yang belum makan makanan lalu dia pipis atau kencing, ya, maka cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air. Haitsu nadhaha sallallahu alaihi wasallam.

0: سلم الماء على ثوبه حينما بال عليه الغلام الصغير. Yang mana Rasulullah telah menjelaskan dengan perbuatan beliau tatkala ada seorang bayi laki-laki yang pipis, yang kencing di pakaian Rasulullah, maka Rasulullah apa? Memercikkan air di bagian yang terkena pipisnya bayi atau anak laki-laki yang belum makan makanan. Mimma yadullu ala annahu yatimmu tathhiru tsaub bil ma'i nadhhan min bawli al ghulam alladhi lam ya'kul at'am. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang kena pipisnya bayi laki-laki yang belum makan. Fayughsalu tsaub min ghairihi. Adapun kalau sebabnya yang lain, kena pipisnya orang dewasa atau kena najis, ya, maka tidak boleh diperciki. Ya, harus disiram dengan air, dicuci sampai ya najisnya itu hilang, ya, sehingga bisa suci kembali. Adapun kalau bayi atau anak kecil, ya, laki-laki yang belum makan, maka pipisnya, ya, ketika mengenai pakaian, maka kita kembali kepada hadis yaitu Ummu Qais binti Muhsan, itu Rasulullah memercikkan an-nadhah, itu memercikkan air di bagian yang kena pipisnya bayi laki-laki yang belum makan makanan. Baik. Dan wa fi hadza ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam lil mar'ah la siyama wa annaha tahmilu tifla ghaliban. Ya. Dan dalam hadis ini juga ada ta'lim, pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, yang mana mereka itu adalah sering membawa bayi, menggendong bayi. Ya, makanya Rasulullah menjelaskan perkara tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap pendidikan kaum wanita, keadaan kaum wanita, sehingga dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang sering mereka lakukan atau kondisi-kondisi yang mereka itu sering ya terjadi ya pada kondisi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tathhiru tsaub minal hayd. Itu bagaimana cara mensucikan itu tsaub, mensucikan pakaian jika terkena darah haid. An Asma radhiyallahu taala anha qalat, dari Asma semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, beliau pernah menceritakan, ja'at imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ihdana tahidhu fi tsaub kaifa tasna, bagaimana wahai Rasulullah ketika salah seorang dari kami yaitu kaum wanita sedang haid dan darah haidnya itu mengenai tsaub, itu mengenai pakaiannya, apa yang harus dia lakukan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tahuttuhu au taqrusuhu bil ma' wa tamdahuhu wa tusalli fi. Itu hendaknya dia, wanita tersebut, ya, menggosok, ya, menggosok, ya, darah haid yang mengenai pakaian tersebut, dia gosok dengan air, ya, dia gosok wa tamdahu, kemudian dia yaitu perciki dengan air, ya, setelah digosok tadi, ya, kemudian dicuci dengan air, watusalli fihi, kemudian dia salat dengan pakaian tersebut yang sudah dibersihkan, yang sudah disucikan dari darah haid. Ya, hadis yaitu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Faqad arsyada sallallahu alaihi wasallam an-nisaa' ila al-ihtimam bi tathhiri thiyabihinna min al-hayd yatamakkan min as-salati biha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada wanita, ya, agar mereka itu memperhatikan cara mensucikan pakaian-pakaian mereka dari darah haid, agar mereka bisa sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Tabayyana lahunna turuq al-musila li tahqiqi taharati tsaub haitsu tadarraja bihinna ila anna 'ala al-mar'a an tahutta ad-dam min tsaubiha wa tadlukahu bi atrafi asabi'iha ma'a ghuslihi bil ma'. Jadi Rasul luar biasa mengajarkan, ya, kepada kaum wanita bagaimana caranya agar pakaian mereka itu bisa suci ketika terkena darah haid, ya, yaitu darah tersebut, darah haid tersebut digosok, ya, digosok, ya, kalau emang tidak ada alat maka pakai tangan, yaitu apa, atrafi aswabiha, ya, bisa digaruk, ya, dengan jari jemari, yaitu darah haid yang ada pada pakaian tersebut, ya, kemudian setelah itu dibilas, dicuci dengan air, ya, dibilas, dicuci dengan air, thumma tamdahu bihi, kemudian dibersihkan dengan air tadi itu, wa ba'daha tusalli fihi, kemudian setelah itu boleh pakaian yang sudah disucikan tadi dari darah haid dipakai untuk sholat, ya, wa huwa min khilali hadzal hadis yubayyin lin nisaa' iddata umur. Maka dari hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa perkara kepada kaum wanita. Min qawlihi thumma tusalli fi isyara ila adami jawazi sholati fi thawbin najis. Ya. Di antaranya adalah ada isyarat yang menjelaskan tidak boleh bagi seorang wanita itu sholat dengan memakai pakaian yang najis. Memang kalau ada darah haidnya, ada pakaian, ya, ternyata ada darah haidnya, nggak boleh dipakai untuk sholat karena darah haid itu najis. Dibersihkan dulu. Caranya tadi yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama anna fihi irsyadun minhu sallallahu alaihi wasallam bi anna dam al-hayd ka ghayrihi min ad-dima' fi wujubi ghuslihi. Nabi juga menjelaskan dalam hadis tersebut, ya, bahwa darah haid itu harus disucikan, dihilangkan, dibersihkan ketika ada pada pakaian seorang wanita. Dibersihkan dulu, ya, agar bisa dipakai untuk sholat. Wa fihi istihbabu farqun najasa al-yabisa liyahuna ghusluha, liyahuna ghusluha. Sebagaimana juga di sini dijelaskan, ya, dianjurkan untuk digosok, digaruk, ya, yaitu bekas darah haid yang ada pada pakaian seorang wanita, ya, ketika kering maka bisa digaruk, ya, nah, bisa digosok, ya, kemudian tadi bisa di.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh Aisyah. Qaja'a anha annaha qalat fil mani kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah datang dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, dijelaskan bahwasanya Aisyah pernah mengatakan, ya, kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah, yaitu aku pernah menggosok, ya, aku pernah menggosok itu mani yang sudah kering gitu ya, dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, kuntu aghsilul janaba min thawbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya aku mencuci. Ya. Mencuci al-janaba min thawbin nabi sallallahu alaihi wasallam, mencuci janaba dari pakaian nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yakhruj ila shalah. Ya, kemudian Rasulullah keluar untuk melaksanakan salat, wa inna buqa'a al-ma'i fi thawbihi, sesungguhnya airnya itu masih ada pada pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruj ila salati taratan bi thawbi ba'da al-farki wa ukhra ba'da al-ghasli li athari al-mani. Jadi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat, kadangkala memakai baju memakai pakaian memakai thawb. Ya, yang mana sebelumnya pakaian tersebut ada itu mani ba'dal farq, kemudian mani yang kering tersebut digosok, dihilangkan, ya, digaruk atau dikerik, ya, wa ukhra ba'dal ghasl li atharil mani. Dan juga kadangkala, ya, bekas mani tersebut itu dicuci oleh Aisyah. Fa fi hadza iqrarun minhu sallallahu alaihi wasallam li fi'li Aisyah radhiyallahu taala anha mimma yadullu ala jawaz hadza al-fi'l lin-nisaa' in taqir thiyabihinna aw thiyab azwajihin. Jadi ini menunjukkan apa? Apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu boleh karena disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadisai ghusli wal farq la ta'arud bainahuma, maka tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara dua hadis tersebut, yang satunya menggaruk, menggosok, ya, yang satunya dicuci pakai air. Lian al-jam'a bainahuma mungkin. Karena apa? Karena, ya, mengkompromikan antara dua hadis itu memungkinkan al-qaul bi thaharatil mani. Jika mengacu kepada pendapat yang mengatakan mani itu adalah taharah, bi an yuhmal al-ghasl 'ala al-istihbab li tanzif la 'ala al-wujub. Ya, yaitu ketika dibersihkan dengan air, mani tersebut itu menunjukkan apa? Menunjukkan mustahab bagi yang berpendapat mani itu adalah suci. Ketika dibilas dengan air, maka itu adalah menunjukkan apa? Al-istihbab, yaitu dianjurkan, mustahab, ya, la ala al-wujub, dan tidak menunjukkan akan sebuah hukum yang wajib, ya. Jadi mustahab, yaitu dianjurkan untuk mencuci dengan air bekas, yaitu mani tersebut, ya. Dan juga boleh dengan apa, menggaruk, menggosok atau mengerik, ya, bekas mani apabila mani tersebut adalah, yaitu dalam keadaan yang kering, dalam keadaan yang kering. Baik, kemudian yang terakhir, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kaum wanita kaifiyah taghsilil mayyit wa takfin. Ya. Yaitu apa? Cara untuk memandikan mayit dan mengkafani mayit. Ya. Dijelaskan dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan oleh Ummu Athiyah, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah." Jadi Rasulullah datang kepada kami, yang mana pada saat itu kami sedang memandikan putri beliau. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum wanita, "Ighsilnaha thalasan aw khamsan aw akthar min dhalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura." Mandikan putriku tersebut, ya, dengan menyiramnya sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, bima'in wa sidrin, ya, yaitu dengan air dan sidr, ya, dengan air dan sidr. Dan jadikan yang paling terakhir adalah kafura, ya, kafura, yaitu wangian, ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza faraghtunna fa adhinnani." Falamma faraghna adhanna fa alqa ilaina haqwahu fa qala ashirnaha iyyah. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kalian kaum wanita itu yang memandikan putri beliau itu telah selesai, maka kabari aku, beritahu aku." Maka tatkala kami telah selesai, maka kami mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, ya, beliau yaitu memberikan kain kepada kami. Ya, memberikan kain kepada kami. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, ashirnaha iya. Yaitu pakaikan kain ini, letakkan, tak tahulah, kain ini pada putriku, ya. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memiliki perhatian yang sangat besar, memiliki yaitu perhatian yang sangat besar kepada kaum wanita agar mereka itu bisa mendapatkan ilmu, agar mereka bisa mengetahui petunjuk yang benar, agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang benar, ya. Dan diantaranya adalah bagaimana cara yaitu memandikan mayit, cara mengkafani, dan itu langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat dan perhatian yang sangat besar. Itabayyan hirsun nabi ala tablighin nisa kullama lahu ala qabit tahara wa ma fi ma'naha. Itu Rasulullah, ya, memiliki perhatian yang sangat besar kepada kaum wanita, agar mereka itu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan taharah, cara bersuci, ya, baik itu karena sedang haid, ya, atau najis yang lainnya, atau bagaimana cara yaitu mandikan mayit dan mengkafani mayit dan yang semisalnya. Maka ya, dari hadis-hadis yang sudah kita baca dan sudah kita jelaskan tadi, ya, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah ya mendidik kaum wanita ya agar mereka memahami perkara-perkara agama mereka. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, dalam mengamalkan dan mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu agama ini. Demikian aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Janganlah kamu memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata, dengan pedang, atau yang semisalnya. Lantas bagaimana? Kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan kepada kita satu solusi, jalan keluar yang terbaik. Bagaimana jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Ketika umat ini memperbaiki diri mereka. Kembali kepada agama Islam yang benar. Karena perubahan itu harus diawali dari individu-individu masing-masing. Harus diawali dari keluarga per keluarga masing-masing individu. Harus diawali dari masyarakat ke masyarakat. Yang nantinya meluas, sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang saleh, yang dari situlah nanti Allah akan angkat pemimpin yang baik. Karena pemimpin ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan kondisi dan keadaan masyarakat dan rakyat di tempat tersebut.

Sutroh atau pembatas. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang sholat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa. Perintah memasang sutroh dalam sholat. Memasang pembatas dalam sholat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat berpergian maupun tidak, sholat sunnah maupun sholat wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seseorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia memasang pembatas di depannya dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahab berkata, Rasulullah pernah mengimami kami di Mina, lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Hukum memasang pembatas dalam sholat. Memasang sutroh atau pembatas dalam sholat merupakan sebuah keharusan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, baik ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Jadi, seorang muslim sudah sepatutnya melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sholat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika sholat. Jika ia memaksa, maka perangilah dia." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hikmah dibalik anjuran memasang pembatas. Beberapa hikmah dibalik perintah memasang sutroh atau pembatas dalam sholat diantaranya. Pertama, pembatas berfungsi sebagai penghalang agar seseorang tidak berlalu di depan orang yang sholat yang akan mengganggu kekhusyuannya. Kedua, membantu orang yang sholat untuk berkonsentrasi pada sholatnya. Ketiga, berjaga-jaga agar sholatnya tidak terputus, baik dengan berlalunya seorang wanita di hadapannya atau anjing yang berlari di depannya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sedang mendirikan sholat, hendaklah ia memasang pembatas di hadapannya. Jika tidak, maka ada kemungkinan sholatnya akan batal dengan berlalunya keledai atau wanita atau anjing hitam di depannya. Saya berkata, wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing? Hadis riwayat Muslim. Hukum-hukum sutroh dalam sholat. Pertama, perintah memasang sutroh ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka mereka mengikut kepada sutroh imam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menunggangi keledai betina. Kala aku telah beranjak dewasa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat di Mina, lalu aku turun melintas di antara beberapa shof, lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah rerumputan. Kemudian aku bergabung dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dilarang melintas di depan orang yang sedang sholat, bahkan termasuk dosa besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu An-Nawar berkata, saya tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari atau bulan atau tahun, kecuali jika orang tersebut melintas di belakang sutroh atau menjauh dari tempat sujud orang yang sedang sholat jika ia tidak memasang sutroh. Ketiga, diwajibkan bagi orang yang sholat untuk menahan orang yang akan melintas di depannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian sedang sholat dan ia memasang sutroh di depannya, lalu ada orang yang akan melintasinya, maka hendaklah ia menahannya. Jika ia mengabaikannya, maka ia boleh memeranginya, karena ia hakikatnya adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sebagian ulama mengecualikan Masjidil Haram. Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang sholat. Hal ini agar meminimalisir munculnya kesulitan bagi umat. Karena
Jika seseorang melarang orang melintas di depannya, maka akan muncul kesulitan dan kesusahan. Kelima, dinding atau tiang masjid atau lemari, bahkan tongkat kecil pun dapat dijadikan sebagai sutroh dalam sholat. Keenam, jarak antara orang yang sholat dan sutroh yang dipasang diperkirakan selebar jalan seekor kambing. Berdasarkan hadis Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, jarak antara tempat Rasulullah berdiri melaksanakan sholat dengan sutrohnya sekitar selebar jalan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlalunya seorang wanita dapat membatalkan sholat. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk menyamakan antara wanita dengan keledai atau anjing hitam. Penyebutan tiga perkara tersebut dalam satu kalimat tidak serta-merta dipahami sebagai bentuk penyerupaan. Artinya, tidak dapat dipahami bahwa penyebab anjing hitam dapat membatalkan sholat sama dengan penyebab yang terdapat pada keledai atau seorang wanita. Jadi, ketika hadis tersebut menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan, tidak berarti wanita atau keledai juga setan, karena ada kemungkinan ilah yang berbeda di antara ketiganya, walaupun dalam satu kalimat. Kemudian disebutkannya ilah anjing hitam dengan tegas dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ia berbeda dengan ilah pada wanita atau keledai. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat tersebut, dan bahkan dapat membuatnya lupa kalau ia sedang sholat. Karena seperti yang kita ketahui, wanita adalah pusat perhatian paling menarik bagi pria. Sehingga tidak heran jika ia melintas di depan pria yang sholat akan membatalkan sholatnya dan membuyarkan khusyuannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ingin hidup dalam kenikmatan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap makhluk rezekinya. Yang kadang perkara ini tidak dipahami oleh makhluk yang lainnya, termasuk pula manusia. Banyak mereka di antara kita yang menginginkan hidupnya nyaman, berbagai macam upaya dan usaha dilakukan, namun ternyata hasil yang didapatkan tak sebanding dengan mereka yang berusaha dengan upaya sedang atau mungkin sambil santai. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, tidak semua orang memiliki rezeki yang sama. Yang jelas, setiap orang pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia memiliki jatah hidup di dunia ini, maka selama itu pula rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah rezekinya telah selesai. Karena tidak pahamnya masalah ini, seringkali yang muncul di tengah-tengah manusia adalah sifat iri kepada orang lain atas karunia yang Allah berikan pada orang tersebut. Hasad, dengki adalah selalu terwarnai dalam kehidupan manusia antara satu dengan yang lainnya. Persaingan hidup yang kemudian tidak memberikan capaian tujuan yang diinginkan mendatangkan sifat iri hati, dengki dan hasad kepada orang yang mendapatkan keinginan tersebut. Ala situ ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jauh-jauh hari mengingatkan kita untuk kita menyadari akan bahayanya penyakit hati ini, iri, dengki atau hasad itu sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Muslim, "La tahasadu." Jangan kalian saling hasad. Wala tanyajashu. Jangan pula kalian saling menipu. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru. Dan jangan pula kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Jangan kalian merusak niaga saudara kalian yang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan muslim yang lainnya saling adalah bersaudara. La yadhlimuhu. Dia tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu. Dia tidak boleh menghinakannya. Wa la yakdhibuhu. Dia tidak boleh menipunya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah sambil menunjuk dadanya tiga kali, yang namanya takwa itu di sini. Artinya takwa itu bukan hiasan lisan pengakuan,

kullul muslim al muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Maluhu wa irduhu wa damuhu. Darahnya haram, tidak boleh dibunuh. Hartanya haram, tidak boleh diambil tanpa hak. Wa irduhu, kehormatannya haram. Tidak boleh kehormatannya diinjak atau kehormatannya dicabik-cabik atau nama baiknya dicemarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas bagi kita semuanya tentang bahaya hasad. Bahwasanya hasad itu memiliki keburukan yang sangat besar. Sikap tidak ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau sikap protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan pada orang lain adalah bentuk wujud nyata dari hasad yang tersimpan dalam hati. Lihat bagaimana hasadnya iblis kepada Adam. Gara-gara hasad kepada Adam alaihissalam, iblis pun tak melihat lagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakannya. Gara-gara hasadnya kepada Adam, iblis pun tak melihat lagi perintahnya Allah yang hak, yang tidak sepatutnya hamba mengingkari perintah tersebut. Dan gara-gara hasad, iblis pun sudah tidak peduli lagi dengan surga yang dihuninya, sehingga dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gara-gara hasad, iblis pun tak peduli walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di akhir-akhir surat Sad dan di ayat 12 surat Al-A'raf bagaimana kisah hasadnya iblis kepada Adam dan bagaimana pembangkangan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia telah dilaknat oleh Allah, iblis minta kepada Allah umur yang panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Yang mana kesempatan yang baik untuk bertobat kepada Allah, memperbanyak nilai-nilai ibadah kepada Allah. Tapi gara-gara hasad, justru yang muncul pada iblis kepada Adam adalah dendam itu sendiri. Fabi'izzatika la'uwayannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan Adam dan anak keturunan dari jalanmu. Apakah ini, masyarakat muslimin, hasad yang sudah merasuki iblis? Na'udzubillah, jangan sampai kita meniru sifat iblis yang terlaknat tersebut. Masyarakat muslimin, pemirsa yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, hasad menghalangi seorang dari hidayah. Berapa banyak orang yang mengetahui tentang al-haq, tapi dia meninggalkan al-haq itu. Persis sebagaimana iblis mengetahui Allah sebagai Tuhannya, mengetahui perintah Allah sebagai perintah Tuhannya yang tidak bisa dilanggar, tapi gara-gara hasadnya dia tak peduli lagi. Bila Allah dilanggar gara-gara hasad, apalagi selain Allah, kita sebagai manusia. Bila perintah Allah gara-gara hasad dilanggar, apalagi ucapan manusia biasa. Hati-hati dengan hasad ini, akan menghalangi seorang dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gara-gara hasad, hasad akan menjadikan orang semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa dendamnya, rasa amarahnya tak peduli dengan hidayah, maka yang muncul adalah dendam, yang muncul adalah amarah, yang muncul adalah upaya untuk menjadikan orang yang dihasati tersebut terjauhkan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Gara-gara hasad, hasad ini bisa mendorong orang untuk membunuh. Lihat bagaimana kisah Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil rela membunuh saudaranya sendiri, satu ayah, satu ibu, yaitu Habil, dibunuhnya gara-gara hasad. Gara-gara hasad, lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam dipisahkan dari ayahandanya tercinta, yaitu Nabiullah Yaqub, oleh saudara-saudaranya Yusuf sendiri, bahkan dimasukkan ke dalam sumur di tempat yang tak bertuhan. Gara-gara hasad pula muncul taktik-taktik penipuan dan disodorkan kepada ayahanda Yakub pakaian Yusuf yang dilumuri darah kambing dan dikatakan ini darahnya Yusuf.

0: dan yang menerkamnya adalah serigala. Apa dosanya serigala? Sehingga disebut-sebutkan dalam perkara yang Yusuf ini. Gara-gara hasad, pertumpahan pun bisa terjadi. Pertumpahan darah, pertikaian, pembunuhan, dan yang lainnya. Fitnah di kalangan kaum muslimin bisa terjadi karena hasad. Maka itu Rasulullah SAW menuturkan kepada kita, hasad memakan amal saleh yang dimiliki oleh orang seperti kayu api memakan kayu bakar sehingga ludes habis. Jangan sampai kita korbankan amal saleh kita, iman kita kepada Allah gara-gara hasad dalam hati. Bila kita ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri ini dari penyakit hasad. Hasad akan muncul kecuali dari orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Dan inilah bentuk kesombongan. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Jauhi hasad. Jangan pernah kita membela ego kita. Buang dunia dan atribut-atributnya. Apalah arti harta kita? Apalah arti tahta kita? Apalah arti kehormatan kita dibandingkan dengan surga itu sendiri? Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dicabut oleh Allah, dan kenikmatan yang Allah sediakan dipalingkan oleh Allah untuk kita gara-gara hasad yang terus menggelora dalam diri kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara asma'ul husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: Qul in

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: وَمَا

0: yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum.
0: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Hai sahabat Al-Iman, apakah kalian tahu hewan apa yang lumayan banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Hewan itu lumayan gemuk, dagingnya banyak, serta menghasilkan susu yang bisa kita minum. Ada yang tahu? Yap, betul. hewan itu adalah sapi. Kita akan bahas di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Sapi. Sapi dalam bahasa Arab adalah bakaratun. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae atau subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam atau bajak, dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak kegunaannya ini, sapi juga menjadi bagian dari berbagai kebudayaan.